0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi nih sama Kinos Gina. Sampai jam 10 nanti ya kita temenin. Jadi gak usah khawatir buat kamu yang kena macet atau mungkin hari ini lagi bad hair day.
1: Bad hair day?
3: Terus atau mungkin lagi gak punya uang ya. Kenapa kamu gak usah sedih? Karena kamu tidak sendiri. Kami juga lagi butuh uang.
1: Lah, dia malah curah colongan.
3: Seperti biasa, selamat datang di Suara Seru.

0: Suara seru, Kinos Gina sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Mau ngucapin selamat ngantar anak sekolah. Tapi gini, kenapa yang kalau kita ngucapin selamat ngantar anak sekolah, pasti emak-emak? Kenapa pasti ibunya?
1: Lah ya bapaknya kali lagi pada kerja.
0: Konon katanya, bukan konon katanya. Padahal ya fun fact-nya, banyak kok bapak-bapak yang nganterin anak sekolah. Iya tahu.
1: Emang bapak-bapak gak bertanggung jawab aja kayak begitu mah.
2: Bapak-bapak nganterin anak sekolah.
0: Abis nganterin anak sekolah terus kerja.
1: Lah iya harusnya begitu. Kalau misalnya dia gak nganterin berarti emang bapak-bapak gak bertanggung jawab aja. Ini ngomong-ngomong by the way, headphone kita kemana sih?
3: Oh iya dipinjam sama sebelah.
1: Wah. Bisa-bisa aja dipinjam tetangga.
0: Iya juga ya. Lah iya dari tadi ibu udah ngomong gak pakai headphone.
1: Jadi headphone-nya ditarik sama ini.
0: Amin jualan. Sekarang, kan kita kerjanya itu berdasarkan bukan berdasarkan jabatan.
1: Jadi?
0: Bukan berdasarkan title.
1: Jadi?
0: Berdasarkan nominal.
1: Iya. Yeah.
0: Ya udah. Pun demikian tempat kerja pun gitu memberikan fasilitas sebatas
1: batas. Lah kita kan kedengeran apa-apa kalau kagak ada headphone ya bentar kita ke TRL dulu ya. Bisa bisanya ngejar handphone orang.
0: Gua mah ada.
1: Lah aku mah enggak ada headphone-nya.
0: Ya udah karena ibun dibayarnya kan udah terlalu mahal di sini.
1: Jadi enggak dikasih
0: fasilitasnya dikurangin.
3: Iya.
0: Kalau aku kan sama Buluk sama Enda kan murah.
1: Iya, makanya dari tadi makanya aku berasa kayak kok kayak telinga kosong banget gitu.
0: Bukan telinga yang kosong. Otak ente yang kosong.
1: Iya. Kalau itu makan udah lama, Rizky.
0: Iya kan? Tapi ternyata gitu. Fun fact-nya banyak kok bapak-bapak yang nganterin anak-anak sekolah dulu.
1: Baru kerja
0: baru
1: gitu.
0: Ke kantor.
1: Ya mungkin bapak-bapak ini kurang terekspos. Karena bapak-bapak itu kan tugasnya mencari nafkah untuk keluarga.
0: Iya.
1: Ya.
0: Padahal bapak-bapak juga banyak loh yang nganterin anak sekolah karena pengen lihat emak-emak yang nganter.
3: Oh lu gitu?
0: Enggak.
3: Yang siapa namanya?
0: Gua enggak lah.
3: Ibunya siapa emang?
0: Kalau gua enggak lah.
1: Ada kamu kan suka ngeliatin kalau yang di sekolahnya Uti kan banyak yang pakai rok mini.
3: Emang iya?
1: Iya.
2: Masuk sih, Pak.
3: Mainan. Yo,
2: yuk lu kesana lu.
0: Lu banyak orang tua murid Cepila dengerin kita.
1: Eh, iya lagi. Nah, emang gak apa-apa, dia nganternya pakai rok mini, pakai celana pendek.
0: Dan ibun pengen.
3: Ya, lu pakai aja.
0: Iya.
1: Gak masalah.
0: Iya, selamat nganterin sekolah buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, selamat sekolah buat sahabat suara yang masih mungil-mungil atau sahabat suara junior-junior, ya kan?
1: Iya.
0: Selamat sekolah, selamat
1: ngantor.
0: Menerima dan menyerap semua ilmu pelajaran yang diberikan sama guru-guru di sekolah.
1: Tapi anak aku kalau pulang aku tanya abis belajar apa nggak tahu lo jawabannya berarti nggak menyerap dengan maksimal.
0: Lah karena memang anak kita mah nggak happy di sekolah.
1: Nggak boleh begitu.
0: Anak kita happynya ngonten.
1: Happynya ngonten. Nggak dia happy kalau sekolah tapi kalau pelajaran istirahat. Iya.
0: Tapi gue dulu gitu lagi. Gue nggak happy tau kalau sekolah.
3: Kenapa?
0: Gak tahu.
1: Pantas jadinya kayak begitu. Kayak
0: anjay.
1: Aku nih passion kalau sekolah. Asik makanya kan deh. Kelihatan kan maksudnya gimana strata kecerdasan kita kan kelihatan. Perbedaannya.
0: Sahabat gitu. Suara tahu gak sih kalau Gina ya dulu sekolah itu kalau gak ranking 1 dia nangis di pojokan.
3: Oh iya.
0: Wallahi.
1: Masa nangis di pojokan? Ini nangis di mana aja? Dari pojokan ngapain jalan. Harus dari pojokan dulu?
0: Tapi serius, itu adalah apa namanya?
1: Enggak, Mas. Itu mah enggak sekali, dua kali kalau enggak salah.
0: Nyokapnya dia cerita. Tadinya gua enggak percaya. Tapi setelah mengenal dia ya, emang dia ini emang kompetitif banget nih orang. Ini orang emang kompetitif banget.
1: Ya kalau aku enggak kompetitif, masa iya nilai padel aku enggak manipulasi?
0: Iya, main padel kalah dari lu, enggak terima kan?
1: Iya.
0: Dia curangin skornya.
3: Oh gitu.
1: Maunya kan,
3: juara terus ya.
1: Bukan, karena kan awalnya kan Buluk.
0: At least yang paling belakang kurang. Aja dia.
3: Oke.
0: Okay. Nah, dulu waktu sekolah kalau enggak ranking 1,
3: nangis.
0: Itu nangis. Bayangin kalau enggak ranking 1. Dulu gue ranking 10 besar aja udah happy banget, cuy.
1: Iya, kayak kemarin kan main padel tuh. Sama Alisa Subandono sama Dude, terus sama yang sama Rio sama KAI itu kan. Terus urutannya tuh bisa pasangan gitu loh. Juara 1 Kinos, kan kita berenam.
3: Yeah.
1: Juara 1 Kinos, juara ke-6 gua. Juara kedua Dude, juara kelima Ica, Alisa. Terus di tengah-tengahnya Rio sama KAI. Jadi kayak suami istri gitu kan. Nah padahal nilai gua sama Ica itu sama. Nilai Dude sama Kinos itu sama. Kok bisa Kinos yang juara satu, Dude yang juara dua? Kata aku, harusnya Lau yang juara dua. Biar gua gak paling bawah. Jadi gua yang juara lima, Ica yang paling bawah. Gitu.
0: Aduh, tapi terbawa lagi. Ketularan gua sekarang. Jadi kan sekarang gua setiap Selasa main nih sama bapak-bapak ya. Kalau gua performnya jelek tuh bete gue,
3: jadi ambil loh.
0: jadi kayak kenapa sih gue kok gini sih mainnya gitu.
1: Bagus kan, jadi aku memotivasi hidup kamu. Kalau nggak kamu flat-flat aja, datar-dataran, nggak ada pencapaian dalam
0: mohon
1: hidup.
0: Maaf ya Pak Aiman ya, yang kena ambek biasanya Pak Aiman, teman gue. Ah, kocokan lu nggak bener gue.
1: Ya mungkin bisa
0: sekompetitif Arsenal yang yes, berhasil tadi malam masuk ke final Liga Champions 2026.
3: Santai aja dong. Lo yang baru kalah tenang aja.
0: Belum tentu juara, belum tentu juara.
3: Iya.
1: Siapa yang baru kalah?
0: Belum tentu juara.
3: Liverpool.
1: Oh, Liverpool kalah lagi.
0: Kok baru kalah sih? Kagak main, cuy.
3: Mare.
0: Oh, lawan MU. Mare
3: baru kalah terakhir.
0: Main Liga Champions.
3: Oh, Liga Champions.
0: Liga Champions udah lama gugur. Udah lama gugurnya.
3: Iya.
0: Ya, setelah menaklukkan Atletico Madrid dengan agregatnya totalnya 2-1. Calon lawannya antara PSG atau Bayern Munchen. Berat sih.
3: Berat.
0: Sorry, jujur berat.
1: Berat banget. Udahlah enggak usah terlalu banyak berharap karena memang sengit kan pertandingannya.
0: Keren. Keren. Si paling paham Liga Champions. Liga Champions itu setahun berapa kali digelar ya, Dul?
1: Satu.
0: Oi.
3: Satu. Keren.
1: Itu benar.
0: Keren.
1: Bener. Itu betul.
0: Iya,
1: Liga Champions.
0: Apa sih? Bedanya Liga Champions sama Liga Eropa, padahal kan sama-sama digelar oleh klub-klub Eropa.
1: Iya, cuman kalau Liga Champions tuh buat yang teratas-teratas gitu, yang lima besar apa gimana.
3: Mantap.
1: Gitu.
3: Mantap. Gue suka nih pengetahuan dia nih, pantesan ranking satu mulu dia.
1: Itu bener apa salah?
0: Ini ketularan sama suaminya yang doyan sepak bola.
3: Iya benar.
0: Ini bisa jadi topik.
1: Iya. Jadi kalau suara,
0: lo ketularan apa dari partner lo? Yang bagus apa yang jelek?
1: Nah kalau Kinos itu, ya? Itu ketularan.
0: Ambi.
1: Sekarang jarang mandi. Sama Ambi.
0: Sama Ambi. Ambi sama jarang mandi. Yes. Dulu gue rajin sehari 3 kali. Begitu gue nikah sama dia, melihat gaya hidupnya dia kayak
3: santai-santai aja.
0: Kalau dia merasa gak kotor tuh dia gak mandi.
3: Dan lo ngikutin itu?
0: Akhirnya. Akhirnya.
1: Kan, sebenarnya kan itu efek buruk kan? Tapi kenapa dia ngikutin? Bisa lah lu sendiri gitu.
0: Berarti lo diceritain ya, ketularan apa yang bagus sama yang jelek dari partner
3: dari
0: lo.
3: Dari partner.
0: Jadi yang suami ceritain tentang istrinya, yang istri cerita tentang suaminya, atau mungkin lo yang belum nikah ya, lo ketularan apa dari pacar gitu, lo misalnya lo, cewek lo siapa namanya?
3: Nanda.
0: Siapa namanya?
3: Nanda.
0: Citra Imeji.
3: Bukan.
1: Harapannya.
0: 0816 114 1014. Kamu ketularan apa sih dari pasangan kamu, guys? Kita akan ngobrol-ngobrol lagi seru-seruan seperti biasa ya. Bisa seru sampai jam 10 nanti. Siapa pacar lo?
3: Nanda.
0: Citra Imeji.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: jalan tol TBS Simatupang
1: lancar.
0: Ya, mungkin dan pokoknya selepas dari si Cipete ini, sahabat suara, kuncinya atau kuencinya tuh di situ tuh. Lepas dari Cipete, blas kosong.
1: Cipete hapus aja kali dari peta ya.
2: Nah,
1: maksudnya biar nggak nimbulin kemacetan, kan dia bikin masalah sih.
0: Karena dia itu penghubung banyak
1: di jalan. Tempat, iya. Itu dia.
0: Khususnya ke Fatmawati.
1: Tempat kan makan aja di Cipete banyak.
0: Yoi.
1: Aku juga mau informasi tadi sebuah lagu kan dari NPD ya.
2: Yes.
1: Itu buat kamu dari aku.
2: Kenapa?
1: Ya gitu maksudnya kayak ya.
0: Ya aku kan tampan banget, kamu biasa aja gitu
1: bukan,
0: kan.
1: Bukan, ya bisa.
0: Lah katanya buat aku.
3: Liriknya gimana sih, Bun?
1: Liriknya kayak
0: ya gue tuh sempurna banget buat lu.
1: Untuk dirimu, iya. Gitu. Kalau kamu enggak mau ya enggak apa-apa, banyak kok yang suka.
0: Jadi lu dapetin gue tuh beruntung banget.
1: Iya, itu makanya.
0: Gua kan sempurna banget, gue ganteng, gue cantik gitu ya. Walaupun lu enggak cakep-cakep amat tapi ya it's okay lah, katanya gitu.
3: Oh, oke.
0: Okay. Sebel enggak sih?
1: Sebel.
0: Tapi iya, jadi
3: yang gini lagi.
0: Jadi
3: sepel gak sih?
1: Ya jadi, gitu deh.
0: Ya ya kalau denger liriknya emang ih deh gitu kan, ih narsis banget. Tapi lagunya enak.
1: Iya.
0: Untuk singelong.
1: Tapi mungkin banyak loh orang-orang yang perasaannya begitu, kayak ide kalau enggak mau ya udah.
0: Kayak perasaan
1: gak
0: kamu
1: apa-apa.
0: Ke aku kan?
1: Ya.
3: Ya, langsung udah poin.
0: Oke, sahabat suara, tadi kita udah nanya juga sahabat suara ya, kamu ketularan apa sih, entah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk dari pasangan kamu.
1: Betul.
0: Selamat pagi Mike from Taiwan.
1: Mike from Taiwan. Mike salam ya buat Jerian.
0: Jerian. Terus ada siapa lagi?
1: Jerian. Terus abis
0: Vanessa
1: itu
0: Wu.
1: Vanessa Wu. Terus
0: Wachele
1: Meteor
0: siapa
1: Garden. Siapa nama aslinya si Wachele ya, lupa lagi.
0: Kan terakhir dia terakhir udah nyanyi di sini kan, udah perform di sini ya.
1: Jerian.
0: Ya mereka FC.
1: Oh iya iya. Ya pernah ke Indonesia.
0: Itu semuanya vampir menurut gua.
1: Cakep-cakep banget ya.
0: Bukan masih cakep, bukan cakep-cakep aja, kagak tua-tua.
1: Tua, bener juga.
0: Bohong banget kalau nggak pakai susuk menurut gua.
3: Iya.
1: Aduh susuknya susuk kuda liar lagi.
0: Aduh.
3: Susuk.
1: Banyak loh di puncak.
3: Gondrong sana. Dong, ntar aduh. Gondrong.
0: Kata Mike gini, aku ketularan jadi suka mandi, skincarean sama jaga image dari doi.
1: Tuh kan.
0: Karena dimarahin mulu, jadinya kebiasaan deh. Dulu sempat dikatain gembel karena baju sama celananya itu mulu. Sekarang udah dibilang mendingan sama teman-teman katanya.
1: Tuh, bagus.
0: Nah, kalau doi ketularan social butterfly-nya aku. What is social butterfly anyway?
1: Social butterfly. Aduh. Kan
0: lu cari tahu, lu. Kita kan orang-orang katro begini.
1: Kamu kalau jadi penyiar,
0: iya.
1: Harus paham.
0: Nah, ini nih.
3: Social butterfly
0: apa sih lu, social butterfly lu?
1: Kupu-kupu.
0: Nah,
1: yang biasanya ini.
0: Belajar sosial.
3: Aduh. Oh gitu.
4: Social butterfly adalah istilah untuk individu yang sangat supel, ramah, aktif secara sosial, seringkali menjadi pusat perhatian serta mudah berteman dengan siapa
0: gua
4: saja
0: banget.
4: Dan berbagi keluarga.
0: Gua banget.
4: Gua banget. Gua abis.
0: Nah,
1: Mike.
0: Itu gua banget dan Gina enggak banget. Tapi heran ya, kenapa Gina enggak ketularan gua ya?
1: Iya ya. Mike. Lo bisa pakai kata supel aja kagak? Gak usah pakai social butterfly.
0: Atau misalnya easy going gitu ya. Yoelah. Tapi makasih loh Mike, kita dapat
1: kata-kata baru.
0: Istilah baru, social butterfly.
1: Besok aku pakai nih kata-kata ini di pergaulan aku.
0: Asik.
1: Gue sorry banget, aku tuh anaknya gak social butterfly banget.
0: Asik
1: deh. Mantap.
0: Kagak masuk.
3: Ibu-ibu sebelah bilang, ibu ngomong apa sih?
0: Kagak masuk loh. Lidah lau, lidah pacuan kuda pulau mas.
1: Lah, biar kita lebih keren.
0: Pagi penyiar, rame pagi-pagi.
1: Halo. Oh,
0: kita mah gak rame, kita mah funky. Anjay,
3: Funky Station gak
1: sih? Sheila Mariani, dari Sheila di Balikpapan.
0: Yoi, apa katanya?
1: Katanya, kenapa sih dia harus di Balikpapan? Dia introvert ya?
3: Harusnya di depan ya?
1: Ngapain? Di balik situ lagi ngumpet. Dari suamiku yang jago masak.
0: Mending Balikpapan atau balik Bandung?
3: Wah,
1: Balik Bandung.
3: Dia nggak tahu pasti Balik
1: apa
3: Bandung.
1: Apa itu Bandung?
3: Sih,
1: Bandung.
3: Salto.
0: Lu juga tahu? Tahu. Tendangan Balik Bandung nggak tahu lu?
1: Emang ada ya?
3: Ada.
1: Hari ini aku udah menemukan dua kata unik di pagi hari. Social butterfly kalo, dan Balik Bandung.
0: Kalau in English is bicycle kick.
1: Bicycle kick.
0: Yoi.
1: Siapa yang bikin kata itu sih?
0: Nggak tahu, itu istilah sepak
3: itu
0: bola
3: Queen.
0: Aja.
3: Bicycle.
0: Nora.
1: Tapi makin ngaco, balik lagi ke Sheila.
0: Lanjut.
1: Dari suamiku yang jago masaknya, daku jadi ketularan kemampuan masaknya.
0: Widih.
1: Bahkan daun ubi jalar aja bisa jadi sajian mantep. Wah keren. Masalahnya, nah ini kayak gini mas, harusnya kamu jago masak, kan kamu bilang kan aku gak bisa-bisa masak. Harusnya kamu, berawal dari kamu kayak Sheila, karena suaminya bisa masak, akhirnya istrinya terpanggil bisa untuk bisa masak. Lah kalau kamu masak aja gak bisa ya, jadi jangan harapkan aku
0: nih,
1: bisa
0: aku
1: masak.
0: Nih aku tanya, kalau aku bisa masak, emang kamu mau belajar masak?
1: Aku minta masak.
0: Tadi apa dari ubi, jadi ya, daun ubi?
1: Ubi jalar. Ubi jalar
0: daun
1: aja
0: apa
1: bisa jadi sajian.
0: Bahkan daun mantap. Ubi jalar, daunnya loh. Daun ubi jalar aja bisa jadi sajian muantep.
1: Keren.
0: Tapi ada loh, siapa tadi namanya Sheila? Ada daun-daun yang gak bisa disentuh.
3: Waduh, apa? Daun apa pak?
0: Daun touch me.
4: Masa sih?
1: Lawakan melapan. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara seru di Iswara. Udah siap buat tampil aktif tapi tetap stylish? Kenalin UAD, Unique Active Dynamic, brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Pasangan baru
4: dan keseruan yang baru pastinya
5: bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: balik lagi di 101,4 Kinos Gina di Suara Seru.
1: Ini lagu recycle dari lagu zaman dulu nih.
0: Emang ini lagu zaman dulu ya?
1: Om Indra, kasih tahu dong.
2: Judulnya Merindu Lagi.
1: Ya,
2: dari Mesahira dan Yofi.
0: Mesahira dan Yofi Nuno.
2: Yofi Widianto.
1: Gila, tahun berapa nih lagu? Tapi dibikin aransemennya kekinian aja.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Lebih upbeat aja. Yes. Gitu.
0: Siapa ya penyanyinya ya dulu ya? Ada yang tahu gak sih?
1: Pertama kali yang nyanyiin Merindu Lagi itu siapa ya?
0: Tapi itu tulisannya Yofi.
2: Yofi Nuno,
1: Merindu Lagi.
0: Oh, atau itu emang lagunya Yofi zaman dulu?
1: Iya, emang lagunya Yofi.
3: Oh,
1: gitu. Sekarang gak siapa Mesa. Yofi yeah. And... Oh, Yofi kan Nuno sebelum...
0: Pada bilang Yofi Nuno.
1: Iya. Dulu masih Yofi and Nuno. Belum kayak sekarang kan jadi... Pas ada Dikta jadinya...
3: Dulu Dikta tuh?
1: Dikta. Enggak dong. Ini sebelum ada Dikta.
0: Itu deh. Dikta.
1: Oh, salah ya, oke, maaf. Sorry guys.
3: Oke deh, lanjut. Masuk topik
0: update lagi.
3: Update lagi
0: informasi ya.
1: Iya, sorry. Iya, mohon maaf. Ya banyak, kan kita mah bukan musisi.
0: Iya, banyak baca sebagai jendela informasi.
1: Anjay.

0: betul banget sih, biar ketularan pinternya ya. Sama siapa? Kayak sama orang pintar, iya, yang suka baca juga. Jadi sahabat suara, kamu ketularan sama pasangan kamu itu. Mm-mm. Ya itu ketularan yang apanya nih, yang baiknya, yang jeleknya boleh diceritain 0816-114-1014.
1: Nah, ada Miss Tanpas-pas ini, Mela nih di
2: Selamat pagi
1: nih.
2: Mel.
1: Pagi Ibun. Ibun doang.
0: Ya udah, enggak usah dibaca lagi. Kalau Ibun doang enggak usah dibaca lagi.
1: Gimana sih?
0: Langsung ya, ini ada Yunda Mela, di Purbalingga katanya.
1: Diganti, Mela.
0: Pagi Nikta, Kinos, Bang Buluk. Ah, enggak ada Indra.
1: Ganti lagi. Langsung
0: tapi nggak apa-apa lah, setidaknya bertiga lah ya nih siapa ya. Ya, hal yang nular dari suami ke aku itu main
1: ML
0: Mobile Legend. Oh. Mobile Legend alias Mobile Legend.
1: Oh, gitu.
0: Dulu yang sama sekali nggak suka dan nggak respect. Karena tiap dia me time aku lihat main ML, aku jadi diem-diem nyobain nih latihan pas dia kerja. Sampai akhirnya sekarang aku udah bisa ajak dia main.
1: Keren.
0: Dan lumayan lah Angela support sama change.
1: Change.
0: Aku naik Chang di leaderboard daerahku. Iya, nama karakternya.
1: Keren, luar biasa.
0: Siapa nama tadi?
1: Ini namanya Yunda.
0: Yunda, jadi bisa main
1: ML gitu dia loh.
3: Iya, bisa ML pasangannya dia jadinya.
1: Iya, maksudnya main Mobile Legends sama pasangannya.
3: Mabar. Mabar, betul, mabar.
1: Kenapa sih mainannya namanya Mobile Legends gitu kan? Kalau disingkat kan jadi...
0: Ya, harusnya nggak disingkat ya. Atau misalnya disingkat jadi... Mojen gitu kan,
3: MOBA ya kan.
4: MOBA tuh game-nya
3: gitu. Oh, game-nya MOBA.
1: MOBA. MOBA.
3: Mau balik.
0: Mau balik ke mana?
1: Gitu iya.
0: Gitu ya.
1: Gitu.
0: Siapa lagi?
1: Ya kita kembali aja ke Mela tadi tuh.
0: Enggak usah Mela, enggak usah dibaca orang.
1: Yaudah, Ririn
0: doang,
1: aja deh kalau gitu. Ririn, ada
0: Selamat
1: Ririn.
0: Pagi Ririn.
1: Tuh. Kata Ririn
0: pertama baper anaknya.
3: Enggak, masalah Mela enggak ada spasi, bingung juga mau ketik
1: iya
3: ulang susah begitu.
1: Kebiasaan baik yang nular dari suami, bangun pagi dan jalan pagi. Kebiasaan buruknya jadi lebih pelit sama orang-orang tertentu. Karena sebelumnya aku tuh seroyal itu sama orang-orang sekeliling.
0: Bukan
1: tuh
0: pelit. Suami, seorang suami itu bukan pelit.
1: Apa?
0: Ya. Ririn, apa? Lebih apa? Ke perhitungan. Karena suami itu punya tanggung jawab untuk menjaga segala sesuatunya itu termanage dengan baik dan benar.
1: Kalau gue setuju sama Ririn, ya Kinos juga kadang-kadang kalau gue mau beli apa, enggak boleh, apa kayak
0: iyalah, aku beli kaftan langsung 5, cuma beda warna doang,
1: tiga,
0: modelnya sama.
1: 3, Rizky bukan
0: sama
1: 5.
0: Aja bodoh, ngapain beli yang tipe yang sama.
1: Lah Senin pakai biru, Selasa pakai pink,
0: ya beli tipe yang coklat. Lain, tipe yang lain lu beli kan bisa.
1: Tipe
0: dia kan jualan gak cuma satu tipe.
1: Iya memang, cuman ya maksudnya tipe yang lain aku beli juga, 3 warna juga.
0: Orang
1: gitu.
0: Gila emang. Parah banget sekali belanja sampai jutaan cuma buat beli kaftan doang.
1: Yeah. Jangan disampein. Karena aku ini pakai dana ini perusahaan.
0: Yeah. Perusahaannya atas nama Rizky Kinos kan?
1: Perusahaan kan Rizky Putih. Namanya
0: apaan?
1: Ada nama perusahaan. Mela nih.
0: Enggak. Mela apa? Pokoknya resign lagi diedit Ibun Kinos Gina.
1: Ibun Kinos Gina banyak bener nama.
0: Ibun Kinos Indra Buluk baru kita bacain.
1: Mela, Mela ditunggu ya. Ayo ketik lagi. Nih ada nih dari Deviana Ananda. Aku enggak ketularan, malah enggak nyambung kan.
0: Ini enggak usah dibaca juga. Ini enggak nyapa sama sekali, Mang.
3: Gak gitu dong.
1: Aduh.
3: Baca.
1: Oke, dari Deviana ya, katanya aku gak ketularan, malah gak nyambung kak. Suamiku tuh suka banget sama pesawat. Dia ngomongin tuh semua tipe pesawat ke aku, sedangkan aku tuh cuman tahu jet pribadi aja gitu kayak Syahrini.
0: Kenapa lu buka fotonya Buluk?
4: Gak namanya.
1: Dia
0: kenapa?
1: Udah punya suami.
0: Dia udah punya suami.
1: Dan mungkin ya, suaminya gua adalah pilot.
0: Coba lihat, buka.
1: Kok jadi kamu mau buka juga sih?
0: Ya aku yang nge-save soalnya.
5: Yang baru di Iswara.

0: Amerika. Masuknya kemana? Masuk kelas lah, udah waktunya sekolah guys. Eh selamat kuliah juga sahabat suara yang mungkin lagi OTW menuju kampusnya. Ada gak sih anak kampus denger kita? Banyak lah.
1: Ada banyak lah.
0: Mudah-mudahan hari ini menyenangkan ya kuliahnya. Kalau ngomongin kuliah, dulu yang paling gue ingat adalah, jadi gue kan lagi mau ngambil skripsi nih, lumayan agak dipersulit nih. Terus entah gimana gue menemukan celah, si gurunya ini minta traktir mancing.
1: Mancing?
0: Mancing.
2: Mancing mania!
0: Mantap! Beneran, dia ternyata suka mancing.
1: Oh.
0: Padahal udah pernah gue kasih paket tuh, parcel atau kiriman rokok.
1: Wah?
0: Gak bergeming.
1: Oke.
0: Kayaknya gak terlalu doyan juga gitu ya, salah.
2: Ya karena kamu ngasih rokok satu nampan sama bunga, sama ayam cemani.
1: Loh,
0: sama sajen, sajen dong.
1: Sama kopi hitam ya.
0: Akhirnya dia akhirnya dia ngomong sendiri.
1: Oke.
0: Kita mancing aja yuk, Kinos. Mancing. Terus gue tanya-tanya, emang mancing bayar berapa sih? Jadi dia bawa temen-temennya, Pak.
1: Oh.
0: Jadi gue harus nyewa satu empang. Terus berapa kilo si ikannya gitu. Langsung besoknya keluar tuh skripsi.
2: Nilai.
0: Ijazah.
1: Ijazahnya. Cuma gara-gara itu?
0: Iya.
1: Wow.
2: Berarti sahabat suara bisa disimpulkan. Ntar putu ayu, aku belum ketelen nih sebentar ya.
0: Iya sih, Ibu lagi menyantap kiriman dari Lanika. Terima kasih banyak. Ada lemper, ada dadar gulung, ada kue cucur, ada pastel, ada
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Ada risol, terus ada pie. Ah, terima kasih Lanika.
2: Terima kasih Lanika, mudah-mudahan rezeki kamu makin berlimpah.
0: Amin.
2: Ya. Tadi ntar dulu aku mau menyimpulkan bahwa ternyata kamu tuh lulus bukan berdasarkan kecerdasan intelektual kamu ya.
0: Loh, enggak, memang udah lulus dulu.
2: Mancing ya.
0: Udah lulus. Tapi kan ngambil si ijazahnya itu ada revisi apa segala macem.
2: Biar gitu.
0: Udah lulus.
2: Pelicin.
0: Iya, udah lulus.
2: Apa-apa ada pelicinnya ya.
0: Tapi kita gak lagi ngomongin pelicin sahabat suara. Karena pelicin itu bisa beli.
2: Apa? Di mana? Ya kan kayak kayak minyak-minyak. Misalnya kalau buat pijit-pijit
0: buat
2: badan.
0: Pijit, baljitot. Kan pelicin juga.
3: Apa tuh kepanjangannya tuh baljitot tuh? Aduh.
0: Balsem pijit otot.
2: Itu baljitot namanya. Jangan suka negatif thinking.
0: Iya, baby oil itu kan pelicin juga.
2: Iya.
0: Supaya si bayi pas dipijit tetap wangi, enggak ngerusak kulitnya. Yuk bahas yang lain yuk.
2: Rizky, jangan suka nyerempet-nyerempet terus lah. Susah.
1: Telepon lu ya, kan telepon lu.
2: Halo. Selamat pagi, good morning.
0: Aku gak mau nyapa kamu Mela, sorry banget. Sampai lu nyapa gua duluan.
2: Mela, tadi tuh kan kita udah kasih info ya on air loh, kita bilang Mela, coba tolong ditulis lagi, diedit tulisannya. Ada Ibun, Kinos, Buluk, Indra gitu. Karena kamu tuh bebel banget, nggak diedit-edit.
0: Sampai kita telepon.
2: Iya, kita samperin. Kayak tadi kita bilang kita samperin aja orangnya, telepon aja gitu kita telepon.
0: Sampai akhirnya sekarang belum nyapa kita bertiga nih guys.
4: Oh gitu. Halo Buluk, Indra, Ibun, Kinos.
0: Ada orang gila sapaan ya.
1: Abis disapa mesti tutup lagi.
0: Mel, apa kabar Mel?
4: Alhamdulillah baru sembuh.
0: Kamu nih udah punya pasangan?
2: Baru sembuh?
4: Iya, kemarin aku keracunan.
2: Keracunan apa Mel?
4: Makan sambal pecel ayam guys.
2: Ya ampun,
0: kirain
2: itu pecel ayam.
0: Enggak, jadinya kenapa kamu jadi buang-buang air kah?
4: Atau buang air terus perut aku melilit sampai ke belakang punggung, udah nggak bisa jalan sama sekali.
2: Ya Allah,
0: perutnya kamu melilit sampai ke belakang punggung.
2: Maksudnya
0: perut bisa muter balik ke badannya?
4: Bisa jadi sih, kayaknya begitu deh.
2: Enggak. Kenapa yang jadi tertuduh itu adalah sambal si pecel ayam? Siapa tahu bukan itu.
0: Gak boleh gitu Mel.
2: Iya.
4: Gak boleh ya, gak boleh si ujian sih.
2: Gak boleh.
0: Tapi semudah gitu sih mendeteksinya kayak makanan apa yang gak biasa gue makan sampai menyebabkan gue sampai sakit gitu perutnya segala macam.
4: Soalnya itu sambalnya custom, dikirain aku dari tomat, ya udah aku makan sedikit doang kan.
0: Tapi
4: setelah satu jam baru bereaksi.
0: Tapi enak.
4: Enggak.
2: Nah, tapi lo terus
0: tapi,
2: sih.
0: Tapi abis.
2: Enggak. Oh jadi udah makanya. Tapi udah keburu masuk ke badannya.
0: Tadi
2: aku pikir kayak keracunan. Makanya kalau ngopi jangan pakai obat nyamuk.
0: Enggak. Abis enggak? Enggak. Tinggal sesuap sih.
2: Sama apa aja, bohong.
0: Mel, coba kamu punya, udah punya pasangan belum?
4: Udah punya suami.
0: Oke. Okay. Apa yang tertular ke kamu nih dari kebiasaannya suami?
4: Nggak ada sih ya, alhamdulillah.
5: Oh, nggak ada. Alhamdulillah.
0: Terus ngapain kita nelpon ya?
5: Nggak kok, alhamdulillah.
2: Mungkin memang suaminya belum ada hal-hal baik yang bisa dipetik.
4: Betul sih, secara langsung.
0: Ada yang buruk? Yang buruk mungkin?
4: Yang buruk banyak ya, cuma nggak disebutin. Tapi sebaliknya, jadi dia aku tuh membawa yang baik ke dia.
2: Sombong,
5: cakep.
0: Bagus. Pantesan itu. Dia mau ditelepon karena yang diceritain ya kebagusannya si Melanya sendiri.
2: Jadi kamu membawa kebaikan apa buat suami kamu?
4: Iya, aku orangnya bersihan, Ibu. Aku nggak betah ada kotor atau ada piring kotor, ada debu gitu kan. Oh. Barang-barang acak-acakan tuh aku nggak betah. Jadi kalau barang itu naruhnya di situ, itu kenapa naruhnya di situ? Kalau aku nggak aku rapin, jadi aku kepikiran gitu loh.
2: Ih, kayak kinos lu.
0: Terus ketularan iya. Apa si suami kamu?
4: Jadi suamiku kalau naruh gunting di dalam lemari, terus dia ditaruh di atas TV gitu. Terus aku, itu kenapa gunting di atas TV?
5: Kan
4: tadinya di dalam lemari.
2: Ih, parah.
4: Oh, maaf yang
2: Mela. Gitu. Mela lu persis banget kayak Kinos, itu kayak sport jantung mulu tuh suami lu. Sama kayak gue.
4: Bener.
0: Iya. Gina juga gitu kalau pulang dari siaran ya, sampai rumah kan bawa tas gembolan ya, isinya ya entah selimut, bantal atau mungkin ada bekal yang dia bawa.
2: Iya.
0: Tuh dia tuh enggak naruh dulu di tempatnya gitu.
2: Entar dulu. Iya.
0: Dia langsung taruh di atas meja atau di sofa, terus dia tidur di sofa.
2: Iya kan, entar dulu gue tidur dulu sebentar.
0: Gak bisa, gue bilang beresin dulu baru lu tidur.
2: Abis itu.
0: Beresin dulu enggak baru lu tidur.
2: Ya Allah.
0: Sampai lu belum taruh, gue gangguin terus lu tidur.
4: Iya benar gitu. Berisik. Kamu berisik banget sih. Iya kamu lagi kan barangnya bukan di situ. Iya.
2: Ya ampun. Mela, untung gitu. Gue gak kenal banget sama lu ya. Alhamdulillah ya. Kalau di hidup gue ada dua orang yang kayak begitu, kepala gue pusing deh. Sumpah.
4: Asli. Kita sama suka sama Scorpion, Ibu. Kita harus bersatu.
2: Oh, kamu juga Scorpio. Scorpio.
4: Iya, Ibu tanggal 6 kan?
2: Tanggal 3.
4: Oh 3, aku 11.
2: Oh, kamu tanggal 11. Tapi gue gak mau temenan sama lu, Amela. Lu sakit.
4: Udah sehati, Ibu.
2: Udah sport jantung punya Kinos tuh sehari-hari di
0: Mela,
2: rumah.
0: Mela, kayaknya kita berdua cocok ketemuan yuk.
5: Loh,
0: kok begini? Soalnya Gina cocok sama suami kamu.
2: Itu terguling kalau gitu.
0: Makasih, Amel.
4: Iya, sama-sama.
0: Bye.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Tika Indria. Sekitar 170 ribu anak di Sulawesi Selatan tidak bersekolah hingga April 2026. Mayoritas berusia 16 hingga 18 tahun setara SMA dan memilih untuk bekerja. Faktor utama meliputi ekonomi, jarak sekolah, hingga minimnya minat belajar. Data menunjukkan mereka berasal dari kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga lulus tapi memutuskan untuk tidak melanjutkan. Pemerintah menilai persoalan ini kompleks dan memerlukan intervensi serius agar anak kembali ke pendidikan.

melindungi individu yang tidak terbukti bersalah. Kebijakan ini bertujuan memulihkan reputasi korban stigma atau framing negatif akibat informasi lama di ruang digital. Hak tersebut memungkinkan penghapusan data yang tidak relevan atau merugikan namun tetap melalui mekanisme pengadilan agar seimbang dengan kepentingan publik. Langkah ini dinilai penting sebagai respon terhadap dampak jangka panjang jejak digital di era teknologi informasi. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Halo, Kinas Gina nih di sini. Balik lagi di Suara Seru 101,4.
3: Yes, kita lanjut lagi yuk bacain WhatsApp yang udah masuk. Tadi kita udah nanya juga ya sahabat suara, kamu ketularan apa dari pasangan kamu? Entah itu yang sifat-sifat atau kebiasaan yang baik ataupun yang buruk. Selamat pagi Kromboloni.
2: Halo.
3: Lucu banget fotonya. Kalau aku gak ketularan suamiku, tapi suamiku yang ketularan aku. Dia gak suka makan pedas, sekarang jadi suka makan pedas. Aku suka nonton drakor, sekarang dia juga suka nonton dracin.
2: Ya setipe lah. Yang satu dracin, sama-sama yang drama. Satu drakor ya sama-sama drama.
3: Gue belum kepatir dracin eh.
4: Egus banget lagi.
3: Soalnya kalau dracin, gue lihat nih di awalnya berapa episode. Puluhan, 30, 40 anjay.
4: Nah tapi gue tertarik sama yang kayak koki-koki yang hebat, pembalap yang hebat. Kalau yang cinta-cintanya
2: yang
4: itu
2: CEO,
4: kurang
2: CEO
4: ya.
3: Kalau kalau drakornya yang tentang koki itu yang Bon Appetit, Your Majesty.
4: Itu cakep tuh.
3: Itu bagus tuh.
2: Ada laki gue malah yang nonton drakor. Kayaknya harus aku yang mulai dulu sih mas ya.
3: Ada dulu itu... gue ketularan nonton drakor tuh dari dia.
4: Oh gitu.
3: Masa-masa covid.
4: Iya.
3: Kan gak ada kerjaan.
4: Terus yang akhirnya yang lanjut lo doang.
3: Iya.
2: Ibarat kata kalau kayak lari estafet tuh gak apa-apa Dul, aku yang melanjutkan perjuangan ya.
4: Iya gitu. Udah kamu gak usah.
2: Udah diem aja gitu ya.
3: Tapi nanti kalau aku nonton drakor ya cuma 2 judul.
4: Apa aja tuh?
2: Iya cuma nonton pertama, Crash Landing on You
3: sama Itaewon Class.
2: Enggak, Startup akhirnya
3: oh,
2: selesai.
3: Oh ya Startup, iya
2: Itaewon Class malah gak selesai nonton, iya.
3: Lanjut ya, terima kasih tadi ada Kromboloni. Terus, udah ya.
2: Iya, mungkin ada
3: satu lagi.
2: Tadi. Udah. Mana sih tadi?
3: Ada tadi, Atu Agi.
2: Mana?
4: Ini.
2: Bukan.
3: Oh, bukan ya.
2: Yaudah iya, lah. Bukan.
3: Ya udahlah, ya. Karena emang waktunya udah habis sampai jam 8. Udah waktunya untuk
4: pamit.
3: Terima kasih sahabat suara.
4: Enggak, hei.
2: Sekali-kali. Maksudnya kita sejam-sejam.
3: Sekali-kali. Apa sekali-kali? Kali.
2: Iya,
4: pamit terus kan berikutnya ada lagi.
2: Iya, gitu. Nanti kira-kira setengah 10 kita datang lagi. Gitu-gitu aja santai.
3: Yaudah. Closingnya abis tanya Gina gimana?
2: Closingnya abis tanya Gina. Terus abis itu kita out dulu kan?
3: Out dulu.
2: Iya, ntar kita datang
3: kita sarapan dulu makan kiriman dari Mela.
2: Lanika. Kalau makan sambil ngobrol kan kurang enak.
3: Betul, iya. Fokus makan dulu.
2: Iya.
3: Makan jangan bersuara.
2: Sama kita juga mau ke Posyandu. Mana sekarang katanya Posyandu dapat ubi rebus sama telur rebus.
3: Kacang hijau.
2: Kacang hijau masih ada enggak tuh ya? Tadi dikasih taunya itu ada tambahan itu.
3: Kan
2: buat sarapan pagi.
3: Bergizi ya. Sahabat suara bentar lagi bakal ada tanya Gina. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan absurd dan juga tak terjawabkan oleh logika, langsung aja kirim WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag tanya Gina.
2: Ya, mari ya.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara, Jakarta Suara.
1: Seru barengan Kinus Gina, sorry jatuh.
0: Headphone-nya Gina jatuh, sorry ya. Eh, by the way, Gina, izin dulu ya.
2: Izin di siaran di radio lain.
0: Oh, izin opening di sebelah.
2: Yo,
0: Butik.
2: Butik.
0: Ada yang udah ditelepon sama radio sebelah.
2: Butik.
0: Sorry kata Butika, langkai dulu mayatku.
2: Turun sih dia, gua rasa. Turun dobrak-abrik ke tempat. Gila kali.
1: Jadi radio sebelah bisa bayar lebih tinggi dari kita.
0: Emang radio lu bayar tinggi?
1: Emang lu kita bayar ya? Kita bayar tinggi.
0: Gua hanya mengisi waktu luang ya Butik ya.
2: Oh, jadi pagi di sini, sore di sana gitu. Diam nih, silent, dead air nih. Gua cari orangnya tuh
0: katanya. Jadi kan waktunya untuk tanya Gina, tapi Ginanya lagi, mohon maaf, lagi ngising.
2: lagi
1: hajat. Ini kali ini lumayan lama nih
0: dia. Lagi nyetor dia, lagi nyetor. Jadi kita enggak bisa gelar.
2: Dari 3 lagu nih.
0: Yo.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Enggak sih, pengen kita lompatin aja segmen ini.
3: Aku pikir segmen ini sudah dihilangkan. Enggak, belum ya?
0: Belum. Langsung aja ya?
3: Iya,
0: langsung aja. Tadi ada nanya dari Atalon. Eh, siapa?
3: Atoyo.
0: Ada dia bilang, "Bun, gimana caranya untuk menghilangkan rasa cemburu dari Mas Kinos yang pasti banyak fansnya?"
3: Tadi yang aku udah bikin jawabannya bukan yang
1: enggak, itu. Enggak, ini pertanyaan dari TikTok.
2: Ini pertanyaan singkat lain.
0: Aja. Mulai sekarang kita akan jawabnya lebih dari satu.
3: Oh gitu.
0: Tapi singkat aja.
2: Singkat aja.
1: Mau jawab aja
3: nih, Bun. Rizky, aku berak aja.
0: Tapi benar tadi Atoyo. Benar Atoyo nanya gitu ya.
2: Iya, aku cek dulu di atas.
3: Kalau ya itu kan semacam resiko ya.
0: Enggak, maksudnya ini kan mungkin dialami juga sama wanita-wanita di luar sana, cemburu atau mungkin merasa khawatir suaminya keluar dari rumah untuk bekerja, tapi ruang lingkupnya tuh banyak bertemu dengan cewek-cewek, perempuan-perempuan.
3: Memang itu kerap terjadi.
1: Bisa jadi pesan buat cewek juga kan.
3: Bisa menjadi pesan-pesan buat para cewek semuanya. Ingatlah seperti apa yang pernah dikatakan ya, bahwa kakak Aldi Taher pernah bilang bahwa semua burger milik Allah. Jadi kalian juga harus merasa yakin bahwa semua laki-laki milik Allah. Jadi pasrahkan pada Allah.
1: Oh, jadi gak apa-apa bang, aman. Iya, ngapain yang aman.
0: Gina tuh tipikal yang cuek dari dulu. Gak terlalu yang bodo amat ya. Mungkin dia tahu dunia gue pertama kenal juga. Emang gue kan di dunia entertain ya. Ibu pernah gak ya merasa cakep nih gitu, pernah gak ya?
3: Gue
0: banyak. Kalau partneran tuh hampir selalu sama cewek.
3: Iya.
1: Lu pernah gak sih cemburu sama salah satu public figure juga gitu kayak?
0: Gue syuting nih sama
1: Kinos, misalnya. Kalau sama dia centil deh gitu.
0: Yang cakep-cakep nih ya, misalnya gue syuting sama Fanny Gasani. Pernah.
1: Ada gak cemburu? Dia sama Cika, lo sama Cika ada gak cemburu?
0: Karena dia merasa kok Cika itu bukan saingan gue.
1: Enggak. Cika itu setara.
3: Lah, saingan aku siapa coba? Harusnya siapa?
1: Siapa?
0: Ya, gak tahu, makanya dia tuh cuek. Oh, pernah dia bilang, cakep nih pasangannya.
1: Siapa tuh?
0: Niken Anjani.
3: Oh iya.
1: Cakep kakak Niken emang.
3: Memang, tapi ya gue sih ngerasa kalau misalnya mau saingan sama dia, lagu kalah.
0: Jadi akhirnya di situ kayak yang, udahlah gue percaya aja. Karena dia mikirnya kayak, kalau ada apa-apa sampai apa-apa, gue gak perlu nyari tahu segimana effortnya. Karena kalau emang gak bener, pasti gue akan dikasih tahu gitu. Dia yakin itu.
3: Gitu. Jadi pertanyaan jawaban yang ini ya normal ya,
1: normal.
3: Jawaban-jawaban emang normal. Bagus.
0: Emang tapi menginspirasi loh. Biar di luar sana sahabat suara yang cewek-cewek yang istri-istri nih ya, yang punya pacar mungkin enggak usah terlalu ini-inilah gitu.
3: Karena itu kan pengalaman dari waktu zaman, bahkan waktu zaman kita masih pacaran aja ya. Itu udah kayak gitu. Gue tuh enggak yang nyari tahu atau apa, tapi datang aja berita-berita keburukan dia gitu ke gue. Iya, apalagi kalau misalnya sudah menjadi pasangan halal ya kan, kita saling mendoakan satu sama lain. Jadi nanti kalau ada perbuatan yang tidak baik kan masa iya enggak dikasih tahu
0: sih. Oh, satu lagi cemburu dia Gina. Waktu gue partneran sama Boyen.
1: Aduh.
0: Kakak Boy.
3: Kenapa cemburu sama Kakak Boy?
0: Ini seksi banget cuy.
3: Iya juga sih.
0: Kurang seksi apa sama Kakak Boy?
1: Sama apa gitu
3: Boy? Sama ini istri pertamanya Kinos juga cemburu, Rasmus.
0: Anjay.
1: Rasmus.
0: Laki. Oh, sama Wika Salim.
1: Oh, Ika Salim lu cemburu.
3: Enggak, aku belum kenal sama kamu.
0: Kuis Nul. Berapa kali aku sama Kak Wika?
3: Oh, tapi aku enggak tahu kamu kuis sama Wika Salim.
1: Karena aku enggak bilang.
3: Oh, gua
0: ketawa. Lanjut, pertanyaan berikutnya.
1: Lanjut, pertanyaan berikutnya.
3: Ada lagi.
0: Ini penting banget nih pertanyaan ini. Tanya Gina nih, Ibun.
3: Ya?
0: Gimana caranya ngasih sex education untuk anak seusia Uta Uti, nah, which is di bawah 10 tahun?
3: Karena kan sekarang pergaulan juga udah semakin serem ya.
1: Yes.
3: Semakin ngeri gitu. Ini tuh adalah bagian yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau dulu mungkin sex education adalah hal yang tabu.
1: Benar.
3: Ya kan, kalau misalnya orang tua ke anaknya ngomongin hal-hal yang seputar seks gitu kan kayaknya ya
0: masih aduh bingung nih,
3: janggal iya, nih. Iya, bagaimana gitu caranya. Tabu. Jadi kan kita memberitahu batasan-batasan untuk anak kita supaya anak kita tidak terjerembab ke dalam kehidupan pergaulan seks yang tidak baik gitu ya.
1: Betul.
3: Kan. Nah, kan emang konsepnya kalau anak-anak itu kan kalau kita kasih tahu itu kan biasanya mereka suka kayak elah gitu.
1: Iya kayak
3: iya
1: bodo amat gitu.
3: Iya, pakar-pakar kan juga mengatakan bahwa kalau anak itu adalah peniru ulung.
0: Iya lagi.
3: Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak itu jangan sekedar dikasih tahu, tapi juga dicontohkan. Hah? Jadi orang tuanya mencontohkan.
1: Kayak apa? Buang sampah, misalkan.
0: Kan lagi ngomongin sex education.
1: Oh, ini sex education.
0: Iya. Nyontohinnya gimana maksud kamu tuh?
3: Ya kita contohkan perilaku hidup, perilaku seks yang sehat dan baik kepada ke anak-anak kita.
1: Oh, iya.
3: Kita mencontohkan. Ya contohkanlah dengan pasangan yang halal.
0: Duh, aku enggak bisa nyapu ini. Apa? Gimana nyapuinnya nih?
3: Tadi kamu setuju katanya kalau anak-anak itu adalah peniru ulung, setuju?
0: Iya sampai situ setuju.
3: Berarti cara terbaik untuk mengajarkan kepada anak-anak adalah memberikan
1: contoh.
0: Iya, tapi kalau contoh sex education gimana?
3: Perilaku seks yang baik dan normal yang pantas dan sewajarnya kepada anak-anak kita. Kita kasih tahu begini loh konsepnya. Nih, pelan-pelan nih kayak gini. Gini. Nah, nanti jadinya begini gitu.
0: Terus tahu-tahu langsung bengong.
3: Lah iya.
0: Bapak Ibu ngapain sih? Enggak, ini kita sedang naik kuda-kuda. Kita kuda-kudaan. Kita main dorong-dorongan mobil yang lagi mogok. Gimana sih? Aku enggak bisa nyapuin dulu. Aku nyerah. Aku juga bingung sih.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Jadi sekarang kita ngapain?
1: Ini nih, baca nih ya.
0: Oh, baca masalah lagi. Nih,
1: baca WhatsApp yang masuk lagi.
0: Kita baca mulu ya pesannya.
1: Boleh.
2: Iya. Cuma dikit, boleh. Pak. Paling berapa?
0: Enggak usah kita.
3: Tadi kan ngomongin sex education untuk anak gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir emang harusnya kalau udah 2026 kayak sekarang, yang namanya sex education itu harusnya bukan hal tabu lagi yang harus kita perkenalkan sama anak-anak kita.
0: Iya.
3: Benar. Supaya apa? Supaya mereka itu enggak menyalahgunakan sih, lebih
0: supaya
3: ke
0: anak kita enggak menyala anakku.
1: Supaya enggak kena kasus kayak Ponpes kemarin, Bang.
3: Benar-benar
1: jangan asli.
3: Jadi si anak juga bisa jaga diri.
1: Bener.
3: Tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, betul. Gitu. Tahu bahwa yang namanya sex education itu kalau emang belum umurnya ya berarti belum waktunya.
0: Jangan.
3: Kan ada yang kayak misalnya ya dia mungkin masih kecil, udah gitu berhadapan atau mungkin dikelabuinya adalah sama orang yang lebih tua, yang apalagi sampai dibilang orang yang dihormatinya gitu. Jadi mau-mau aja, padahal kan enggak boleh.
2: Betul.
3: Karena ya enggak diajarin sama orang tuanya.
0: Nah, makanya tadi kan tipsnya benar. Apa yang aku sampaikan?
3: Benar, perlu diperkenalkan. Tapi Ibun bilangnya adalah dengan mempraktikkan,
1: dengan mencontohkan.
3: Itu masih agak
0: mencontohkan bagaimana yang bolehnya sama yang enggak boleh gitu.
3: Maksudnya
0: kita kasih tahu nih, misalnya ke anak kita, nanti kalau kamu di tiba-tiba ada yang megang kamu di bagian sini, enggak boleh ya.
3: Nah,
0: gitu misalnya.
3: Itu nah, yang paling mudah tuh.
0: Iya, terus habis itu tuh nanti kita contohnya. Nah, kalau misalnya kamu diajak adegan begini nih. Nah, kayak gini nih, enggak boleh ya, gitu.
3: Iya, betul.
0: Itu maksudnya kita kasih tahu.
3: Betul. Kalau kita ya, yang kita praktekin sekarang adalah apalagi untuk Uti nih ya. Jadi nih adek, nih bagian-bagian yang kalau kamu itu tidak boleh disentuh sama orang lain. Termasuk sama misalnya papa sama ibun.
1: Misalnya gitu.
2: Okay. Tapi kan selain dipraktekin bisa dari nonton tontonan.
0: Kalau nonton udah modifikasi. Iya. Kalau kita kan yang alamiahnya aja,
3: kan
0: yang organiknya
2: natural
0: aja.
2: Ya.
3: Gitu, tiba-tiba Uta sama Uti nanya, "Kenapa harus diborgol?"
2: Bapak nonton apa? Robocop
0: itu. Bukan, kita nonton itu Bang Billy sama
2: Anwar.
3: Emang ada adegan diborgol?
0: Ada, kan ceritanya misalnya mereka lagi jalan ke kantor polisi, pura-puranya mereka tuh kan jadi penjahat.
3: Iya, betul. Tiba-tiba misalnya nanya kenapa pakai baju suster? Emang dia suster papa?
0: Nah, iya kan?
3: Oke.
0: Karena kan memang kebetulan.
3: Jangan
0: kan,
3: kalau film jangan dulu dah.
0: Iya.
3: Yang normal-normal aja dulu.
2: Normal ya gitu gitu.
3: Iya.
2: Natural ya.
0: Kalau di rumah sakit kan emang harus pakai baju perawat, misalnya kayak gitu kan, gitu. Nah ya jadi.
2: Kok kayak kuda pakai pecutan-pecutan gitu kan?
0: Iya.
3: Emang ada ya?
0: Ada yang siapa yang pakai
2: pecutan? Enggak, kalau di film kan ada yang kekerasan gitu kan, nggak boleh.
1: Lo mau minta?
2: Nggak boleh ada gitu.
3: Share dong.
2: Halo, tolong bantuin dong. Kok gue nggak dibantuin nih? Hey, gimana sih? Hey.
3: Halo.
0: Bapak-bapak.
3: Boleh jadi topik nggak sih itu?
2: Boleh.
3: Versi kamu sahabat suara ngasih tahu itu gimana?
2: Kayaknya cocok di hari apa gitu ya, begitu tuh?
0: Di hari Kamis.
2: Mau sekarang? Langsung tembak nih.
3: Iya.
1: Nah, coba aja kali okay. ada ilmu-ilmu lain.
3: Iya, betul. Ada ilmu gimana cara yang
1: memberi
3: versi kamu,
0: Iya.
3: Mengenalkan sex education sama anak.
0: Kalau tadi kan versi kita nih, versi gua sama Kinos.
3: Mencontohkan langsung lagi. Ya mencontohkan langsung misalnya gua menyentuh bagian dada Gina, nggak boleh ya Dek, Uta nggak boleh ya. Bagian bokong gitu, gua mencontohkan. Enggak boleh.
0: Tapi kamu sama Gina
3: ditepok gitu. Enggak boleh. No gitu. Itu pun dilakukan sama Uti akhirnya. Gua ngetes nih Uti, begitu gua tepok pantatnya, no enggak boleh. No papa.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh, pinter Uti ya.
3: Apa kau bilang apa? Aku pegang.
0: Iya.
3: Iya, kalau lagi enggak ada Uti kan. 0816-1141014 sahabat suara, gimana versi kamu nih cara untuk mengenalkan sex education sama anak kamu? Gas.
0: Berat.

0: Suara seru barengan Kinos Gina. Masih ya, kita lanjutin lagi. Ini tadi ada Uut bilang, wah ini lagi fase gua banget nih. Katanya anak gua cowok umur 18, yang cewek 11 tahun, masuk fase menstruasi.
1: Nah,
0: OVT banget nih katanya.
1: Overthinker Bell.
0: Iya benar, gitu. Karena tapi emang harus dilewati sih, Uci. Sekarang udah perkembangan kan udah canggih banget ya. Jadi gue yakin pasti ada cara yang paling cocok untuk anak kamu. Karena setiap anak akan beda tuh cara penyampaian yang enaknya.
1: Dan jangan lupa tuh, waktu itu kan aku denger dari seorang pakar, kayak hari pertama anak kita menstruasi itu harus dicatat tanggalnya, yes, segala macem.
0: Betul, betul.
1: Ini lagunya tuh kayak, abang, abang lagi sendirian ya bang?
0: Kita bikinnya, ntar ada
1: aku gak sih, item bang? Ya.
2: Ada, gitu, nanti kita kan bikin segmen
0: Seduction, yeah. Sex Education.
1: Seduction. Ini lagunya mantap kayak, aduh buat Bang Kinos nih, boboknya gak nyenyak ya? Sini aku temenin dulu yuk. Mau bobok jam berapa?
0: Kok gak menggoda ya?
1: Mau lagu apa?
0: Lebih ke gak agak geli ya?
1: Basah ya? Ih, padahal aku udah kayak Yeyen-Yeyen yang di TV itu loh, kakak Yeyen
2: 0809.
1: Iya,
0: kakak Yeyen
1: salib tuh, suaranya tuh enak banget.
0: Kak Yeyen the best kan sih kalau emang udah bikin, wow, acara yang gitu-gitu sih, best ya. Terus tadi juga tadi Imam bilang salah satunya adalah mungkin lewat
1: YouTube.
0: Gawai, asik gawai. Iya, maksudnya YouTube.
1: Ya.
0: Siapa tahu anak-anaknya itu tuh suka atau mungkin seneng banget ngeliat gadget gitu ya.
1: Hmm.
0: Bisa dimanfaatkan. Lo cari dulu ya.
1: Yang video 17 plus gitu?
0: Iya, video-video ya untuk yang berhubungan dengan pengenalan sex education.
1: Emang pengenalan. Kirain lebih, video-video yang gitu.
0: Lebih proper lagi pasti cara ya untuk pengenalannya tuh.
1: Itu sama seperti Kome. Kome juga bilangnya begitu, karena anak-anak kan zaman sekarang kan suka nonton-nonton YouTube, kadang-kadang bebas gitu dikasih handphone, nggak ada pengawasan orang tua, kan bocil-bocilnya jadi bisa tahu segala informasi. Nah berarti alangkah baiknya untuk diawasi, betul, sama orang tua.
0: Betul. Ini dari Neng Kiki nih, sex education disesuaikan sama usianya kalau aku. Bener. Jadi biar nggak, nanti aja lah kalau udah umur mau 17 baru kita kenalin. Enggak, dari sekarang udah kita kenalin tapi cicil. Kayak mungkin yang paling ringan kayak buat anak-anak kayak gua gitu, si Uta Uti umurnya kan masih di bawah 10 tahun ke bawah lah ya. Ya itu pengenalan kayak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau disentuh, betul, sama orang lain. Nanti begitu naik lagi ke umur 13, ini udah mau menstruasi, kasih tahu lagi tuh menstruasi itu apa segala macam, dicicil tuh pelan-pelan, ada tahap-tahapnya.
2: Anjay. Jangan langsung to the
0: point. Jangan langsung. Jadi enggak kaget.
1: Pokoknya kita pakai sistem KPR.
0: Cicilan.
1: Okay. Kayak gitu.
0: Morning, ada Ulfa from Depok nih.
1: Depok Pride.
0: Anak pertama aku laki-laki 7 tahun, kedua perempuan 4,5 tahun. Aku enggak yang gimana-gimana banget ya, karena jujur bingung sih gimana ngomongnya. Betul.
1: Mm-mm.
0: Semua orang tua pasti mengalami ini. Jadi aku kasih tahu aja ke mereka part of body yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, mau itu teman, sepupu, adik, kakak, orang dewasa, walaupun itu orang tuanya sendiri. Apalagi yang enggak dikenal. Kayak tadi yang kita sampaikan tuh.
1: Iya betul.
0: Dan ada yang kalanya ini si mamasnya nanya sama aku, Bun kalau mau cium adik gimana? Nah masalah cium-cium juga, Uti itu sekarang udah tidak mau dicium di bibir sama gua.
2: Oh ya?
1: Ya karena harusnya sama dari ibunya, dulu gak boleh.
0: Waktu kecil boleh lah ya, kalau masih bayi enggak, malah ya.
1: Enak aja.
0: Nah begitu dia udah mulai melek, ibunya bilang gak boleh. Gak boleh gue cium Uti di pipi, di bibir tuh gak boleh.
1: Iya gitu.
0: Terus gemes gimana
1: terus
0: dong?
1: Terus mamasnya pengen cium adiknya kan?
0: Iya.
1: Karena adiknya kan cewek.
0: Iya.
1: Iya kan? Pakai ini nih, pakai apa deh? Kayak sedotan. Gitu.
0: Oh, panjang.
1: Ih, jadi kan enggak nyentuh.
0: Satu lagi, sekarang Uta sama Uti ya, sahabat suara. Gua melarang Uta Uti sekarang mandi bareng.
2: Oh.
0: Udah enggak boleh dari umur 8 ya dulu ya?
1: Harusnya mah dari kecil.
0: Enggak ada harusnya sih. Cuman kan kita udah tahu nih. Kapan waktu atau timing yang paling tepat?
1: Iya, jadi kita bilang sama apa namanya sama Uta Uti kan, kalian sudah besar, jadi kalian nggak boleh mandi bareng lagi, saling lihat-lihat begitu nggak boleh, walaupun kalian kakak adik. Biarin itu hanya ibu sama papa aja yang melakukannya gitu.
0: Baca.
2: Btw aku kirimin
1: kamu kerupuk.
0: Enggak. Aku lagi baca ini dari TikTok soalnya. Apa sih ngomong apa tadi kamu?
1: Aku bilang kan Uta Uti udah nggak boleh mandi bareng, even itu kakak adik.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kan sudah besar jadi nggak boleh lihat-lihatan begitu.
0: Iya.
1: Yeah. Biarkan ibu aja sama papa yang melakukan itu.
0: Tapi gue pernah kepergok sih lagi mandi gitu ya sama si ibun gitu. Terus datang Uta sama Uti.
1: Kita ajak mandi bareng akhirnya join bro. Gitu.
0: Enggak, aku bilang karena papa sama ibu sudah menikah, sudah suami istri gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu kecolongan, lupa ngunci pintu. Aduh, ini ada siapa lagi nih tadi?
1: Ada lagi dari ada dari si Radit.
0: Si Radit. Radit, lu mah ngajarin yang gak bener.
1: Kalau nonton bareng orang tua boleh kan? Ntar diajarin step-stepnya gitu.
0: Tapi gue akan someday ya, gue akan memperkenalkan si film Blue film ini, ya. Film dewasa ini sama Uta Uti someday.
1: Karena filmnya biru semua.
2: Itu tengah malam kayaknya. Ya hilang nih filmnya.
0: Gambarnya. Jadi TV-nya rusak, TV-nya rusak, enggak dong. Loh. Film dewasa aku bilang.
1: Oh, film dewasa. Ntar aku ikut ya?
0: Ya boleh.
2: Boleh.
0: Tapi di situ kita jelasin.
1: Oh, dijelasin.
0: Jelasin.
1: Umur bukan berapa kira-kira itu?
0: 17 kali. Atau 15, 15. 15 kali 15 karena sekarang ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sudah mulai diakses enggak sih?
2: Cepat banget dewasa
0: anak. Iya, betul.
1: Bapak-bapak insecure. Ini model ada 15
0: kayaknya. Ya karena perkembangan udah makin kesini makin
2: iya.
0: Teknologi di
2: udah pada canggih.
0: Iya, makin gampang diakses gitu. Makanya makin cepat makin baik juga. Supaya apa? Supaya mereka taunya jangan dari
1: Orang lain. Iya ampun. Ini luar biasa loh. Masa Allah tabarakallah.
0: Lumayan. Ada ilmunya lah ya. Lumayan. Ya sama-sama
1: ya. Harusnya kita ada pakarnya biar kita kagak asbun. Asal bunyi.
0: Mbak siapa tuh dulu?
1: Mbak
2: Zoya. Zoya Amirin.
0: Zoya.
1: Oh iya Mbak Zoya, ada tuh.
0: Boleh tuh by phone aja.
2: By phone ya.
1: Entar deh, tapi yang kita punya sekarang, kita punya cerita baru nih.
0: Cerita baru?
1: Iya, kita punya cerita Aladin.
0: Tentang seks?
1: Bukan, tentang Aladin.
0: Tentang Aladin.
1: Ini cerita baru loh, kita baru bikin.
0: Boleh.
1: Siapa tahu nanti sahabat suara suka. Kalau memang gak suka nanti tulis aja hashtag gak suka gitu ya. Biar kita gak capek-capek bikin lagi gitu besok-besok.
0: Nanti ya kan? Setelah ada Aladin, lebih tepatnya kocak sih. Jadi koneksi cerita acaknya, kita bikin versi Aladin. Nanti kamu bisa dengerin. Nanti setelah kocak, kamu juga bakal kita perkenalkan dengan tamu kita pagi hari
1: ini. Oh, ada tamu hari ini.
0: Ada tamu. Cantik banget. Pas suaranya juga banget. Cakep banget.
1: Kita lagi punya banyak makanan, bisa kita suguhin ke tamu kita ya.
0: Itu
2: tinggal
0: dia.
2: Air minumnya belum ada ini. Kita,
1: ya, iya kita lagi gak ada yang
2: ngirin air minum. Tenang.
0: Ada siapa sih bintang tamu kita pagi hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: akan berbeda dari cerita seperti biasanya. Karena pagi ini saya punya cerita tentang sosok dari film. Oh, film yang akan saya angkat berjudul Aladdin.
1: Oh, yang sekarang lagi viral itu ya?
0: Betul sekali.
2: Lagi viral?
1: Lagunya anaknya Sule.
2: Alama itu Alama.
0: Alama itu Rizky Febiola.
2: Oh, enggak, bukan Febiola.
0: Baik. Jadi
1: Alama bukan lagunya ini Ayu Ting Ting.
0: Alamat palsu. Kesana kesemari, kesana kemari, Depok, Pulang Pamulang udah.
3: Wah, berantakan kan?
0: Iya. Berantakan. Jadi ceritanya adalah sosok Aladdin yang akan diperankan oleh Bapak Kinos.
1: Oh, okay. Aku jadi Aladdin.
0: Dan Ibu Gina sebagai Putri Jasmine.
2: Dih, enggak cocok.
1: Itu Jasmine cewek cakep cuy.
0: Ini udah cakep, molek, cantik,
1: bibir
0: menor.
1: Kalau dia jadi apa Jasmine ya? Gua enggak mau Aladdin, gua Abu deh.
0: Ya, milihnya kaku-kaku doang. Dan kita juga akan memperkenalkan sosoknya Jin yang diperankan oleh Ihsan Bulu.
3: Oh, Jin Botol.
0: Jin Botol.
2: Saya suka ini.
1: Jadi kan Aladdin kan Jin Botol cuy.
0: Ya sebelumnya Jin Tomang.
3: Iya,
0: kan Aladdin dan Jinnya. Jadi gimana ceritanya? Ini dia kisahnya.

0: sebutlah Pamulang, adalah sosok Aladin yang lagi berjalan di tengah keramaian mencari sosok yang bernama Putri Jasmine. Karena dia penasaran, dia pun mengajak Om Jinnya untuk menemani dia mencari Putri Jasmine.
1: Oh, how new
2: world. Kan Aladin.
3: Alarm lah, Mas.
0: Hey, Din. Ngapain sih, Din?
2: Akrab. Eh, lu suaranya tebel dong.
4: Hey, Din. Jinnya kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Aku sedang kebingungan, Om Jin.
4: Bingung apa?
2: Kemarin aku bingung bagaimana caranya bayar ojol-ojol aku nih.
4: Bayar ojol?
2: Pinjol-pinjol maksudnya.
4: Oh, pinjol. Oh, kamu ikut pinjol?
2: Ya, kan Aladin dari Pamulang.
4: Kamu ini gimana? Kamu emang berapa nyangkut berapa pinjol?
2: 5M.
4: 5M?
2: Iya.
4: Kalah sama saya 7. Saya belum selesai juga ini. Saya 7M.
2: Oh, ternyata
4: kita sama.
2: Kamu main pinjol juga, Om Jin?
4: Iya, kebetulan kejebak saya.
2: Serius, Om Jin? Aku sedang bingung karena mencari belahan hatiku.
4: Aduh, sedih sekali.
2: Namanya Jasmine.
4: Jasmine?
2: Udah lama aku tidak bertemu dengannya. Aku merindukannya, Om Jin. Andaikan sihirmu bisa menghadirkan dia di depanku saat ini, aku akan sangat berterima kasih, Om Jin.
4: Oh, tenang. Kamu tidak usah meragukan saya tentang itu.
0: Dan ketika Om Jin pun sedang berpikir gimana caranya menemukan Putri Jasmine, tiba-tiba Putri Jasmine datang dan turun dari sebuah angkot. Dan ternyata dia pun kaget. Dan dia pun berkata,
3: halo, hai.
2: Aduh, Om Jin, tadi kan aku minta sama kamu, aku rindu dan ingin bertemu sama Jasmine.
4: Iya.
2: Kenapa kamu malah menghadirkan aku jas hujan?
4: Waduh. Bukan.
3: Halo.
4: Ini itu Jasuke.
2: Jasuke, jagung susu keju.
3: Boleh minta dibanyakin total manisnya.
2: Jasmine, kok kamu naik angkutan umum?
3: Siapa?
2: Aku Abu.
0: Aladin.
2: Aladin.
3: Aku Aladin. Oh, kamu Aladin.
2: Lah iya.
3: Aladin.
0: Kok bisa ya?
3: Aduh ya Abu, kamu Aladin.
2: Kamu gak kangen sama aku?
3: Aku gak kangen sama kamu.
2: Asal kamu tahu aja, Jasmine. 7 tahun, 7 samudra, 7 langit sudah aku jamah hanya untuk mencari kamu.
3: Wow, berarti kamu rajin ke masjid karena kamu suka jamah.
2: Jamaah. Oh, jamaah.
0: Alhamdulillah. Dan ketika mereka berbicara berduaan, tiba-tiba Om Jin berkata,
4: "Hey, ini kalau ngomong-ngomong kalian itu lagi butuh apa enggak sih? Saya udah lama nih enggak ngasih-ngasih orang nih."
2: Jadi gini, Om Jin, kami kan sudah berdua ini sudah lama berhubungan nih, tapi Jasmine tidak mau menikahi aku.
3: Karena seks bebas ya?
2: Enggak.
4: Umpan lo gini.
2: PDKT.
4: Pengen deket-deket kamu terus.
2: Iya.
4: Oh itu.
2: Pengen deket-deket kamu terus.
4: Oh, kamu udah lama pengen deket-deket.
2: Iya, tapi Jasmine ini sepertinya belum yakin sama aku karena dia mengira aku ini tidak punya kerjaan.
4: Aduh.
2: Padahal kan aku pengangguran.
4: Iya, itu dia. Makanya emang gak punya kerjaan.
2: Kenapa sih, Min?
4: Dia Mimin. Kan udah akrab.
3: Mau pesen apa, Kakak? Nama Kakak
2: bukan,
3: siapa?
2: Bukan admin.
4: Kenapa Min gak
3: diterima? Aku mau jujur. Aku ada hubungan sama supir angkot tadi.
2: Apa?
4: Supir angkot itu?
3: Jadi aku sekarang lebih memilih untuk naik angkot daripada naik karpet. Aku takut jatuh.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitar TL Cengkareng, Jalan Daan Mogot Raya mengarah Rawabuaya, Grogol, Puri Kembangan, dan Kalideres terpantau ramai lancar. Kemudian situasi lalu lintas perbatasan Harapan Indah Bekasi dan Jalan Kaliabang Cilincing Jakarta Utara terpantau padat mengalir. Kita masuk informasi terakhir, situasi lalu lintas di Lampu Merah Robinson Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara yes. Seru masih barengan Kinos dan juga Gina.
1: Betul sekali. Terima kasih dulu dong. Kita mau terima kasih sama tadi pagi ada Lanika.
2: Itu dia.
1: Yang ngirimin kita seonggok jajanan tradisional
2: pasar.
1: Ya.
2: Jajanan pasar.
1: Aku udah makan tiga. Aku udah makan dadar gulung, makan putu ayu sama pastel.
2: Yoi.
1: Ya Allah.
2: Udah enak banget disusul tiba-tiba enggak sampai di situ kebahagiaan kita pagi hari ini. Uci ngirimin tadi roti bakar sama pisang bakar.
1: Parah. Ini kita sebenarnya penasaran banget, ini kayak lidah aku nih udah pengen merasakan si srikaya kejunya tuh, roti srikaya
2: aduh,
1: kejunya.
2: Aduh, kayaknya empuk banget itu, kayak kayak roti tunggal sama suara.
1: Iya, parah. Tapi nanti kan kita mau ada bintang tamu.
2: Iya, bentar lagi kita ada bintang tamu. Jadi sahabat suara jangan lupa untuk terus bersyukur ya, karena bentuk syukur itu bukan cuma karena lu punya uang aja sahabat suara, atau mungkin lu punya baru dapat gajian apa segala macam, bukan berupa uang aja. Karena bentuk syukur itu banyak yang harus disyukuri dalam hidup kita hari-hari. Contoh adalah kita punya sahabat suara yang sayang dan peduli sama kita. Itu harus disyukuri loh.
1: Iya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah, masuk syukuri apa yang ada.
2: Nah itu dia lagi.
1: Adanya apa?
2: Begitu kita lagi lapar. Sahabat suara, betul. Begitu kita lagi lapar, ada yang ngirimin makanan.
1: Iya.
2: Begitu tadi si Buluk ngantuk, ada yang beliin kopi.
1: Nah itu.
2: Begitu kita misalnya lagi bete, ada orang yang setia untuk mendengarkan cerita kamu.
1: Betul.
2: Ih, itu harus disyukuri loh.
1: Ketika kenyang, pengen buang air, bisa buang air.
2: Betul banget. Kamu mau buang air ya?
1: Iya, pengen.
2: Sekarang.
1: Bisa nggak?
2: Enggak. Kenapa? Bentar lagi ada Angel Peters.
1: Ya udah, aku tahan dulu deh. Gak apa-apa, aku bisa kok. Satu jam doang kan.
2: Tapi muka kamu tuh kelihatan banget kayak lagi nahan sesuatu.
1: Duduk
2: gitu.
1: Aku udah miring sih.
2: Jangan ditahan dulu, lepasin.
1: Di sini.
2: Lepasin, satu, dua, tiga.
1: Yeah!

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Pasangan baru
4: dan keseruan yang baru pastinya
5: bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: Anda bisa nggak ngobrol berdua, saya diajak ngobrol berdua. Jangan mentang-mentang kalian sahabat dari kecil ya. Saya dicuekin sini. Bukan. Kamu kira saya ini sambal nasi uduk ditaruh di ujung aja?
1: Bukan, karena ini kita tepuk tangan dulu dong. Ada Angel Bin. Yeah!
2: Terima kasih sudah dibukakan pintunya buat saya.
0: Emang kamu kenal Angel dari umur berapa?
1: Jadi dari kecil, aku gak kecil sih ya, waktu itu Angel yang kecil. Jadi Angel ini kan
0: udah nyanyi?
1: Nyanyi di Idola Cilik.
0: Anjay.
1: Terus tiba-tiba tadi barusan Angel bilang, itu ada anak aku di luar. Terus aku langsung kayak, hah? Ya ampun, aku mengenal seorang Angel Peter yang waktu itu masih artis cilik, penyanyi cilik, sekarang punya anak kecil.
0: Ketemu di mana waktu itu acara, apa kamu jadi juri kah?
1: Enggak, kalau di Idola Cilik mah enggak, aku nonton Angel di TV. Cuman ada beberapa kali waktu aku masih ada di TV, kita sempat ketemu di beberapa acara
2: ada
1: gitu
2: kok
1: ya.
2: Ada kok selalu ini, sempat ada beberapa kali kan dulu banyak
0: yang iya.
1: Betul.
0: Tapi sama gue, lu inget gak Angel?
1: Bilang aja enggak Angel.
0: Aku host musik loh, anjay. Aku sering nonton nge-present kamu di Antv lah, SCTV lah. Nah,
2: pokoknya yang Tenda Putih kan?
0: Iya betul.
1: Tenda Putih.
0: MTV ngerasain nggak?
2: MTV terakhir.
0: Kamu nggak ngerasain MTV ya?
1: Enggak, kan dia generasi muda mas.
2: Itu sih.
0: Kamu sebutin aja.
2: Oh sebutin.
0: Yang mana? Inbox ya betul.
1: Oh,
0: Inbox ya.
1: Iya gitu.
0: Kalau Mantap Antv inget nggak?
2: Mantap Antv enggak.
0: Lama juga tuh.
1: Iya, karena Angel ini ketemu kamu kan udah gede, udah remaja mungkin.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Masih
0: juga.
1: Jadi iya. Ini jadi penyanyi.
2: Masih kuncir dua kayaknya ya?
0: Anjay, kuncir dua. Ya? Jangan kamu sebut-sebut itu, itu Angel.
2: Kesannya jadi ini banget
1: tapi
2: ya.
1: Tapi luar biasa loh maksudnya.
0: Apa kabar?
1: Kemarin. Kemarin pas kita dikasih tahu kan bahwa besok akan ada bintang tamu ya, ada siapa? Kita tanya ada Angel Peter. Terus aku langsung kayak Angel Peter sekarang udah segede apa ya gitu masih
2: gede banget gitu. Soalnya baru punya anak.
1: Bukan perkara gede umurnya gitu.
0: Dewasa,
1: maksudnya
0: lagi matang-matangnya
1: iya.
0: Loh.
1: Iya, karena image itu kan tetap kayak penyanyi cilik gitu dengan suaranya yang luar biasa.
0: Iya, dan akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari Angel adalah nyanyi lagi singlenya lagi yang baru. Baru ya?
2: Yes.
0: Terbaru.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from
1: ini
2: the oven.
0: By the way, sekarang lagi sibuk apa selain lagi nyanyi ini ya?
2: Jadi kan
0: si kecil
2: ya,
0: kah?
2: Yang udah punya anak udah ngerti ya.
1: Iya.
0: Umur berapa sih kak?
2: Kayaknya baru bisa balik menjadi diri sendiri tuh setelah
1: dua tahun ya.
2: Aku sih kayak dua sih.
1: Aku sih setahun udah aku biarin aja lah anak aku biar tabu sendiri gitu.
0: Iya, soalnya anak gue dari umur 5 udah kita ajarin naik motor supaya bisa nyari ngegojek sendiri.
1: 5 bulan kan?
0: 5 bulan.
2: Ini hari ini juga udah saya paksa kesini. Kamu mau beli mainan, temenin ibu kerja.
0: Iya, sekarang kita lagi.
2: Dia lihat.
0: Iya betul, sekarang kalau kami berdua sedang fokus sama anak kita kan udah lumayan gede ya, 10 sama 8 tahun. Iya, sekarang kita lagi fokus ngajarin mereka, dia privatnya ngebobol ATM.
1: Jangan dicontoh.
0: Biar bapak sama ibunya gak usah kerja lagi.
2: Jangan bercanda. Jangan ajarin anak. Anakku bisa potensi-potensi kayak gitu loh. Jangan
1: ajarin anak kamu sekarang umur?
2: Anak aku tuh 2, mau
1: berarti
2: 3.
1: Berarti udah bisa mulai fokus berkarir lagi gitu ya?
0: Itu dia.
2: Lebih ke ini sih, lebih bisa diajak ngobrol kan. Kalau sekarang. Kalau kayak kemarin, kayak masih bingung.
0: Full time buat dia.
2: Iya. Terus kayak... Kalau anak kecil kan kayak ini nangis dia kenapa ya kayak gitu-gitu.
1: Yeah.
2: And I love being a mom.
0: Iya, bagus.
2: I love it.
0: Kayak istri aku, saya enggak sih yang pertama baby blues dia.
2: Enggak ada emang ada pas awal-awalnya ada.
0: Ada baby bluesnya wajar lah.
1: Iya lebih ke ternyata begini ya kehidupan jadi seorang ibu ya.
2: Iya kaget gak sih?
1: Iya gitu.
0: Nenel, apa? Kalau Angel.
2: Oh jangan sedih.
0: Apa nih?
2: Kemarin kita baru ngobrol berdua. Itu aku umur. Aku lagi hamil. 7 bulan ya, 7 sampai 8 bulan gue masih maksa untuk nyanyi pergi ke Magelang atau kemana gitu.
1: Angel.
2: Naik kereta segede-gede begini.
1: Untung kagak jebol di jalan, Angel.
2: Don't make me class. Terus abis nyanyi, copot terus.
0: Serius?
2: Beneran gak bohongnya?
0: Off air.
2: Iya, gue maksudnya kan kayak punya anak tuh kayak kehilang, kayak takut, ngerti gak sih? Kayak takut kehilangan.
0: Off air.
1: Nyanyi off air.
2: Kita masih tarik urat.
0: Tapi fun fact ya, Gina udah dikasih jadwal ini untuk
1: juga kan? Kehamilan iya. Persalinan.
0: Gak jadi apa, dia seru, dijadwalin sesar hari Sabtu. Terus? Udah gitu dia dapat tawaran iklan.
1: Sebagai
0: dia bisa telepon dokternya bilang, "Dok, boleh enggak diundur? Hari Sabtu gua mau syuting iklan."
2: Salaman dulu kalau
0: gila kata gua.
1: Sama. Tapi kita waktu itu udah rembes ketuban.
0: Iya loh.
1: Kayak enggak apa-apa basa-basa dikit gitu.
0: Lumayan duitnya buat bayar rumah sakit katanya.
2: Itu namanya wise
1: itu dia.
0: Ya bapaknya keter-keter jagain syuting. Kamu enggak apa-apa, Dul? Aman, aman.
1: Karena
0: aman
1: biasanya aja. Kan kalau wanita udah basically udah berkarir terus kayak meninggalkan 100% karirnya itu kan ya mungkin ada yang bisa tapi ada juga yang kangen kan ingin kembali. Mungkin
2: itu susah loh.
1: Seperti itu yang dialami itu oleh
0: tapi alhamdulillah malah jadi lancar. Itu yang disebut namanya garis tangan.
1: Garis tangan sesuai. Sesuai sama.
0: That's what we call penyiar radio, cuy.
1: Iya, parah keren
2: bukan.
1: Banget.
2: Pemain lama intronya. Aduh. Itu
1: kemana-mana dulu abis itu masuk.
2: Masuk
0: bisa. Garis tangan
2: yang baru gak bisa.
1: Nah iya. Itu saya ini orang lama tapi kesannya baru terus. Karena gak bisa kesana.
0: Jadi maksudnya garis tangan, kenapa kita perlu highlight namanya garis tangan itu sahabat suara. Jadi single terbarunya Angel ini judulnya adalah Garis Tangan.
1: Betul
0: sahabat suara.
1: Dan ini dibuat kolaborasi dari Tintin sama Kamga ya.
2: Betul
0: Kamga.
1: Tintin dan Kamga. Sekarang udah ngamen film kartun.
0: Salah. Bukan Tintin. Salah. Punya Snowy. Bukan
2: agak nggak mirip sih ya sama Tintin ya.
0: Yeah.
2: Bukan Tintin mirip.
0: Kamga Tangga.
2: Kamga Mo.
1: Wow, my favorite keren one. Banget.
2: Gue ngefans banget sama dia.
1: Lagunya tuh ngeso apa gimana gitu.
2: Jadi lagu ini tuh gue awalnya attracted banget. Asik gue.
0: Gak apa-apa kalau itu oke.
2: Aduh maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa banget.
0: Gak apa-apa dong. Yeah.
2: Jadi awalnya karena liriknya justru.
1: Karena liriknya. Yeah,
2: awalnya jadi sih, Kamga nih liriknya. Emosi Tintin ini is one of the most, bisa dibilang sih kayak pembuat lagu yang sangat-sangat talented banget sih. Kayak okay. Akhir semua lagu sekarang streaming ratusan juta tuh Tintin lah gitu.
0: Okay.
2: Tapi
0: okay.
2: Gue gak ngeliat dari streamingnya, tapi gue melihat bagaimana dia sangat passionate untuk bikin lagu. Dan emang talented banget, itu pertama. Kedua, Kamga tuh Gus bingung sih sama dia.
1: Jadi Tintin aja udah keren banget, kolaborasi yeah. pula sama Kamga gitu ya.
2: Iya, kayak kok lu kepikiran ya kayak bikin lirik garis tangan ini gitu. Terus gue pas nanya sama dia, "Kam, apa sih maksudnya pas lu lagi bikin lirik ini tuh yang ada di benak lu tuh apa gitu?" Bisa enggak ya gue ngelawan takdir gitu?
1: Wow.
0: Bisa enggak gue ngelawan takdir, kepikiran lagi dia.
1: Jadi lagu ini tuh bisa dibilang dalam sekali ya.
2: Iya, lagu ini kan tentang takdir sebenarnya yeah. kan kayak emang ya banyak hal yang kita nggak bisa kontrol ya yeah. yeah, mostly sebenarnya it's out of our control kan
1: iya yeah, betul
2: responnya bisa kita kontrol tapi ya apa yang terjadi kadang ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
1: Benar.
0: Oke, okay. Berarti prosesnya tuh si lagu ini ditawarin langsung ke Angel atau Angel yang gue pengen lagu
2: gue mau nyanyi lagu ini.
0: Oh,
2: jadi pas lagunya tuh dia baru banget bikin dia main studio terus denger pas gue denger gue bilang gue mau nyanyi lagu ini gue. Boleh gak Kam? Boleh dong kalau lu. Dia langsung gitu
1: yeah. Untung Kam kalau aku yang main ke studio Kam gak lagi bikin lagu itu. Kam sumpah gila gue pengen banget bikin lagu ini.
0: Keren banget lagu
1: boleh
0: lu.
1: Boleh gak Kam? Boleh dong. Boleh apa nih? Kira-kira boleh dong lu keluar dari studio gua.
0: Aduh yaudah sama suara. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak sama Angel dan juga kita kupas tuntas tentang apa namanya si garis tangan yang satu ini ya. Dibuterin kapan Om Indra?
2: Nanti.
0: Apalit lu?
2: Anjir.
0: Kan kita penasaran sama lagunya. Jangan kemana-mana, sama suara tetap di Suara Seru.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru.
1: Iswara.
3: Woi warga Jakarta. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta. seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Angel, sebelum kita nanti dengerin garis tangan ya, lu sekarang sedang mendengarkan lagu apa? Yang Indonesia. Siapa?
1: Gue pengen ngasih tahu, tapi nanti kalau gue ngasih tahu berarti nge-spill lagu gue yang selanjutnya dong.
0: Kenapa?
1: Karena gue lagi mau nyanyiin lagu itu.
0: Oh gitu. Ya lu ngomong sih, kalau lu gak ngomong orang pada gak tahu.
2: Iya benar. Juga ya. Dia yang bongkar sendiri, yang apa-apa juga.
0: Lagi seneng dengerin siapa? Mau gue puterin soalnya.
2: Lagu ini akan di-recycle oleh seorang Angel Peter gitu.
1: Lagi, iya. Gue bakal nge-recycle lagu lama lagi.
0: Oh iya.
1: Nah inspirasinya anak lagi.
2: Oh gitu. Oh.
1: Bukan.
2: Jadi kalau emang kalau udah berkeluarga tuh cenderung kayak inspirasi tuh banyak lebih dari anak sih daripada dari pasangan.
1: Kenapa?
0: Kenapa antum ngelihat aneh?
2: Ya bukan, maksudnya kita partner kerja.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Yuk lanjut tentang garis tangan.
2: Jadi nggak bisa ini, nggak boleh di spill lagunya.
0: Terserah jujur, Angel.
1: Gue bisa spill tapi di sini aja.
0: Atau lagu lain deh yang pengen didengerin.
2: Iya.
0: Biar Om Indra siapin.
1: Lagu apa ya? Lagu Indo.
0: Ayo, lagunya kamu nggak mungkin?
2: Lagu yang kan sekarang tuh banyak banget lagu-lagu anak zaman sekarang gitu ya kan, yang bahkan kita sendiri.
1: Gue mau jadi apa? Gue paling denger lagu Yura.
0: Yura.
2: Mau jadi
1: karena kalau gue capek, gue suka kayak mau jadi apa ya kita?
2: Oh, kakak Yura Yunita ya.
1: Kakak Yura Yunita.
0: Oh, bukan ini ya, Arma deh. Maunya jadi apa?
2: Bukan.
0: Hubungan kita.
2: Mau ini beneran gak sih host ini? Mau kemana? Makanya
1: host musik bener kita, gak sih?
2: Kayaknya bukan sih ya.
1: Bukan ya kayaknya.
2: Aku dulu belum kenal dia sih waktu zaman dia host musik. Dia ngakunya aja.
1: Ngakunya.
2: Iya, ngakunya begitu.
0: Makanya saya dipecat. Tentang apa sih sebenarnya garis tangan ini tadi, Angel?
2: Tadi kan udah spill spill dikit tuh.
1: Jadi garis tangan tuh tentang dua orang yang gak bisa bersama.
2: Aduh. Kayaknya bukan sih ya.
1: Bukan ya kayaknya.
2: Ya aku dulu belum kenal dia sih waktu zaman dia host musik. Dia ngakunya aja.
1: Ngakunya begitu.
0: Makanya saya dipecat. Tentang apa sih sebenarnya garis tangan ini tadi, Angel?
2: Tadi kan udah spill spill dikit tuh.

0: aku kayak gitu-gitu. Terus, jadi intinya nih orang berdua nggak bisa bareng. Nah, oh, tapi di lagu ini tuh mengekspresikan kedesperatan, mengekspresikan kayak bisa nggak ya gue mengakali takdir ini gitu.
1: Supaya bisa bersama.
0: Supaya bisa bersama. Wow. Tapi kalau nggak bisa, ya udah selama jalan karena gue nggak bisa memaksakan.
1: Wah, dalam sekali.
2: Penyebabnya apa? Mereka ditakdir nggak bisa? Beda keyakinan kah? Atau ya, orang tua?
0: Zaman sekarang banyak pak alasannya.
1: Rizky.
2: Kalau kata gue mah ya kawin lari dah.
1: Capek. Capek.
2: Kalau misalnya pasangannya gak mau, kawin santet
1: mah gue mah. Duduk di pelaminan. Enggak. Lagunya jadi kagak ada nilai keindahannya. Kalau dicerita lagu itu ada nilai santet.
2: Karena gue tidak percaya kalau cinta itu tidak harus memiliki.
0: Ini jadi, sebuah POV ya, loh. Iya. Gue dari kemarin lagi ngomong.
1: Bayang.
2: Cinta harus memiliki.
0: Belum ada yang kasih ide. Suruh ini.
1: Even kan gak sama Tintin gak kepikiran untuk bikin lagu ketika kita tidak bersama, kita santet yuk pasangan kita gitu.
2: Walauan takdir ini
1: gak ada.
2: Soalnya
1: ya,
2: kan Leo dong. Leo dong. Harus dapet biasanya
0: ya, Leo.
2: Zodiaknya Leo kan.
0: Iya benar.
1: Luar biasa.
0: Kok tahu sih.
2: Oh kan aku
0: berhadapan dengan Leo.
2: Kamu kan biasnya aku dari biasnya kecil.
1: Si Rizky diam-diam dia ternyata menstok hidup kamu luar biasa dianya, ya.
2: Harus dapat.
0: Tapi aku Leo enggak Leo-Leo banget.
2: Leonya agak ikhlas ya.
0: Kenapa semua Leo ngeliatin gue kayak?
1: Leonya lebih
0: ke
1: Leonardo ya.
0: Aku punya cancer. Iya, jadi yeah, yeah, aku kayak masih ada kalem-kalemnya lah.
2: Berarti ini
1: muka-muka manajer kamu kayak
2: enggak percaya
1: itu ya.
2: Tapi ini berarti kayaknya bukan kisah pribadi ya, karena sekarang udah bahagia kalau.
0: Udah bahagia.
1: Ya,
0: tapi sebenarnya kayak pas gue nyanyiin ini juga kayak ada koneksinya ke diri sendiri. Karena banyak banget tuh kayak ya ini aduh punya anak lagi ya kan. Balik lagi ke situ gitu. Kayak banyak banget hal yang gue merasakan bahwa gue menyadari gitu. Kayak padahal tuh kayak pelajaran agama dari kecil gitu ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kayak tidak semua sesuai kehendak kita.
1: Betul.
2: Ya.
0: Tapi diomongin berkali-kali
1: ya tetap aja bebel man.
0: Bebel ya namanya manusia ya, kan?
2: Ya,
0: jadi
2: ya,
0: tuh
2: ya,
0: kadang kayak pas setiap bunyinya lagu ini tuh it's like a reminder juga buat gue bahwa not everything itu bisa dikontrol sama kita gitu. Jadi itu kayak sebuah point of view yang dari gue.
1: Walaupun di cerita Garis Tangan ini adalah tentang pasangan, tapi banyak kata-katanya yang mencerminkan sebenarnya tentang kehidupan, bahwa apapun yang enggak bisa dipaksakan begitu ya. Nah, tapi ini benar-benar pure hasil buatannya Tintin dan Kamga, terus kamu langsung oh gila gini keren banget, atau ada akhirnya campur tangan seorang Angel Peter kayak
2: enak deh
1: ini
2: gitu,
1: diganti begini biar lebih cocok sama gue gitu.
0: Ada. Karena seperti bapak dan ibu di sini tahu ya kan, kan saya dari kecil nyanyi tarik urat ya, gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Terus kayak semakin dewasa tuh pengennya kayak gue belajar untuk kalau nyanyi sebuah lagu lebih pakai perasaan,
1: lebih santai,
0: down, kayak kedewasaan dalam bernyanyinya lah gitu. Nah terus jadi gue nyanyi lagu ini juga challenge, juga bukan juga gak gampang, karena lebih gampang nyanyi yang teriak daripada kayak nyanyi yang begini.
2: Kayaknya lu perlu belajar nyanyi deh sama Nikta Gina.
1: Jih mas.
0: Tapi dia suaranya nih guys,
1: bagus banget.
0: Pasti gue yakin.
1: Ini kan Angel kan sekarang udah jadi seorang ibu, makanya dia nyanyinya mau lebih calm down, mau lebih menghayati.
0: Tapi belum tahu ya kalau anak umur 10 tahun.
1: Iya, karena dia udah tidak dia tidak tarik urat lagi kalau bernyanyi, karena tarik urat ya sudah dia lakukan di rumah. Bisa enggak jangan dimainin tuh?
0: Betul. Kadang saya bisa bengong di rumah ya kan.
1: Gitu.
0: Iya, habis tarik urat ya kan.
1: Iya, capek kalau nyanyi tarik urat lagi ya kan.
0: Iya. Kadang ngerti sih emang ya. Oh, begini rasanya.
2: Rasanya begitu.
0: Jadi istri,
2: iya,
0: punya anak.
1: Nah,
0: terus
1: itu dia.
0: Mau nyanyi.
1: Nah, itu.
2: Curhat ya.
1: Ya, ini bukan nyanyi, cuma aku relate aja bareng nih, ibu-ibu gitu ya kan.
0: Jadi kan barengan.
1: Iya barengan.
2: Enggak juga, Bu. Satu telat dua-duanya. Kan berangkat bareng.
1: Betul.
0: Iya.
2: Bukan. Telat satu. Jadi kalau gua telat, dia telat. Aku salah.

0: Oke, kita masuk ke topik yang lain. Maaf. Jadi kalau ngomongin lirik, bagian mana di lirik itu yang ini suka banget gue sama si lirik?
1: Nah, itu dia.
0: Coba boleh di-spill enggak lirik apa tuh? Kata-kata yang menurut gue indah aja gitu.
2: Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu.
1: Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu.
3: Jadi mencoba, ada juga satu lagi.
1: Apa tuh? Okay. Gimana tuh?
3: Mencari celahnya agar bermuara di garis tanganmu.
1: Waduh.
0: Biar sesuai kehendaknya, tapi gue juga gak menderita-menderita amat lah gitu ya kali ya. Misalnya gue,
1: iya pokoknya
3: kayak gue mencari celahnya nih, bisa gak gue kayak
1: nyambung nih sama garis tangan lu gitu, bisa berjodoh nih kira-kira.
0: Iya, belokin
1: gitu
0: dikit tapi ntar ketemu dah gitu.
1: Iya gitu.
3: Mencari celahnya tuh kan kayak bisa gak ya gue.
1: Iya.
0: Tapi secara personal ya, lu percaya gak kalau lu bisa melawan takdir?
3: Gak sih.
0: Gak ya.
3: Kalau gue sekarang hidupnya udah benar-benar lagi belajar juga sih.
0: Iya.
3: Jadi dulu gue pernah ketemu satu orang, terus kayak dia bilang kamu tuh cuman butuh berserah gitu. Bukan ketemu siapa-siapa ya guys.
1: Iya, oke. Okay.
3: Tiba-tiba ketemu aja, terus tiba-tiba ngomongnya ngetun aja gitu, kayak dibilang kamu tuh harus belajar berserah. Apa sih gitu, kayak nah, gue tuh udah berserah gitu, kayak gue tuh udah berdoa, gue udah gini-gini. Cuman ternyata
1: kurang.
3: Bukan kurang, ternyata kita belum berserah.
1: Itu dia. Makanya mungkin lagu Garis Tangan
3: ini tuh kayak
1: sebenarnya mewakili perasaan Angel iya, yang kayak ih, masa enggak bisa sih gitu. Yang tapi bener, di realitanya adalah gue harus berserah.
3: Iya benar, yang gitu, terpaling tersusah lo harus bisa. Mungkin analoginya kali ini
1: dan berserah iya.
3: Iya,
1: berserah
3: tentang seorang pasangan kan. Tapi sebenarnya lo bisa mikir hal yang lain gitu kayak
0: ya.
3: Apa mungkin pekerjaan lo kah atau
1: iya,
3: atau iya, kayak iya, something yang kayaknya di dalam hidup lo tuh berharga banget dan gue nggak bisa lepasin ini
1: iya,
3: gitu. Tapi lo harus mikir lagi kalau
1: siapa tahu ini nggak baik buat gue, ya udah sih ikhlasin iya, aja iya, gitu iya, ya
3: kalau nggak emang ini bukan buat gue gitu
0: iya, jadi
1: iya,
3: itu sih kayak sebuah apa ya kayak hal yang kita tuh udah merekat banget gitu, bahkan kayak sampai nyanyi gue pun ya, jadi tuh kan gue doa kan kayak gue di sini nggak ya gitu ada momen ya kayak kemarin tadi kan kita sempat ngobrol tuh yeah, kayak sampai gue maksa banget hamil 8 bulan masih nyanyi apa segala macam gitu, itu kan sebenarnya gue belum seberserah itu gitu, terus kayak tapi di saat gue karena nyanyi kan ya
1: passion
3: bukan hidup saya
1: iya, hidupnya bernyanyi
3: bukan setengah loh 3/4 loh
1: iya, dari
3: umur 8
1: loh, iya kan
3: iya, iya. Nah di situ juga kayak maksudnya if I have to say goodbye kalau gue
1: sama dunia nyanyi
3: iya,
1: gitu
3: iya kalau gue harus bisa
0: emang pernah kepikiran Bu untuk berhenti nyanyi enggak dong
3: gue sih kepikiran untuk berhenti nyanyinya sih. Gue sih bernyanyi mulu ya, berkicau di kamar mandi, ya kan?
1: Tapi maksudnya yang naik panggung atau yang berkarir,
3: tapi kan maksudnya kayak sekarang juga udah semakin banyak penyanyi, semakin banyak apa gitu. Jadi ya gue orangnya realistis aja gitu dan selalu bertanya gitu kepada Yang Maha Kuasa, apakah ini jalan gue gitu. Nah, tapi kan kalau harus rilis gitu ya suatu hari kita nggak pernah tahu atau apa. Lo bisa enggak gitu? Kalau garis
0: lo bisa berserah enggak tuh?
3: Iya.
0: Itu. Lo berserah aja pasti jalannya tuh ada aja ntar gitu.
1: Iya, benar, benar.
3: Kalau garis tangan lo ternyata semisal gitu kayak ternyata menjadi business woman gitu atau apa ya kan kita enggak pernah tahu
0: iya,
3: kan
0: iya, iya, iya,
3: gitu. Jadi ya itu juga menjadi salah satu refleksi dari lagu ini
0: iya,
3: tentang
0: tiba-tiba,
3: garis tangan.
0: Tiba-tiba masuk ke politik gitu kan.
1: Ih, kenapa jadi ke politik?
3: Bapak mau ya gitu. Kayaknya kode ya.
1: Tahu di mah, aku mah lebih milih jadi pesulap merah daripada jadi politik.
0: Aku jadi Patarnonya nih. Boleh tuh single berikutnya berserah, dalam banget.
1: Berserah.
0: Eh tapi udah ada nih lagu berserah.
1: Lagu siapa?
3: Berserah kali ini.
1: Wah, dia mulai ketular.
0: Ada lagi tapi ada lagi tuh ya. Jangan berserah.
1: Jangan menyerah.
0: Jangan berserah.
1: Nanti kita ajakin seorang Angel Peter untuk bermain.
0: Woi. Ah,
3: lagu songnya
1: tuh. Iya kan? Jangan mulai nyanyi-nyanyi.
3: Jangan yang olah-olah otak gini ya.
1: Kita ajakin karaoke atau kita ajakin humming atau kita ajakin permainan yang lain nanti ya.
0: Gas. Jangan kemana-mana. Tetap di suara seru. Eh belum.

0: Oke oke, orang udah on air. Oke oke.
1: Oh ada okenya masuk tadi barusan. Ya namanya juga ngobrol ih, kita
0: pantes saya kemarin dipecat di radio sebelumnya.
1: Eh bukan, kita memundur berjamaah waktu itu.
0: Oh gitu, masih ada radio. Iya.
1: Ada.
0: Ya? Oke, sahabat suara, di suara seru Kinos Gina masih ditemani sama Angel Peter.
1: Yes. Ini obrolan kita seru banget loh. Tadi kita matiin yang di TikTok, mohon maaf ya.
2: Mohon maaf. Kayak,
0: isinya gibah semua.
2: Bukan gibah, kita lagi nostalgia.
0: Nostalgia, betul. Nostalgia
2: masa-masa perjuangan. Kenapa sampai hari ini kita masih harus berjuang?
1: Betul,
2: betul. Karena kita harus melanjutkan perjuangan.
1: Nah, itu. Iya, betul. Jadi tata-tata kalau dipikir-pikir kan Angel itu udah nyanyi dari umur 8 tahun. Sekarang 20 tahun aja.
2: Tapi kan kadang ya orang lupa. Gue kan kayak dari umur 8 tuh ke 20 tuh kayaknya bukan ancur ya. Maksudnya ngomongnya gue tiap hari cuma bolak-balik studio ya kan.
1: Iya.
2: Main gak ada.
0: Serius gitu, gak pernah main lu?
1: Ya karena hidupnya sudah berkarir sedari kecil,
2: iya,
1: gitu
2: sedari,
1: ya kan.
2: Sedari dini orang aja gue pernah UN sambil pakai ini, pakai dress.
1: Pakai dress dan kuncir dua itu.
0: Berarti berarti ada istilah ini bener dong kalau buat kamu, masa kecil kurang bahagia.
2: Sebenarnya bahagia karena nyanyi.
1: Emang dan, karena kamu suka banget bernyanyi sedari
2: suka,
1: kecilnya.
2: Cuman, orang tuh kan ya kayak gue sekarang punya anak gitu, gue ngerti kayak di tengah-tengah hidup ini tuh sebenarnya kan ya kayak ada hal yang harus gue jalanin sebagaimana umurnya.
0: Iya.
1: Jadi bisa dibilang pada waktu Angel di umurnya itu banyak hal-hal yang Angel tuh sudah banyak tanggung jawabnya.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Iya.
2: Dan harus kayak mikirin. Jadi kayak gue nggak punya waktu untuk even mikir untuk diri gue sendiri gitu karena.
1: Pace-nya tuh kayak Angel harus ini ya, Angel tanggung sini, Angel ini. Tapi itu gak semua anak bisa begitu loh. Berarti Angel tuh daya tempatnya luar biasa.
0: Wih,
1: sekali.
0: Wih, luar biasa.
2: Iya kan? Apa?
0: Asik.
2: Hidup.
1: Hidup
0: adalah perjuangan tanpa henti-henti. Usaha.
2: Iya, kalau lagi stres di toilet berdua gitu sih. Hidup.
0: Ini pertanyaan penting banget mungkin ya, yang sesuai dengan lagu dan juga daya tempat yang mungkin sudah kita nobatkan sama Angel Peters ini. Menurut kamu nih Angel Peters, penting gak sih MBG itu?
1: Salah dong.
2: Baru saya bilang saya mau jadi penyanyi lagi di sini.
0: Salah baca.
1: MC.
2: Jangan sampai nanti nggak boleh nyanyi.
0: Iya.
1: Rizky, guys.
0: Setuju nggak setuju sama MBG? Ini namanya garis tangan.
1: Garis tangan kita sebagai warga Indonesia.
0: Garis tangan kita sebagai warga Indonesia harus menikmati MBG.
1: Nanti kita bahas tentang ini kalau kita berempat aja.
2: Kita udah MBG dari dulu.
0: Iya. Nasi kotak. Nasi kotak dikasih dari TV.
2: Kita udah MBG dari dulu. Udah deh, gak usah ngomongin MBG lagi.
0: Iya. Ntar nanya yang punya TV, menurut kalian nasi kotak penting gak?
2: Tidak.
0: Coba nanya yang penting dong.
1: Yang penting nih ya. Dengar-dengar ini katanya Angel ada platform.
2: Yes.
1: Nocturne Record ini maksudnya platform untuk bisa mendengarkan lagu-lagu
2: Angel
1: Peter atau gimana?
2: Sebenarnya gue emang delusional sih kalau bikin.
0: Delusional.
2: Gue delulu banget untuk bikin ini karena awalnya kayak gue kan emang ya sudah tidak under any kind of label gitu.
1: Oke. Iya.
2: Tapi karena gue sekarang percaya banget sama apa yang gue lakuin, akhirnya gue bilang oke, gue akan bikin platform gue sendiri aja.
1: Oke.
2: Jadi lahirlah si Nocturne ini. Nocturne itu kan artinya orang yang mendapatkan ideas pada malam hari.
1: Iya
2: kan?
1: Iya betul.
2: Nah gue tuh emang selalu dapat ide di malam hari. Jadi kayak that's a perfect name for that.
1: Mewakili kamu banget gitu ya.
2: Mewakili aku banget. Dan ini sebenarnya jadi platform untuk aku ke depannya. Platform bernyanyi aku itu semuanya akan lewat Nocturne gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi berarti kalau mau mendengarkan lagu-lagunya Angel Peter hanya di platform ini atau bisa juga
2: di all digital platform. Ini sebenarnya cuman lebih kayak kalau misalkan kita
1: eksklusif aja gitu.
2: Kalau kita eksklusif under yang lain kan maksudnya kalau ini tuh kayak lebih bebas gitu karena kayak kenapa gue bikin sendiri? Karena gue ngerasa dari sisi contoh ya misalkan dari sisi gue juga pengen exercise diri gue untuk misalkan gitu ya kayak kita keluarin lagu nih terus kayak oh pengen videonya gimana gimana gitu. Kalau kayak gini kan punya gue sendiri, terserah gue.
1: Jadi bebas berkarya, positifnya.
2: Seperti itu gitu. Jadi kayak gue juga melatih, tapi nggak enaknya adalah nggak ada yang ngurusin juga. Jadi gue juga harus berpikir juga karena gue punya tanggung jawab yang lebih besar kan. Tapi it's a good challenge.
0: Gue
2: melatih diri gue untuk menjadi lebih kreatif, gue untuk mandiri, melatih diri gue untuk mencari cara gimana ya caranya
0: dan,
2: supaya
0: dan jadi wadah buat fans-fans kamu juga nggak sih?
2: Iya, jadi kayak jadi bisa lebih connect sih.
0: Iya benar, karena yang ngejalanin kan gue sendiri kan.
1: Bisa bikin maunya seperti lebih apa gitu.
2: Iya, lebih eksklusif dan kayak gue bisa lebih nemuin orang-orang yang mungkin kayak perasaannya sama kayak apa yang benar-benar gue rasakan gitu tanpa pointer gitu kan.
0: Iya. Dengan single si apa tadi Garis Tangan ini, misalnya kasih judul atau konteksnya adalah The Return of Angel Peters, itu masih masuk nggak Angel?
2: Masih masuk.
0: Karena, emang berapa lama vakum? Emang sampai vakum ya Angel?
2: Sebenarnya sih vakum banget enggak.
0: Enggak kan?
2: Nah, tapi lucunya
1: kan
2: tuh,
1: masih di kamar mandi.
0: Salah, siapa tahu masih ada off air.
1: Oh iya, off air masih.
0: Nah kan, masih. Itu makanya berarti enggak.
2: Off air kita puji Tuhan masih.
0: Iya, enggak vakum sebenarnya kan.
2: Iya. Kalau off air masih, cuman jadi kan ya kayak yang tadi gue bahas tuh, gue untuk bertahun-tahun tuh karena udah kenyamanan off air juga, kenyamanan dapat transferan terus tuh bertahun-tahun.
0: Enggak, soalnya banyak orang yang mungkin nggak tahu juga kondisi kita ya, Angels ya. Maksudnya banyak yang bilang gue sama Kino, kayak Kino sama Gina udah nggak laku di TV. Hey guys, gue udah melewati masa-masa itu. Bukan karena berarti kita nggak laku, bukan. Kita masih ada off airnya, masih ada kok gitu. Jadi,
2: dan dunia berputar loh. Dan itu menurut gue humbling banget kayak untuk kita masih ada sampai hari ini dan masih bisa ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang.
0: Iya, benar.
2: Itu tuh kayak, nah ini tuh perspektif yang berubah juga banget buat gue gitu. Jadi gue juga kayak urat gengsi gue udah putus, urat malu gue udah putus, apa gitu buat gue untuk kita masih bisa melakukan hal
1: yang kita suka, sekarang, kita masih bisa berkarya gitu segala macam ya kan.
2: It's more than just being on the TV.
1: Apalagi famous. Ini tuh udah kayak menurut aku tuh lebih ya kayak tadi Angel bilang lebih challenging, dan mungkin itu bisa dibilang kalau buat kita tuh kayak naik kelas gitu, karena dulu mungkin kita kerjanya di TV berdasarkan apa yang dibuat di TV, sekarang malah kita membuat medianya sendiri untuk diri kita, seperti apa kita mau menampilkan diri kita segala macam, jadi kan bisa kayak suka-suka kita, jadi gimana tergantung penerimaan orang nanti di luar, jadi bisa menjaring oh yang ini ternyata emang real, yang ini sama kita, yang ini enggak gitu gak
2: tapi
1: sih?
2: Tapi menurut gue ini udah kasta terpaling tinggi seorang ini sih, kayak gue ngomongnya apa ya, artist
1: celebrity.
2: Iya, menurut gue ini udah kasta terpaling tinggi karena kastanya tuh bukan kasta ngomongin kasta terkenal ya. Tapi
0: sukses gak sih?
1: Berkarya.
2: Iya, menurut gue justru suksesnya adalah lo harus ada bisa di poin ini.
0: Betul.
1: Nah itu seperti kesuksesan yang akan Angel dapatkan.
0: Kita buktikan.
2: Bukan karena ini ya guys, bukan karena membela diri ya, tapi menurut gue ini ada di posisi untuk kayak kita bisa flat dan
0: kita udah di posisi nyaman.
2: Iya, di posisi nyaman.
0: Kita banget mereka yang mungkin masih masih sering ini segala macam, sering nongol segala macam, ya mereka mungkin belum nyampe kesuksesan.
1: Belum bertemu.
0: Seperti apa yang mereka harapkan. Amin. Buat kita semua, betul.
2: Ini sukses buat kita bertiga lah.
0: Betul. Kalau memang sukses kita
2: tidak menyenggol ya.
0: Kita tes ya, apakah Angel Peters bisa sukses menjawab atau menebak ini, lagu yang dihamingkan oleh biduran kita.
1: Puncak kesuksesan dari seorang Angel
0: Peters. Satu aja.
2: Gue takut banget kalau dia udah jadi ini.
1: Sabar ya. Ini aku akan bernyanyi.
0: Iya, ini pada di TikTok pada bilang nih, please kasih Angel Peters hummingnya by Gina.
1: Ini humming atau mau dinyanyi ini?
0: Lirik aja deh, kalau humming udah kasihan aku mah.
1: Oke, ya udah deh. Kalau gitu ini aku
0: berat
1: akan
0: banget.
1: Aku akan
2: berat banget.
0: Hummingnya berat banget sih. Itu hummingnya lebih beda tipis itu sama orang lagi zikir menurut gua.
1: Bisikan setan.
2: Walaupun lagunya misalkan lagunya terkenal banget
0: nih. Iconic.
1: Terkenal. Aku mah bener sih hummingnya.
2: Tapi mau coba enggak coba?
1: Ini.
0: Oh, dia nantangin dul.
1: Oh, lu mau yang humming.
2: Tapi yang ikonik ya. Yeah, lagunya jangan yang, maksudnya jangan kayak lagu yang
0: Oke.
2: Yang se-ikonik itu ya.
1: Se-ikonik
0: dul, itu. Kamu ditantang dul.
1: Humming. Oke. Bisa aku mah kalau.
0: Siap ya. Humming. Ini yang di TikTok jangan pada jawab ya. Tangannya tolong dijaga.
2: Yang se-ikonik itu ya.
1: Oke. Ya Allah.
0: Malu tuh dia. Malu tuh dia.
2: Balonku ya?
0: Balonku.
1: Angel, itu lagu terkenal Angel. Itu bukan balonku, bukan lagu anak.
0: Sekali lagi.
1: Sekali lagi kita kan aja kali biar Angel
0: pikir seorang seorang Angel aja.
1: Malu kita.
0: Langsung blunder nih sama hamingnya ibu nih.
2: Balon gue abis kayak balon
1: kan. Siap ya.
2: Iya, siap ya. Gue fokus fokus ya, jangan ada yang gangguin.
0: Teman-teman
2: ya
0: di belakang kalau tahu boleh ya, boleh jawab ya. Ya.
2: Jangan. Gue mau jawab sendiri. Gue okay, harus bisa.
0: Oke. Okay.
2: Bentar, gue lagi fokus.
0: Gue tahu lagi nih. Gua tahu lagi.
3: Itu refnya kan?
0: Iya, itu refnya itu.
1: Kasih clue.
0: Original soundtrack.
1: Original soundtrack.
0: Benar kan?
1: Enggak tahu aku. Iya, pokoknya ada nama.
0: Bukan ya? Original soundtrack, cuy.
1: Oh, original. Ada
0: nana. Original soundtrack. Clue yang pertama.
1: Ayo. Itu dia. Ini buat Angel Peter kita.
0: Maca, gua hajar ya, Maca. Lu kasih bocoran, gua hajar ya, Maca. Maca. Butika lihat si Maca nih kelakuan nih.
2: Masih belum bisa sih.
1: Belum bisa debak.
3: Jawabannya adalah.
1: Ini ada yang tahu?
0: Na na na.
2: Buatku na na na.
0: Ayo.
2: Na na na cintaku bukan.
1: Itu.
2: Setinggi ya.
0: Iya.
2: Nah.
0: Lagu apa?
2: Sempurna.
0: Lagu apa?
2: Dan membuatmu mundur.
0: Lagu apa itu? Judulnya, penyanyinya.
2: Ya udah, gue udah bisa nebak lagunya. Judulnya itu mah gila.
1: Itu lagunya.
2: Gua udah mengolah otak
1: baru. Iya, itu dia. Penyanyinya adalah Adera. Dan lagunya judulnya Lebih Indah ya, dan gua, Kau Hadir.
0: Berarti salah Maca. Maca salah Maca. Maca jawabnya Jumbo tadi.
1: Oh bukan, kalau Jumbo mah bukan begitu lagunya.
2: Tapi balonku lebih pecah sih tadi. Tadi balonku tuh lagu apa?
1: Si enggak ada balonku dari tadi gue nyanyiin Lebih Indah.
2: Lagu balonku tuh Lebih Indah.
1: Enggak, tadi yang lo bilang balonku, lah ini sih Lebih Indah ini, Angel.
2: Tapi yang pertama itu
0: kayak ya sama balonku, itu lagu yang sama.
2: Itu hamingnya balonku.
0: Maksa. Angel. Leo nih. Leonya keluar nih.
2: Bukan, gue kayak beda kalau yang ini kayaknya agak dibaikin dikit yang kedua.
0: Isi ya. Sama Angel.
2: Gue nyanyi. Enggak, yang kedua dia agak baik.
0: Oke deh.
2: Yang pertama menurut gue.
0: Ini berhubung tamu aja nih. Iya deh.
2: Tega banget.
0: Iya deh.
2: Yang pertama tega banget.
1: Gue nggak agak kepikiran ke arah balonku dari tadi. Gue udah buka liriknya sih Lebih Indah, Angel.
0: Oke, Angel terakhir mungkin. Yes. Silakan apa namanya yang kenapa kita harus dengerin Garis Tangan, di mana kita bisa dengerin Garis Tangan, ya. Kapan kita boleh mendengarkan Garis Tangan?
1: Iya, dan mungkin ada lagi yang mau kamu sampaikan, boleh silakan loh.
2: Iya, buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian belum dengerin Garis Tangan, Garis Tangan udah available di seluruh platform digital.
0: Uhuy!
2: Di request juga dong.
0: Boleh.
2: Di suara lagu Garis Tangan pastinya. Dan gue juga bikin ada beberapa versi di YouTube. Official YouTube channel gue,
0: yes.
2: Ada visualizer. Terus gue kemarin bikin live versionnya juga. Kalau
0: udah ada.
2: Iya, kalau lu dengerin ini, nanti ini kan nyanyinya masih lebih agak santai.
0: Iya.
2: Kalau yang di live versionnya ada teriaknya dikit gitu, kayak mewakili orang-orang yang nggak bisa bersama. Gue teriakin gitu kan.
0: Boleh nggak nyanyiin refnya aja, Angel?
1: Cakep banget.
0: Angel boleh enggak?
1: Kok bisa gitu ya suaranya ya?
0: Boleh. Nyanyiin live ya. Bentar. Kita pamit dulu. Kita closing dulu. Terima kasih.
1: Udah tarik napas orang.
0: Enggak, ngopi dulu kok. Ngopi dulu. Sahabat ya, suara, terima kasih yang udah dengerin Kinos Gina dari jam 7. Besok kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah dan juga banyak kata walaupun sebenarnya enggak ada sih.
1: Enggak ada, kita mah enggak pernah bikin salah.
0: Sorry ya. Ya kan? Peraturan nomor 1, penyiar selalu benar.
1: Nah, itu dia. Terima kasih ya.
0: Terima kasih aja, sukses terus.
2: Produser menunduk.
0: Angel terima kasih, sukses buat
2: terima kasih.
0: Garis keras.
1: Bukan garis keras. lagi kata
4: dia. Biar langsung pada ngeliatin. Asin. Santai, santai, santai.
2: Abis ini aku dapat kan MBG-nya.
4: Waduh.
1: Itu ada sih, ada, tenang gitu.
4: Pokoknya sukses. Ya, ditunggu kasih, album terbarunya.
1: Benar.
4: Amin.
2: Ditunggu ya.
4: Sahabat suara.
2: Kita nyanyi ref-nya nih.
4: Iya, abis nyanyi ref-nya live, langsung sama Angel, langsung kita puterin lagunya secara full. Siap. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Yeah.
0: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai para Fairo, sahabat suara, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu. Pasti ya sampai jam 2 nanti. Ya udah pastilah ya, kita gak akan berdaya. Kita gak bakal punya daya kalau gak ketemu sama sahabat suara. Makanya kita udah siapin nih playlist-playlist enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya, terus ada juga Raim Laude Bersenja Gurau. Udah ngantri di 10 lagu keren yang bakal dimainkan sebentar lagi habis Afgan dulu. Sampai jumpa, mau berjumpa kita di 10 lagu keren Iswara.

0: Tawas kita gutawa, dua hati menjadi satu. Rilsan tahun 2008 baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah Virus ya. Ini gara-gara dengar lagu kita gutawa saya jadi kepo. Sekarang gimana ya Gita kabarnya? Akhirnya saya cek Instagram, hitungannya sih gak terlalu aktif sahabat suara karena postingan terakhirnya di tahun 2023. Terus saya cek lah nih tekannya. Bisa dibilang sih sekarang Gita justru lebih aktifnya di balik layar ya. Karena project terakhirnya dia adalah sebagai produser dan juga kreatif director di Simfonesia yang adalah karyanya Om Erwin Gutawa, luar biasa. Kita doakanlah semoga sehat selalu dan pastinya kita masih bisa menikmati karyanya sampai hari ini. Siapa tahu aja segera bisa muncul lagi dengan lagu baru ya kan. Dan sahabat suara, Farah Virus masih bakal nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya ada lagu ini.
1: Oh, aku di sini dan kau di sana.
0: Dari Ran, dekat di hati, udah ngantri nih. Bakal saya mainkan bentar lagi abis Rara Sudirman dulu dengan Apa Salahnya.

0: Faki, dirimu yang dulu. Bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Lagu barusan menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain on air, saya juga lagi nemenin di TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke sana, iswara.network. Habis ini lagu enak bakal nemenin kamu. Salah satunya ada Randy Pandugo, Senandung Lara, kurang lebih 2 menit ya. Stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: That was Mahal Ini featuring No Stress ya, Rinduku Rindu. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau bahas Mahal Ini sih gak akan ada habisnya ya. Keren banget, udah kalau ngebahas tentang jumlah streamnya dia masih menempati posisi pertama di antara penyanyi-penyanyi wanita lainnya gitu ya, terutama di Spotify. Terus kemarin baru aja dia ngegelar konser tournya di Malaysia, kolaborasi juga sama Enjan, dan baru ngerilis single featuringan barengan Enjan dan juga RN Boys namanya. Itu keren, bisa sahabat suara dengerin, soalnya outputnya agak berbeda R&B gitu. Jadi sebenarnya warna baru juga untuk Enjan dan Mahal Ini. Buat yang penasaran, kamu langsung aja lah kepoin ke Instagramnya Mahal Ini Raharja ya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Hey, kamu mau main tenis atau padel tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
5: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
4: Nemu aja lagi sebelah.
6: Sandi apa yang sakit hati?
4: Apa?
6: Sandi warna cinta.
4: Jauh.
7: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
5: Apa tuh? Apa?
7: Sandi tar gue samper.
4: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
7: Iya.
4: Sandi.
7: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
4: Ada Des.
7: Hai Des, selamat pagi.
4: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
7: Mantap.
4: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
7: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
4: iya.
7: Setiap hari?
4: Iya, setiap hari. Sandi
5: ini
4: yang suka nyeri.
5: Apa tuh?
4: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
5: Ini tadi ada Des dulu tuh.
7: Fokus.
5: Nanti lagi.
4: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
8: Gak mau kelewatan kan?
9: Makanya dengerin terus Suara Seru
8: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Seorang siswa SMP asal Sulawesi Barat bernama Muhammad Rafli Mahfud berangkat haji menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Rafli yang masih berusia 16 tahun menjadi salah satu jemaah termuda dan menjalankan amanah untuk mendoakan ayahnya serta keluarga. Keberangkatannya terjadi melalui mekanisme pelimpahan porsi haji kepada ahli waris.
0: Suara Fakta.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Umum TPPKK Tri Tito Karnavian mengajak masyarakat Sulawesi Selatan meningkatkan cakupan imunisasi anak sebagai langkah penting mewujudkan generasi sehat. Ia menegaskan, imunisasi merupakan hak anak dan tanggung jawab bersama antara orang tua serta pemerintah. Ia juga menyoroti masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi akibat pola asuh yang kurang tepat, serta pentingnya kolaborasi puskesmas, posyandu, dan PKK untuk menjangkau keluarga. Selain itu, capaian imunisasi di Sulawesi Selatan dinilai cukup baik dan diharapkan seluruh anak memperoleh imunisasi lengkap guna mencegah risiko penyakit di masa depan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya sahabat suara di hari ini sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau seru-seruan di TikTok isuara.network.

Sabtu Minggu banget nih ya, lagunya Sandika Nester. Emang hari ini vibesnya berasanya udah kayak weekend ya sahabat suara, mager gitu. Apa saya doang ya? Karena jujur siang ini ngantuk sekali. Kalau misalkan kamu sama, marilah kita nikmati kengantukan ini ya. Sambil juga dengerin lagu-lagu enak dari suara, salah satunya nih Sandika Nester, diputerin sebentar lagi ya, abis Vanessa Zee featuring Roni Parulian dulu ya. Takkan terulang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

That was Isyana Saraswati terpesona bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Sama kayak Isyana barusan bilang, siapapun dirimu kutunggu setiap minggu. Kalau siapapun kamu yang lagi dengerin, Farah Fairuz akan selalu nungguin ya. Apalagi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja. Kayak beberapa sahabat suara yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rahmat di Kendal, katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Salam buat teman-teman aja dimanapun berada. Keep fighting buat Farah juga ya. Oke, terima kasih ya untuk Kakak Rahmat. Tapi hari ini aku lagi gak mau fighting karena aku ngantuk banget. Jadi aku hari ini mau berlesu-lesuan aja. Tapi terima kasih atas semangatnya. Nanti aku coba cariin lagunya ya. Thank you. Terus ada Tiara di Cibinong, katanya mau kirim salam untuk tim Finance Hotel Haris CCM Bogor. Kata-kata untuk hari ini, semangat. Terus request lagunya Nina yang Fis. Oke, terima kasih. Ada juga dari Palembang, seperti biasa Ivan absen ya, mau request lagunya NPD, tadi udah puterin ya. Terus buat Farah, semoga selalu diberi kesehatan serta siarannya lancar, sukses selalu. Amin. Makasih banget doanya lengkap sekali Ivan. Doa terbaik juga buat Ivan ya. Buat sahabat suara yang juga pengen kirim salam, langsung aja DM dan juga WhatsApp. Lebih gampang sih WhatsApp ya, 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network. Dan sebentar lagi saya mau request, maksudnya mau muterin lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Ada dari Rangga Ilham, mau request lagunya Prinsa Madagi yang Sahabat Dulu, dimainkan abis Akselo dulu, amit-amit, enjoy.

That was Meiska, Hilang Tanpa Bilang barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara ya. Lagu yang direquest sama Leon gabung dari TikTok sudah dimainkan. Terima kasih requestannya. Dan buat Sahabat Suara juga yang pengen lagu requestannya diputerin atau kayak pengen kirim salam, kok langsung aja bisa bergabung ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ya. Udah banyak banget yang WhatsApp, saya lanjut deh. Menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, katanya Farah, chat aku kemarin masih ada nggak? 0822 sekian-sekian. Yang bilang, jangan sebut nama ya. Aku Jeff. Maksudnya gimana sih ini Jeff? Aku gak boleh nyebut apa gimana nih? Aku udah keburu nyebut lagi. Kata Jeff gini, menurut Farah gimana? Kalau Farah suka sama seseorang, tapi dia jodoh-jodohin Farah sama adiknya yang kebetulan memang sama-sama deket. Gimana ya? Terus katanya Jeff minta lagu yang kira-kira kena di posisi itu. Lagunya buat seseorang itu namanya Nicky Christian. Semoga kamu denger ini. Aku salah gak sih nih Jeff sebut nama kamu? Gimana ya, udah keburu kesebut sih. Kalau aku suka sama orang, ternyata aku malah dijodohin ke adiknya, kayaknya aku akan gimana ya. Ya aku kasih ini aja kali, gestur aja kalau aku gak suka sama adiknya gitu. Kayak aku tuh sukanya sama, tapi kenapa gak bilang aja sih Jeff? Confess aja ya gak sih Sahabat Suara? Kayak udah 2026 juga gitu gak sih? Kayak kita daripada kita berlarut-larut gitu, berharap orang itu tahu kita perasaannya gimana ke dia, yang dimana orang itu juga gak sadar-sadar. Tidak, daripada kita makin capek, mending kita aja gak sih yang nyampein langsung. Tapi semoga aja Jeff bisa segera menemukan jawabannya gitu ya. Dan Nicky lagi dengerin juga siang hari ini. Jadi ya pesan ini bisa tersampaikan secara langsung walaupun via suara siang hari ini. Atau kalau Sahabat Suara ada yang mau curhat lagi, boleh loh, saya tampung ya. Walaupun saya siang ini matanya udah 5 watt cie gitu. Dari tadi ngomongin ngantuk aja sih Farah nih ya, tapi tetap semangat kok untuk nemenin siangnya Sahabat Suara. Ada juga 0812 sekian-sekian. Oh, Anto mau request lagunya BCL yang Sunny. Terus mau kirim salam aja buat semua Sahabat Suara dimanapun berada. Thank you. Sama-sama Anto, ntar aku cariin lagunya ya. Terima kasih. Dan Sahabat Suara, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi masih panjang perjalanannya ya. Langsung aja kalau mau gabung siang ini 0816 114 1014 atau TikTok iswara.network.

0: That was She Lounge 7, sebuah kisah klasik bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Yang paling klasik kalau ngomongin tentang sebuah cerita gitu adalah kita suka lupa kalau misalkan naro barang di mana, tau-tau begitu dicari barangnya gak ketemu gitu ya. Itu saya banget, dan kalau misalkan sahabat suara juga relate, tenang. Karena kalau misalkan itu yang terjadi gitu ya, kita ternyata masuk dalam kategori yang memiliki kreativitas tinggi. Jadi buat orang-orang yang suka lupa naro barangnya di mana, kamu berarti kreativitasnya tinggi banget. Jadi ini adalah hasil riset dari penelitian yang terbit dalam Journal of Creative Behavior yang bilang bahwa orang yang sering salah naro barang sehari-hari kayak kunci, dompet, atau handphone gitu ya, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kreativitas yang tinggi. Karena katanya pemikirannya tuh imajinatif, dapat menyebabkan hilangnya perhatian dan memori jangka pendek gitu. Saking kita kreatifnya terhadap hal-hal lain gitu, sahabat suara. Jadi untuk hal-hal yang kayaknya sepele itu suka kita skip, suka kita lupakan. Makanya ya itulah yang terjadi. Tapi tenang aja, kita kreativitasnya berarti tinggi. Cuman ini untuk yang lupa naro barang di mana ya, bukan yang lupa bayar utang. Itu beda lagi, bukan kreativitas tinggi. Itu sih sisi belginya yang tinggi.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Sedang apa? Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Semi-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang ini saya udah tersambung nih dengan tim dari IP Expo Indonesia 2026 ya, yang bakal ngobrolin soal event kreatif yang mempersatukan brand, kreator, sampai IP antusias dalam satu event besar. Penasaran pastinya ya, supaya terjawab langsung aja kita ngobrol bareng sama Mas Matthew. Hai Mas Matthew.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, Mas. Selamat siang, Mas. Boleh dong nih diceritain singkat ke sahabat Suara ya, yang udah penasaran banget sama IP Expo tuh sebenarnya seperti apa sih IP Expo Indonesia?
1: Oke, jadi IP Expo Indonesia itu adalah sebuah event yang mempersembahkan tiga kegiatan nih yang paling utama. Pertama, conference. Jadi ada sesi belajarnya di conference. Yang kedua adalah exhibition, pamerannya. Yang terakhir adalah business meet up atau business matchmaking.
0: Okay.
1: IP sendiri, IP di sini kan orang banyak mikir kan kalau IP itu apa sih? Apakah hak paten, hak cipta? Tetapi di sini lebih ke kreatif IP. Jadi kita berbicara tentang kegiatan di ekonomi kreatif, khususnya mereka yang ada di industri hiburan atau entertainment, terus juga ada musik, movie, dan sampai game gitu. Nanti itu semua kan banyak kreasi-kreasi ini di era zaman sekarang. Nah, kreasi itu masuk dalam kategori IP atau intellectual property. Acara kita itu jadi kumpulan orang-orang pameran dari karakter IP, kayak komik Shinchan misalnya, nanti ada Hello Kitty, sampai dari game semua ngumpul di situ.
0: Jadi mewadahi berbagai macam ini ya, bidang gitu ya Mas ya?
1: Betul.
0: Keren banget. Dan kabarnya tahun ini IP Expo Indonesia tuh kembali hadir untuk kedua kalinya gitu ya. Dan untuk kali ini eventnya apa yang lebih spesial dibanding dengan tahun lalu nih Mas Matthew?
1: Nah, tahun ini spesial banget. Yang pasti kalau biasanya spesial telurnya dua, kali ini kita size ukuran exhibitor areanya dua kali lipat lebih besar.
0: Wow,
1: tahun lalu kita cuma menghadirkan 17 exhibitor dari dalam dan luar negeri. Kali ini ada 40 lebih exhibitor yang hadir dari dalam dan luar negeri. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi secara ukurannya jauh lebih besar. Terus tahun ini lagi-lagi dengan angka 2, kita ada 2 tamu istimewa, expert IP. Yang pertama datang wakil dari Sanrio, dengan karakter utama yang paling dikenal adalah Hello Kitty. Dan yang kedua ada pembicara dari Toei Animation. Toei Animation itu terkenal dengan One Piece. Pasti semua tahu dong One Piece kan.
0: Ya kan Konoha ya kan Mas ya.
1: Bukan aku yang ngomong ya.
0: Ya kan di One Piece kan, di One Piece kan gitu kan. Wah, luar biasa banget ya. Jadi bagi para pencintanya bisa langsung merapat tuh pastinya ya.
1: Betul.
0: Nah kalau IP Expo Indonesia ini punya dua pilar utama kabarnya nih Mas. Ada exhibition sama conference session yang kayak tadi Mas Matthew bilang. Nah kalau nanti sahabat Suara mau hadir gitu ke sana, sebenarnya boleh dijelasin lebih detail nggak sih, bisa menemukan apa aja di sana nantinya?
1: Oke, nah sebelum aku jelasin apa yang bisa ditemukan di sini, mungkin yang paling pertama saya mau ingetin dulu bahwa ini adalah sebuah kolaborasi event antara GDP Venture dengan Densu Indonesia. Jadi kami berdua itu menghadirkan acara ini untuk kedua kalinya. Dan untuk mendapatkan informasi ada siapa saja secara exhibitors, ada siapa saja konferensinya, paling enak itu sebenarnya buka di website kami di ipexpo.id. Atau yang kedua bisa cek ke Instagram kami juga di ipexpo.id. Jadi ipexpo.id. Nah dari situ sebenarnya ada semua. Tetapi memang di kedua hari tersebut kami menyediakan berbagai macam jenis kegiatan ya. Karena kita sudah mulai dari jam 9 pagi. Lokasinya di Grand Indonesia itu ada Hotel Kempinski Grand Ballroom di lantai 11. Nanti di sana teman-teman bisa datang dari jam 9 pagi, langsung mulai dari melihat exhibitors yang tadi saya sampaikan, ada lebih dari exhibitorsnya itu lebih dari 52 terakhir. 52 exhibitors. Betul. Nah, yang lebih menarik lagi, nanti itu ada acara namanya, kalau tahu gacha nggak? Gacha yang bundar-bundar putar. Dan nanti ada namanya Gacha Adventure. Jadi buat seluruh pengunjung yang hadir akan mendapatkan satu kartu dan bisa ikutan Gacha Adventure.
0: Nah, seru banget.
1: Setiap 10 exhibitor booth yang dikunjungin, teman-teman akan dapat stiker masing-masing satu, dan kalau udah kekumpul 10 bisa dibawa untuk ditukarkan ke eksklusif merchandise kita menggunakan Giant Gachapon. Nanti ada Giant Gachapon 1,8 meter.
0: Wow, luar biasa. Itu ada, jadi maksudnya jadi aktivasinya banget. Tuh ngolekin itu juga gitu ya Mas ya?
1: Betul, ya, jadi ada experience langsung.
0: Benar, iya. Wah, seru banget.
1: Ada experience langsung.
0: Tadi kan Mas Neti juga udah bilang ya, puluhan eksibitor ya, 52 terakhir. Tapi kalau dari yang ada gitu, seberapa penting sih sebenarnya IP sekarang untuk perkembangan brand dan industri kreatif ya?
1: Nah, yang mungkin ini yang memang jadi tujuan utama kami bersama dengan Densu menghadirkan acara IP Expo itu, karena kami sadar perkembangan IP kreatif ini kan sudah sangat pesat ya di era digital saat ini. Dan bahkan kenapa kami bergabung bersama Densu yang memang asalnya dari Jepang, yang sudah lebih dulu mendalami dan menjalani industri IP ini. Perkembangan bisnis IP itu sudah sangat besar, bahkan kalau kami kembali ke Hello Kitty. Hello Kitty itu udah dari tahun 1980-an. Dia secara bisnis tidak pernah kekal gitu ya, karena melewati berbagai era sampai hari ini. Dari yang mungkin dulu, kalau kita ngomong 25 tahun lalu, orang cari Hello Kitty itu botol minum, tempat makan. Sekarang nyarinya pouch atau nyarinya tote bag, ya kan? Jadi mereka bisa melewati begitu banyak masa. Dan yang paling menakjubkan adalah secara bisnis mereka tuh setiap tahun udah menyentuh angka 40 miliar US dollar. Dari hanya karakter IP Hello Kitty yang mungkin awalnya pembuatnya itu juga bukan bikin komik, bukan bikin kartun, karena tidak pernah ada komik dan lain-lain kan ya. Bagaimana itu bisa dijadikan, direplika untuk Indonesia. Indonesia kan ada si Pitung, mungkin ada apalagi karakter Unyil. Nanti Unyil juga buka booth di sana ya. Jadi begitu banyak karakter-karakter dalam negeri kita, sebenarnya bahkan bisa berkembang sampai ke mancanegara. Jika kita bisa kelola dan kembangkan dengan baik.
0: Dan salah satunya lewat IP Expo Indonesia ini gitu ya Mas ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Kan sudah mulai tuh tahun lalu ada Jumbo.
0: Benar.
1: Jumbo yang begitu mengguncang panggung perfilman Indonesia dengan 10 juta penonton. Tahun ini juga mulai banyak nih film-film animasi yang akhirnya sebenarnya untuk pelaku bisnis khususnya ya, karena memang acara kita ini fokus ke B2B. Di era yang sudah sangat modern ini, bagaimana akhirnya hubungan emosi seseorang konsumer terhadap IP bisa membuat mereka juga bisa jauh lebih percaya terhadap brand. Contoh tadi kan disampaikan bagaimana dengan One Piece gitu ya. Ketika ada brand yang tap in dengan One Piece, mereka bisa ngerasa bahwa wah, ini brand jadinya sesuai dengan apa yang gua rasakan nih gitu loh, karena
0: merepresentasikan nih gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Wow. Nah, kalau boleh di sounding lagi kaitannya dengan conference session nih Mas ya. Highlightnya tuh ada siapa aja di tahun ini yang bisa dinikmati pengunjung nantinya?
1: Oke, di hari pertama kita pagi-pagi sudah langsung disuguhkan dengan Imaisan. Imaisan itu tadi seperti yang saya sampaikan, dia adalah speakers dari Sanrio, salah satu tokohnya adalah Hello Kitty. Di pagi hari itu juga nanti ada teman-teman dari Ibu Wamen Airin Umar bersama dengan Rus Animations yang akan juga men-sharing perkembangan industri animasi di Indonesia. Di hari kedua ada teman-teman dari Aichi, kalau suka nonton Dracin lagi
0: itu
1: seru nih,
0: ada juga.
1: Aichi akan hadir juga bercerita dari kacamata mereka.
0: Nah, mungkin
1: terus
0: kalau
1: hari kedua ada Toho, ada banyak deh gitu loh.
0: Dan line up itu bisa dicek langsung di website ya Mas ya, berarti ya?
1: Betul, di website atau di Instagram kita.
0: Oh, di Instagram mungkin yang paling mudah diakses ya, di ipexpo.id. Benar ya Mas Meteo ya?
1: Betul sekali.
0: Terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara supaya bisa melipir, karena acaranya besok banget kan ya Mas ya?
1: Betul.
0: Tujuan 7 besok, dan 8 Mei. Jadi silahkan boleh disampaikan Mas Meteo.
1: Buat teman-teman sahabat suara yang tertarik untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang apa itu industri IP, khususnya kreatif IP, jangan lewatkan, karena ini banyak sekali hal yang kita bisa pelajarin dan bisa berinteraksi langsung, bertanya, dan bahkan menjalin relasi untuk kesempatan bisnis di masa yang akan datang. Dan jangan datang sendiri, karena dengan ada lebih dari 52 exhibitors pasti nggak cukup dua hari untuk dikunjungi satu persatu, apalagi masih ada 22 sesi conference yang mau didengar. Jadi ajak teman-temannya bisa segera beli tiketnya di ipexpo.id. Di sana teman-teman langsung bisa pilih, karena masih ada nih promo dengan sponsor kami, pembayaran dengan salah satu perbankan yang jadi sponsor kami, BCA, untuk harga khusus dan hari ini terakhir.
0: Gitu. Dapat ada diskonnya tuh ya. Nih saya barusan kayak poin Instagram discount. Wah, diskon nih kan yang paling kita cari juga sahabat suara ya.
1: Nah, bayangin dengan harga segitu teman-teman itu dapat makan siang dengan standar hotel bintang 5 dua hari. Jadi kalau mau iseng, udah belajar, dapat ilmu, bernetwork, dan makan siang standar hotel bintang 5 Kempinski, wah ini udah pasti gak ada ruginya deh. Jangan dilewatkan.
0: Iya, jadi jangan sampai gak hadir nih buat kamu yang mau networking. Udah gitu kayak menikmati banyak sekali sajian gitu ya. Makan siang juga hotel bintang 5 standarnya luar biasa. Sekali lagi sahabat suara, jangan sampai ketinggalan event IP Expo Indonesia 2026 mulai besok nih, tanggal 7 sampai 8 Mei ya 2026, lokasinya di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11. Bener ya Mas Matthew ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Matthew, lancar untuk acaranya ya. Semoga pengunjungnya dari sahabat suara nanti banyak juga yang kesana.
1: Terima kasih juga.
0: Thank you Mas Matthew.
1: Amin. Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah
3: enggak
5: berfungsi kan.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
5: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kan bahasa
4: ya. Dan bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
6: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
4: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
4: Terus dia.
3: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
4: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
6: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
4: Karena nonaktif
3: kan
4: tadi.
3: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
3: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
5: Fluffy.
6: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
5: Apa?
3: Chewy ya.
4: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
4: Oh, parah ngeplek juga ya.
6: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena masih ada masuk. Jadi masih harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
6: Loh,
5: kok rudal berurat?
6: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar
4: tato,
3: itu loh.
4: Tato
3: gitu.
6: Oh, kok ditato?
4: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
6: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
7: Banjarmasin,
2: Jakarta,
7: Jogja,
2: Makassar,
7: Medan,
2: Palembang,
7: Semarang,
2: dan Surabaya.
8: Oka, Sabri.

That was Sheryl Senavia sendiri barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara supaya gak sendiri siang ini ya. Ngomongin tentang kesendirian yang dimana kamu gak sendiri juga kalau misalkan kamu masih menggunakan misalkan kamu pengguna Apple, terus iPhone kamu itu adalah 12 serinya ke bawah ya, kayak ya XR lah, ya 11, ya 8, ya 7, ya 4. Kamu gak sendiri sahabat suara, karena sebentar lagi pengguna iPhone dengan seri 12 ke bawah itu bakalan ada event untuk selebrasinya loh. Dimana ini idenya datang dari aktris Asmara Abigail ya. Jadi beberapa waktu kemarin ini lagi viral banget dibahas di sosial media sahabat suara, karena Asmara Abigail ini mau bikin pesta atau acara ngumpul tapi khusus untuk pengguna iPhone dengan seri di bawah 12. Jadi 12, 11, 10, 8, 7, 4 gitu ya. Itu bisa menghadiri party ini. Jadi untuk temanya sendiri katanya iPhone 12 and below party. Jadi kamu bisa langsung nih join di sini kalau misalkan kamu relate ya. Jadi syaratnya katanya cukup dengan membawa iPhone seri di bawah 12, terus juga nantinya bisa regis mungkin, tapi sebenarnya secara detail bakalan di announce nanti katanya di tanggal 18 ya. Jadi tungguin aja kalau kamu tertarik untuk join di event ini sahabat suara, karena kamu pengguna iPhone seri di bawah 12 ya. Karena kan kalau sekarang biasanya agak gimana gitu ya untuk teman-teman yang menggunakan iPhone, bilangnya outdated lah ya, karena serinya udah lama gitu yang gak bisa diupdate lagi iOS-nya. Biasanya tuh suka ada lah beberapa yang kecil hati. Nah ini jangan, nih saatnya iPhone-iPhone kita semua tampil dan mentereng gitu ya di event ini. Kalau kamu penasaran, pengen kepoin, bisa langsung aja ke Instagramnya Asmara Abigail.

Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz, itu dia Raisa featuring Bastena Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Kalau dengerin suara Raisa sih syahdu gak akan ada habisnya gitu ya. Bahkan kemarin aja suaranya Raisa tuh berhasil membuat candu dengan kesyahduannya sampai di Korea, sahabat suara. Ini saya barusan ngepoin Instagramnya Raisa ya. Baru aja berkolaborasi dengan salah satu penyanyi di sana. Terus sekarang juga Raisa lagi menuju Raisa Live Concert Love and Let Go, dimana kamu juga udah bisa beli tiketnya gitu ya, yang nanti bakalan ada di JCC atau Jakarta Convention Center tanggal 6 dan juga 7 Juni 2026. Kabarnya sini udah banyak yang sold out. Jadi kalau kamu mau seru-seruan, galau-galau bareng sama Raisa, mungkin nanti di sana dia juga akan curhat ya kan. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Raisa6690 ya. Abis ini nemenin siangnya sahabat suara, masih ada Tulus dengan Monokrom, dimainkan setelah Farel Hilal Kelihatan.

0: Lolos Kunto Aji akhir bulan bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu yang di request sama Nabil, gabungnya dari Kebayoran. Padahal ini masih awal bulan loh Bil, tapi request lagunya akhir bulan. Katanya Nabil, salam hangat buat seluruh sahabat suara yang sekarang lagi santai. Jangan lupa bahagia walaupun saldo tipis katanya. Gak apa-apa tipis, yang penting hati gak miris ya Bil. Thank you ya Bil ya udah gabung siang ini. Terus ada juga Rian dari Bandung lagi streaming, katanya kirim salam aja sekalian absen buat semua sahabat suara. Pesannya semoga hari kamu seindah chat yang dibales, bukan cuman yang di read doang. Waduh, siang ini banyak banget yang guyon ya WhatsApp ke Iswara. Gokil sih menurut saya. Tapi terima kasih Rian. Terus Rian mau request lagunya Serenata Jiwalara karena katanya relate banget sama kehidupannya. Oke, aku antriin ya. Lagu kamu diputerin. Sebentar lagi kurang lebih 1 menit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Ada beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi longkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
1: Allah Bapak. La.
0: Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
1: Asep.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Vibes di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Adhikara, Primadonna ya. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah Virus. Udah ramein WhatsApp, TikTok. Terima kasih sekali sahabat suara ya. Selamat lanjut menghabiskan hari Rabunya. Jangan sampai lupa tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe, see you tomorrow, bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala, bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Di suara-suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Alhamdulillah, gua sudah tidak sendiri lagi. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Hai. Maafkan ya, kemarin itu aku mendadak karena menunggu pupil mata suamiku kok enggak gede-gede, padahal dulu tuh kesannya hampir tiap minggu loh pupilnya gede.
2: Oh.
3: Karena stres. Karena happy.
2: Banyak melihat cahaya.
3: Iya.
2: Iya kan?
3: Aduh, tapi ya gue kok jauh. Oh iya. Aku biarin deh sahabat suara menjadi teman-teman pertama yang bisa mendengar kalau mau.
2: Kenapa sih?
3: Mau pakai lagu Sunda orang gue.
2: Lagu Sunda tuh bagus.
3: Bayar kenapa? Pakai lagu Sunda, gue dibayarin Prudensial enggak pakai lagu Sunda. Mau.
2: Tapi itu menarik ya. Gue juga pernah pakai asuransi gue untuk melakukan operasi. Yeah. Operasi ada benjolan di kuping,
3: yes.
2: Dan itu semuanya di cover sama asuransi,
3: yes.
2: Prudensial.
3: Itu semoga mau tapin di sini ya. Cuman gue puji Tuhan, alhamdulillah, yeah. Operasi katarak gue dari laki gue berhasil sempurna, aman jaya terkendali, all good lah.
2: All good ya.
3: Iya, kalau nggak salah kan ini dia nanti sampai minggu depan masih mesti kontrol. Sekitar sebulan lagi sih dia katanya pandangannya jelas, bisa menatap depan dan juga sampai bisa tembus pandang katanya.
2: Wah, tembus pandang?
3: Iya.
2: Ah, gue juga mau operasi katarak ah. Gimana itu caranya?
3: Langsung aja. Jadi nanti diiris ganti lensa baru. Jadi lo udah nggak, kalau ngelihat orang tuh langsung diterawang, langsung kelihatan.
2: Ah, itu sih yang sebenarnya pengen gue capai gitu ya. Ketika gue bisa melihat orang itu apa adanya, langsung tembus ke hatinya.
3: Ya boleh juga sih, nggak masalah. Kalau butuh asuransi nanti ke saya aja, oke?

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: Gue selalu suka bagian ini nih.
1: Soal ikhlas, aku masih sangat amatir.
0: Keren ini.
1: Gengsi menyelimuti gue. Cocok banget ini buat seseorang.
0: Ah, seseorang siapa?
1: Yang ternyata masih cinta, belum bisa move on.
0: Semoga bukan kamu ya, sahabat suara ya. Mungkin kamu lagi mengandai-ngandai gitu ya, kira-kira dia lagi ngapain ya hari ini.
1: Satu Indonesia juga tahu siapa orang itu.
0: Oh, aku tahu maksud kamu segemini itu.
1: Nggak tahu gue.
0: Gemini dia. Dia tuh Gemini, dan lo tau gak ada fun fact tentang dia? Dia itu bikin grup Gemini, penyanyi-penyanyi isinya sama artis-artis.
1: Nggak lagi ngomongin lagi gue si Gemini kan maksudnya.
0: Reza Jill. Ampun. Di Suara Santai sampai jam 7 ya.
1: Yes, ngomong-ngomong ya, selamat sore. Aku merasa terharu banyak sekali tuh kata Imam. Lagunya yeah. Udah diputer, tenang lagunya sudah diputer.
0: Sebelum kamu request kita udah tahu.
1: Betul, sambil menyampaikan informasi mengenai subsidi motor listrik baru 5 juta rupiah untuk 100 ribu unit.
0: Yeay, mari kita beli motor listrik. Jadi kenapa jadi iklan? Kenapa jadi iklan?
2: Tapi enggak harus ngiklan banget.
0: Oh, kan aku enggak nyebut merek.
2: Iya juga sih.
0: Mau disubsidi ya? Mau disubsidi. Aku sebut nih sekarang ya satu ya. Jadi seperti tadi Jill udah bilang ya, yes, akan ada subsidi motor listrik 5 juta rupiah ya. Ini 100 ribu unit. Jadi pemerintah kembali menggulirkan program subsidi untuk motor listrik ya, baru sebesar 5 juta rupiah. Targetnya sih ya penyalurannya mencapai 100 ribu unit guna mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di masyarakat.
1: Oke, jadi ini program lanjutannya untuk upaya percepatan elektrifikasi kendaraan roda 2 dan juga mendukung pengurangan emisi karbon dan juga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di sektor transportasi.
0: Itu sih gue setuju banget ya kalau kita mau menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal hijau, nggak hijau-hijau amat kali ya listrik ya. Kan itu gali bumi juga kan.
1: Iya tetap, tapi it's a better-ish option. Option yang lebih
0: opsi baik, yang lebih baik. Sedikit. Iya, opsi yang sedikit lebih baik setuju, apalagi kalau listriknya itu diambil dari solar.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Iya, itu masuk hitungan sih sebenarnya.
0: Oh, kalau misalnya masih batu bara juga, wah kita masih ngirep PM25.
2: Iya. Tapi kalau dari solar juga kan ngeruk-ngeruk juga.
0: Kalau dari solar matahari. Kamu
1: kan itu. Bukan dong.
0: Bukan. Jadi, dari solar.
1: Bukan.
0: Subsidi.
1: Bukan bensin. Nah, subsidi ini memang diberikan ya, untuk pembelian motor listrik baru yang memenuhi syarat tertentu, termasuk di dalamnya adalah tingkat komponen dalam negeri TKDN.
0: Iya.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap industri lokal.
0: Betul sekali. Dan ini kita juga masih menyapa teman-teman sahabat suara yang lagi, yes, di TikTok. Ada AG juga bilang suruh Agoy beli kak motor listrik katanya gitu. Goy disuruh beli tuh Goy.
1: Goy udah disuruh beli motor listrik sama AG.
0: Lebih baik baik staycation apa beli motor listrik Goy?
2: Ya lebih baik stay listrik.
1: Stay listrik gua dong menjawabannya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, gue kalau ngelihat Tulus ya, ini memang satu penyanyi solo yang seleranya tuh bisa dikatakan cukup baik gitu.
1: Oh.
0: Nada-nadanya.
1: Iya.
0: Cara dia aransemen, tekstur-tekstur musiknya.
1: Iya.
0: Dududu.
1: Aku tahu kamu DJ sih, cuma dari tadi backsoundnya kayak gede banget ya.
2: Hah? Nah, dinaikin lagi.
1: Jadi aku pulang dulu ya.
2: Kayak dia udah mulai nyaman sehan sendiri.
1: Iya.
2: dia mau mengusir.
1: Ternyata ya.
0: Jill Reza suara santai sampai jam 7.
1: Happy sendiri nih.
0: Enggak, bukan happy sendiri. Kan kalau misalnya kamu di belakang kemudi juga kamu pasti iseng-iseng.
2: Suka ngeprank.
1: Jadi takut gue kalau di belakang.
0: Kenapa sih? Gan. Ada apa sih?
1: Lo tuh ya, tolong apa? Empati sama orang yang lagi lapar. Lo pasangin lagu kayak begini, dia pikirin jukut
0: iga
1: goreng.
0: Bakar, aduh, iga bakar jangkung, jukut goreng Bu Imas, ayam goreng pakai sambal dadak.
2: Aduh, kaget iya. Tuh, kaget tuh.
0: Kaget tuh.
2: Mendadak ya
0: mana? Ah, dor.
1: Tapi ya, bukannya mau menambahkan luka sih. Jadi hari ini si Bibi lagi gue suruh bikin soto Betawi. Itu hasil recreate dari Chef Martin
0: Arnold.
1: Bukan.
0: Marinka.
2: Oh, Martin.
0: Martin Praja.
1: Martin Praja.
2: Martin yang sangat Betawi itu namanya.
1: Martin Praja.
0: Martin Praja.
1: Enak banget.
0: Oh iya. Apa yang dibikin?
2: Soto Betawi.
1: Soto Betawi.
0: Oh.
1: Kamu pakai susu, pakai evaporated milk, cuma gue bilang tetap pakai santan.
0: Oh. Susu dan santan.
1: Susu dan santan.
2: Cari LS gitu. Kenal ada apa nih?
1: Eh, susu santan.
0: Aku suka susu.
2: Kamu suka susu apa susi?
0: Susi susu santi.
2: Aduh. Tapi emang soto Betawi itu enak banget.
1: Parah.
2: Soto Betawi itu enak banget. Salah satu soto yang enak. Kebetulan Eji kan orang Betawi.
0: Oh serius?
2: Iya. Eji orang Betawi.
1: Jadi nanti lu mesti bawa roti buaya gitu.
0: Ada palang pintu dong lo.
2: Ya.
0: Saling tukar pantun.
2: Iya.
1: Terserah gitu.
2: Bapak gimana mau.
0: Sendal jepit sendal swalo.
2: Cakep.
1: Cakep.
0: Saya sipit mirip Andy Lau.
1: Gak juga sih sebenarnya ya.
0: Gak juga. Gue gak mirip Andy Lau ya.
2: Andy Lau nya tuh 2 detik sebelum dari lo apa ya.
1: Tadi lo apa ya. Cuman ini
0: harus
1: soalnya
0: mikir.
1: Soalnya ada Lanika, Lamka, Lanika ya.
2: Betul.
1: Apakah kalau kirim cemira, apakah kalau kirim cemilan seriuh pagi-pagi kak?
0: Oh enggak, kita masih kalau sore itu selalu gampang, selalu langsung nyampe.
2: Iya,
0: bener
1: aja. Gue rasa pagi juga nggak riuh kok sebenarnya.
0: Bener, iya.
1: Kalau misalnya memang mau ngirim, kebetulan sekarang produser kita lagi lapar sih.
0: Itu akan sangat membantu ya.
1: Mana dipasanginnya lagu Pasundan begini kan.
0: Iya. Apalagi kalau misal cemilannya itu saya sapi ya pakai nasi ya.
2: Saya sama cicak kangkung.
0: Terus baca juga kangkung.
1: Tuh katanya gampil hei kalau sore ada Agoy. Ada Agoy yang selalu lapar.
0: Iya, dan gak hanya Agoy yang lapar, aku juga agak-agak lapar ya karena aku juga skip makan siang. Kamu juga skip makan siang ya?
1: Karena itu oke. Gue tidak pernah bisa mengerti ya mungkin selain karena umur dan udah mencegah asam lambung.
0: Iya.
1: Gue nggak bisa mengerti orang yang lupa
0: skip makan siang.
1: Skip makan. Ya. Why? Lu nggak pengsan?
0: Bukan masalah skip atau nggak ada waktu atau gimana. Tapi, cuman gue lagi sosok IF. Tapi gue hanya windownya tuh pagi dan malam. Paham nggak lo?
2: Makannya.
0: Jadi ini kayak cepat. Modifikasi IF. Jadi kan kalau IF itu ada IF, window-nya.
1: IF ajaran lo sendiri.
0: Iya, nyoba-nyoba.
1: Ya, lu mah. Udah kita selama IF lo minum kopi.
0: Gue tadi udah makan nyemil.
1: Oh, oke.
0: Gue nyemil akhirnya.
1: Kalau IF minum kopi sih lo nyari masalah sih, Ja.
0: Karena asam lambung ya.
1: Itu dia. Kalau Bapak kenapa belum makan, Pak?
2: Karena saya tadi kerjaan kebetulan banyak.
1: Oh, luar biasa. Iya.
0: Kenapa bikin jembatan?
2: Bukan, tadi bangun gedung proyek di itu.
1: Oh, di Wika ya, Bapak kerja di Wika ya.
2: Iya, Wika Salim.
1: Indang betong.
0: Iya, Wika. Cakep sih memang. Ini kita juga masih live ya di TikTok di iswara.network. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen seru-seruan, misalnya pengen apa namanya request lagu, kirim salam, langsung aja di kolom komentar ya. Dan Jill sama Reza juga masih akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Kita ada topik-topik menarik kan?
2: Ada dong. Hari ini kita akan sangat amat Gen Z. tentang sleep call.
0: Amat Gen Z ya, berarti kita ngomongin soal Selat Hormuz ya.
2: Bukan dong, kan tadi udah dibilang sleep
1: nih
2: call.
1: Nih dia curang nih, dia intro cuma dia yang tahu. Jadi kita mesti nebak-nebak, tapi dia lihat durasi.
2: Curang memang. Kita cepet-cepet gini gimana?
1: Aduh.

0: Itu Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
6: Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
5: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

0: Mam di TikTok iswara.network. Jill Reza sampai jam 7.
1: Yes, ada apa?
2: Ah, walaupun saya lapar, saya tidak akan berhenti untuk bertanya banyak hal.
1: Nah, memang.
0: Gue kasih tahu ya.
2: Kemarin tenang ya hidupnya ya.
0: Bukan tenang. Gue bilangnya gini, ini karena Gen Z lagi nggak ada nih. Jadi gue tanya aja sama sahabat suara. Untungnya sahabat suara banyak yang wawa.
1: Nah,
0: oh, iya. Ngejawabin Gen Z bertanya.
2: Kemarin tuh topiknya itu apa ya kemarinnya?
1: Bahkan dia lupa.
0: Ini, gue ingat. Jadi masing-masing generasi punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah.
2: Berantem gitu ya?
0: Berantem kan? Ada yang suka frontal, langsung story, langsung kayak, oh konfrontasi deh. Yeah. Ada juga yang kayak silent treatment dan mendem. Oh, nah, lu tipe yang mana tuh?
1: Ada juga yang NPD plenger, bos.
2: Lo yang salah pokoknya, gitu ya?
0: Pokoknya gue yang selalu bener gitu kan?
1: Udah muak lihat mukanya. Terus itunya hilang.
0: Apanya hilang?
1: Kalian tidak mengikuti kasus terbaru. Sambal aku tuh.
0: Aku tahu apa yang kamu bicarakan.
2: Aku nah hilang.
0: Iya, tapi pas kamu bilang hilang kok kayaknya apa yang hilang gitu.
2: Nah, sekarang kemarin kan udah pertengkaran tuh banyak bla bla bla. Sekarang hari ini Gen Z bertanya dan topiknya adalah seputar tidur.
0: Rudit.
2: Iya, Rudit.
1: Kenapa
2: tapi
1: dengan tidur?
2: Tapi ini soal budaya sleep call.
0: Ribet. Kalian ribet memangnya, buat apa sleep call buat apa?
2: Memangnya enak tidur enggak ditemenin.
1: Iya.
0: Enak.
1: Gua demen sleep call.
0: Bohong.
1: Sumpah. Tapi gue sleep call, gue baru melakukan sleep call sama laki gue semenjak pacaran. Buset, itu mak gue sampai buka pintu. Ya ampun, kamu masih aja teleponan.
0: Mamanya. Teleponan sama sleep call kan beda kan? Sleep call itu di mana telepon masih nyala ketika lu tidur kan?
2: Kita tanya dulu, itu telepon masih sambungan enggak dari yang semalam?
1: Gimana?
2: Jadi gini,
1: semenjak pacaran. Buset, itu mak gue sampai buka pintu. Ya ampun, kamu masih aja teleponan.
0: Mamanya. Teleponan sama sleep call kan beda kan? Sleep call itu di mana telepon masih nyala ketika lu tidur kan?
2: Kita tanya dulu.

0: Si Lanika, terima kasih banyak.
1: 45 menit mah kita masih siaran.
2: Iya, masih kita akan siaran selamanya.
0: Amin.
1: Amin. Gitu, cuman, Lanika, thank you ya. Really appreciate that.
0: Oke.
2: Nggak sleep call. Jadi aku kasih study, kasih penjelasan dan study case-nya dulu nih ya. Jadi sleep call itu adalah budaya di mana kita ketika kita sudah di penghujung hari kita mau istirahat,
0: udah di kasur nih,
2: ya, kita teleponan sama pasangan kita.
0: Iya, true. Iya, itu normal. Nah, oke.
2: Gen Z, sleep call itu bisa sampai pagi.
1: Ah, enggak sih.
2: Nah, ya, iya. Ada teman aku yang sleep call 28 jam video, dan dia bukan cuma sleep call, video call.
0: Iya.
2: 28 jam.
0: Nih, ya, bahkan gua pernah lihat di podcast artis terkenal. Dia teleponan dari malam sampai dia kegiatan itu pagi atau siang, itu telepon masih on.
1: Why?
0: Dan enggak di mute ya. Enggak di mute.
1: Oh, berbeda berarti.
0: Ya berbeda pasti. Jadi pas di berkegiatan syuting apa segala macam itu masih teleponan. Nanti kalau misalnya udah free, dia lihat handphonenya masih online dan dia bilang, aku udah selesai ini nih, kamu lagi ngapain? Jadi benar-benar kayak lu mengikuti semua kegiatan pasangan lo lewat sambungan telepon, Jil. Yeah. Gue yakin lu gak mungkin kuat. Gue pun begitu, makanya gue bilang tadi ribet.
1: Kalian tuh kurang kerjaan, gak ada aktivitas. Tuh jangan sedih, total aku dan Agoy paling lama 18 jam.
0: Si? 18 jam, sorry. 18 jam itu dipotong tidur kah? Atau lu berkegiatan juga?
2: Jadi enggak, itu kayak waktu weekend.
0: Oke.
2: Okay. Karena weekend kita gak kemana-mana, kita lagi jauhan.
0: Yeah.
2: Dan kita juga gak ketemu hari itu. Jadi kita teleponan. Start from night, dari malam, dari malam sampai ke, ya itu sampai 18 jam. Mati, itu gara-gara salah satu waktu itu kayak mau keluar. Lagi mau keluar.
1: Jadi, dulu. Tapi semua pada pakai wifi dong?
2: Iya.
0: Pertanyaannya nih, kalau lu lagi berkegiatan di luar yang tadi gue cerita nih,
1: waduh,
0: itu puyang. Berarti harus pakai mobile data lu kan?
1: Puyang.
0: Ya oke lah, buat sebagian orang mungkin itu bukan isunya gitu. Iya. Tapi kan ya, kalau misalnya online, telepon, terus lu kantongin, si dingin tuh handphonenya.
2: Dan baterai, berarti nyolok power bank.
0: Lah itu maksud gue, makanya ribet.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya gak nyampe, kalau aku sama Eji gak nyampe gitu sih.
0: Belum expert.
1: Eji sendiri udah bilang, udah statement di TikTok 18 jam.
2: Enggak, tapi kalau kegiatan gitu, yang dia ada kegiatan ada apa gitu, gak sampai kayak gitu sih.
0: Itu ekstrimnya ya, itu contoh ekstrim ya.
1: 18 jam ngapain?
2: Teleponan, ngobrol.
1: Oh my god.
2: Jadi ada
1: beda,
2: yang
1: beda,
0: Jill.
2: Tinggal tidur. Nah, jadi terus nih, kan kadang-kadang nih, kan ada juga penelitian kalau misal tidur di dekat HP, handphone,
0: radiasi.
2: Yeah.
1: Of course. Yeah.
2: Tapi bagi Gen Z ya. Nih. Menurut generasi atas, tidur dengan radiasi HP itu enggak sehat.
1: Iya, yeah, iyalah.
2: Tapi bagi Gen Z, yang dapat itu bukan radiasi HP, tapi radiasi cinta.
1: Pleh, lu makan tuh cinta. Lu makan.
0: Hah? Radiasi cinta.
2: Radiasi cinta.
0: Enggak terima. Manakala.
1: Lu ambil itu radiasi cinta, lu janur kuning, lu coba 7-10 tahun kemudian abis
0: kita
1: tentang radiasi cinta.
0: Iya. Nanti cinta. Pada saat lu hampir gocap nih ya, gue mau tanya sama lu nih, gimana efek radiasi cinta lu?
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair. Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Hey, kamu mau main tenis atau padel tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
5: Memainkan musik pilihan.
3: Suara warga Indonesia.

0: hati gue
1: vibing aja kan?
0: Gak juga sih.
2: Ah lumah.
0: Lagunya yang enak.
2: Iya lumah.
0: Dia masuk.
1: Tapi jangan naif gitu dong, Kajil, gak apa-apa. Kalau misalnya mau jawab gitu, gak apa-apa.
2: Maksudku,
1: gak jadi, Kajil, gak apa-apa. Aku juga gak naif kok ini.
2: Tuh dia, hah lagi.
1: Apa dia aja kita kasih radiasi sekarang ya? Gimana, Kajil?
2: Jil Reza, suara santai sampai jam 7.
0: Masih membahas mengenai Gen Z yang bertanya, yes, apakah sleep call itu romantis atau tanda gak punya batas ya kalau ditanyakan kepada saya.
2: Ya.
0: Karena gue pikir sleep call itu adalah hal yang dulu gue lakukan sama pasangan gue pada saat masih pacaran, dimana sebelum kita tidur kita bisa teleponan 3-4 jam
2: sama.
0: Tapi habis itu mati.
2: Iya, udah. Kamu dulu yang tutup. Kamu dulu. I love you more.
0: Dia tutup, gue yang cincin, dia tutup dulu. Tapi seperti itu.
2: Iya.
0: Cuma ya tidur.
2: Iya bener.
1: Aku sekarang seperti itu sama Eji.
0: Udah mentok kali ya 18 jam. Oh enggak.
1: Bukan, karena dia tidur. Dia udah bunyi tweety. Udah kayak udah tidur nih, udah cita-cita, udah dongeng nih, udah kelar nih.
2: Artinya lu ditinggalin tidur, abis itu lu bisa denger ngoroknya dia.
1: Bukan dia nggak ngorok, maksudnya denger ketika tahu dia udah nafas.
0: Gak apa-apa darling, itu latihan buat nanti 10-15 tahun ke depan. Pada saat lo udah menikah, salah satu di antara kalian akan ninggalin tidur, yang satu nungguin ngorok. Gak apa-apa.
2: Bener. Iya kan? Bahkan nih, nanti kalau misalnya udah berkeluarga gitu ya, lu videoin tuh pasangan lu li ngorok, terus pagi-pagi lu nih, lu lihat nih, lu ngorok nih semalam.
1: Talak tiga langsung tuh sama dia nanti tuh. Hah? Talak tiga tuh ntar sama dia.
2: Ya jangan dong. Yang talak tiga dia lagi.
1: Iya.
2: Kok bisa?
1: Terus kita ancem. Kalau kamu talak, aku share nih.
0: Aku share.
2: Kalau kamu talak,
0: cetek bener.
2: Kalau kamu talak, aku story-in nih.
1: Story, aku upload ya.
0: Iya, tapi kan Bu gak capek ya, Bo ya?
2: Capek lah, Jil. Capek lah.
0: Dan gimana ya?
2: Iya.
0: Apa tujuannya romantis kan bukan
2: ah ini menarik itu. Menarik gitu.
1: Tapi gini kan, Jil, bisa dilihat itu romantis karena
2: rokok makan gratis
1: bukan
2: ya
1: dong, gitu. Bukan. Itu tuh ada effort untuk nyari topik, untuk ngobrol dan luangin waktu
2: kan itu. Bisa kapan aja, maksud gua nggak perlu sambil lu tidur gua tidur terus handphonenya tetap nyala kan bisa daytime
0: di sini mungkin. Kalimat karena ada effort untuk nyari topik. Gak tahu. Mungkin again, anggaplah gue di sini yang si dinosaurus. Kalau lo udah ketemu sama seseorang yang adalah, gue nggak bisa bilang soulmate ya, karena maksudnya kan setiap orang entitled atas dirinya sendiri.
2: Yes.
0: Tapi kalau lo udah ketemu sama orang yang cocok, lo nggak bakalan effort nyari topik. Everything will be effortless.
2: Itu good point. Benar.
0: Gitu. Jadi kayak lu udah ketemu nih sama orang yang satu 11-12-annya lu nih ya. Karena gue tidak mempercayai you complete me. Gitu. Buat gue, I am complete by myself. God make me complete. Lu tidak membuat gue jadi lebih complete, tapi membuat perjalanan lebih menyenangkan. Kalau emang udah ketemu sama si 11-12 lu,
2: effortless ya.
0: Effortless. Bahkan sometimes lu bisa sangat nyaman dalam keheningan.
2: Iya.
0: Karena lu udah
2: bener.
0: Udah enggak nyari-nyari ngobrol apa lagi.
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Ngebahas apa lagi.
2: Iya, ngerti gua.
1: Aku juga sama Eji, karena kan udah diem-dieman gitu
0: kan. Iya, gitu karena gue mesti ngebahas apa lagi ya.
2: Iya.
0: Gue kayak sama tamu gitu loh, kayak sama orang baru. Itu gue.
2: Iya, iya. Bahkan ya, ini kalau gue boleh tambahin nih, di gua itu sama bini gua, apa yang gue pikirin tiba-tiba dia ngomongin.
0: Yes.
2: Jadi misalnya nih, abis ini kayaknya enak makan daging kali ya. Terus tiba-tiba bini gue bilang kayak, kita makan ini yuk, daging.
1: Oh, iya. Aku saking pernah diem-dieman sama Eji sampai kayak, dari mana mbak? Masalah dari mana? Saking udah bercanda ya.
2: Gini.
0: Paket udah nyampe
1: mbak. BTI, iya. Sebelah apa sih?
2: Mbak dari Indramayu atau dari Malang?
0: Astaga, tapi ya itu
1: dia. Gimana mbak? Saking randomnya ya, kayak kadang-kadang udah nelfon nih. Kok udah diem 15-30 menit ya? Aku kadang-kadang nanya kan, kamu lagi apa sayang? Gimana HP aja?
2: Oke. Yeah.
1: Diem. Asal mana mbak? Udah lama di Jakarta.
0: Saya dari Bojongkenyot gitu kan ya. Nah makanya kalau menurut ya, tapi terserah sih. Karena menurut gue pulsa lu.
2: Betul.
0: waktu-waktu lo, yang terganggu juga waktu tidur kalian kan. Benar. Cuman menurut gue ya emang again generasi kalian memang menyukai sleep call itu sih.
1: Dan ya. Aneh-aneh emang ya.
0: Iya, kayak iya udahlah ya, tapi nggak apa-apa deh, biarin aja ya.
1: Tapi asli mana?

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Belum kelar, masih ada sampai jam 7.
3: Betul, yuk 0816 1141014. Kalau udah jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, berarti waktunya untuk ikutan topik. Dimana topik hari ini adalah, pernah gak sih kalian teleponan sampai berjam-jam tapi gak sadar? Gak sadar gimana? Lu?
2: Ini tadi udah dibilangin sama Jill nih, kalau misalnya kita nyambung sama seseorang, kita kan bakal effortless untuk pembicaraan kan. Pasti ada aja topik-topik yang kita bicarakan tuh.
3: Betul.
2: Nah, gue pernah beberapa kali gitu ya sama mantan-mantan pacar gue yang dulu gitu ya. Itu beneran kayak 8 jam gak berasa.
3: Ngobrolnya?
2: Iya.
4: Atau mungkin lagi curcol sama...
2: Atau sama istri gue yang sekarang nih, iya dulu waktu pacaran sama.
3: Mohon maaf pak, tolong di rephrase kalimat istri gue yang sekarang
4: yang
3: nih.
4: Yang dulu gimana?
3: Karena
4: yang nanti.
3: Istri gue yang sekarang nih menggambarkan kalau ada sebelum dan sesudah pak. Tolong gue yang belain. Betul.
2: Istri gue cuma satu.
3: Nah ya udah.
2: Iya.
3: Jadi kalau sama istri gue.
2: Iya, kalau sama istri gue pun juga begitu. Waktu itu pada saat masih pacaran, kita tuh teleponan lama banget sampai bener-bener udah pengen ngantuk tidur, dan itu bisa 7 jam.
3: Iya.
2: 9 jam gitu-gitu.
3: Yes.
2: Dari sore sampai mau tidur gitu. Tidurnya tuh udah sampai mau tengah malam ya.
3: Iya sih. Gue bisa
2: sampai mandi juga gue taruh tuh handphone. Aku mandi dulu bentar ya gitu.
3: Arahnya kemana tuh kameranya? Hot,
2: seksi. Enggak, waktu itu video call masih mewah Jill. Harus pakai kartu yang khusus dulu zaman dulu.
3: Iya. Ada sendiri. Cuman kalau gue iyalah ya, seperti yang tadi juga gue udah cerita. Kalau sama laki gue ya udahlah, it's a given lah. Dan I'm very blessed, I'm very happy that I get to marry my best friend. Nah, tapi yang juga gue kadang kan kalau sesuatu terjadi sama kita, kadang tuh kita take it for granted.
2: Betul.
3: Buat kita biasa banget.
2: Betul.
3: Tapi buat orang yang mendengar, kalau bisa gitu sih.
2: Iya.
3: Gue baru tahu kalau ternyata, dan ini baru di brought up, nggak baru sih, waktu itu dikasih tahu sama laki gue. Kalau ternyata gue tuh bisa ngobrol berjam-jam sama nyokap gue.
2: I see.
3: Dan effortless, ngalor ngidul.
2: Iya.
3: Terus dia tuh yang, kamu tuh ternyata bisa ya ngobrol ngobrol panjang lebar sama mama. Aku tuh pengen gitu. Karena gue bertahun-tahun memiliki itu, jadi gue again I take it for granted. Gue nggak ngerasa gue ngobrol sama mama gue
2: segitunya.
3: Tapi setelah gue pikir-pikir, begitu gue kelar sama mak gue, 54 menit.
2: Ternyata banyak banget yang diobrolin.
3: Dan effortless sih.
2: Effortless, iya benar.
3: Pindah topiknya tuh antara 30 menit pindah topik, 30 menit emak gue bercerita hal yang sama sih. Iya kan, maksudnya
2: sebenarnya repetisi juga sih.
3: Hanya mengulang aja gitu. Tapi karena itu tidak terlalu mengganggu gue, jadi arah kemana dia mau cerita, gue ikutin.
4: Topik, topiknya mungkin ulang, tapi indep kadang-kadang juga kan.
2: Iya.
3: Gini. Kamu yang dulu begitu. Nanti begitu udah gue selesai, itu yang gue bener. Itu yang di brought up. It's you're so blessed karena lo bisa ngobrol berjam-jam sama emak lo. Jadi itu dia.
2: Benar. Makanya poinnya adalah, rezeki itu kan kita tahu bukan hanya uang kan, tapi bisa berkomunikasi dengan orang tanpa effort yang berlebihan. Menurut gue itu sangat-sangat rezeki kan.
3: Itu bener banget.
2: Iya. Tapi kita akan nanya sama sahabat suara, pernah gak kalian teleponan sampai berjam-jam tapi gak sadar?
3: Betul.
2: Biasanya sih pacaran yang begini-begini ya.
4: Iya kan? Curhat sama temennya.
2: Bisa gitu.
4: Gak tau gosip.
2: Kalau gosip biasanya lama tuh.
3: Boleh juga gosip ya. Jadi kita bertanya, pernah gak sih kalian teleponan sampai berjam-jam tapi gak sadar?
2: Oke.
3: Ikutan aja. Kita buka topik, WhatsAppnya belum berubah, 0816 1141014 atau @iswara.jakarta.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara.

0: Reza dan Agoy Suara Santai.
1: Apakah kamu pernah telepon berjam-jam sama seseorang yang ternyata kamu juga gak nyadar?
2: Iya kan?
0: Atau kamu nelfon yang zaman dulu tuh kayak ada 0809222555. Abis itu nanti kamu nelfon agak-agak jorok gitu.
1: Biarin enggak aja, biarin,
0: itu gue,
1: biarin,
0: ya?
1: Biarin.
0: Itu gue doang ya?
1: Diemin aja, itu diemin. Biar dia ngeberes sendiri, nyapu sendiri.
3: Bapak salah nih. Tadi udah istri yang sekarang, ya kan?
1: Biarin aja. Dia biar kayak Charlize Theron di film Apex, jadi mesti keluar dari jurangnya sendiri. Biarin aja.
3: Usaha ya.
0: Masa Sabat Sore nggak pernah tuh yang 0809? Aku sih pernah sampai diomelin ini, jebol teleponnya.
1: Nah itu dia. Iya. Sore Kak Jil, Reza dan Agoy absen dulu ya. Absen sore dengan Dewa, yes. Taksol Bogor. Mau kirim salam untuk istri di rumah. Terima kasih ya, dimasakin sambal tumpang. Itu adalah masakan khas Madiun. Plus ceker mercon, plus cumi sotong isi telur. Insya Allah habis isya udah sampai rumah ya. Dewa mau berantem dulu gak sama gue? Gue
0: lapar banget nih jam segini.
1: Sambal
0: ya,
1: tumpang, ceker mercon, cumi sotong isi telur. Yuk kita gelut dulu, yuk sirsak ini.
0: Ini ya, kalau misalnya kita bisa Dewa melihat lebih dalam ya, ini rezekinya luar biasa.
1: Asli.
0: Kerja nih di jalanan capek, pulang-pulang dapat cumi sotong, isi telur lagi.
1: Yo.
0: Ceker mercon pakai nasi panas. Ya ampun rezeki
1: ampun. Kalau gue sih kadang suka teleponan gak kenal waktu ya. Karena hal yang penting selebihnya standar aja waktu teleponan.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Kemudian ada lagi siapa nih?
0: Tuh? Sinta. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku pernah curhat waktu putus sama pacarku ke sahabat aku. Waktu itu aku nangis-nangis sampai ditenangin sama dia. Cerita-cerita sampai enggak sadar 8 jam teleponan. Dari nangis, cerita-cerita sampai saling mesenin makanan.
1: Nah, ini juga ini adalah berkat, ini adalah rezeki.
0: Iya, tahu. Betul.
1: Not everything is about money, tapi lo punya sahabat yang kayak gini, ride or die, always banget, always
0: sekarang have your back. Iya. Apalagi yang bisa ditelepon kayak, Ja, lu siaran sendiri ya, oke, nggak apa-apa kan, oke, bye.
1: Oh, gitu. Baliknya ke dia
3: baper,
1: lagi.
3: Baper.
1: Biarin,
3: dia nggak suka. Kayu, coba cek-cek lagi ya, WhatsApp di wawanya dicek-cek lagi.
0: Wawanya cek-cek lagi.
3: Takutnya Kayu Ayu istriku yang sekarang, terus ada Susi istriku yang kemarin.
1: Gak apa-apa, biarin aja. Dia lupa anaknya operasi Jumat. Dia lupa.
0: Iya. Tapi doain aku ya.
1: Apa?
0: Iya itu anakku.
1: Aku mah doain anakku. Iya.
0: Kamu gak doain aku?
1: Iya gimana ya?
0: Ya kan aku ikut bayar.
1: Oh
0: iya
1: itu. Okay.
4: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jil dan Reza.

0: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Chill Reza Agoy, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Mohon maaf, saya udah tidak terlalu fokus.
2: Emang ada apa sih?
1: Saya tahu yang lapar kamu.
0: Kamu iya. Boleh gak sih gak ngebuka muka gitu?
1: Bodo amat.
0: Mengganggu hidupku.
1: Biarin.
0: Ini tuh enak banget.
2: Lebih enak baunya daripada wanginya daripada parfum yang juta-jutaan.
1: Tolong ya. Jadi gini kan, kita suka dapet banyak makanan dari sahabat suara.
0: Iya.
1: Hari ini seorang Ririn, jadi maaf, dia tadi di TikTok itu pakai nama dong, Lanika yang adalah ya ini boleh pas.
0: Ini pas kan.
1: Dia di TikTok pakai nama Lanika, itu pakai nama anaknya. Sekarang ini Ririn mengirimkan 3 kotak. Ini nasi ya pakai daun
0: pisang.
1: Ada telur asin
2: ternyata.
1: Ada nih telur asin. Sambal, ayam goreng kayaknya pakai serundeng.
0: Aduh.
1: Tempe goreng.
0: Aduh.
1: Sama cumi.
2: Aduh.
0: Cuminya cumi apa itu?
1: Cumi cabai hijau.
0: Cumi cabai hijau.
2: Aduh, enak banget ini.
0: Terima kasih banyak lo Ririn.
1: Ririn, thank you so much. Kita emang udah enggak live TikTok tapi kita masih live on air kok.
0: Iya.
1: Dan kamu tahu banget kalau yang lapar adalah Agoy. Sementara kalau enggak salah kan partner saya IF ya.
0: Iya.
1: Katanya IF kan?
2: Oh, ternyata IF-nya dia bukan yang
0: bahasa Inggris
2: puasa
0: nih.
2: Itu kan.
0: Bahasa Inggris
2: nih yang level.
0: Dia mau ke gua tahu nih.
2: Level.
0: Gua mau mau tek tuvel gua.
1: Oh, dia IF-nya begitu. Makanya ini berarti kan ini dapat tiga. Satu gue, satu lo, satu lagi setengah-setengah.
2: Iya, boleh.
1: IF dia.
0: Iya, IF. Oh, wow. Wow banget.
2: Cumi cabai jadi enak banget tau.
0: Cumi cabai banget. Pokoknya lu enggak kasih gua, lu gua gedik lu, goy. Gua gedik lu.
2: Gedik katanya, mau digedik, mau gedik. Mau dipukul katanya. Dipukul.
1: Gua enggak ngerti gedik, gua tanya badik. Aduh Ririn, tapi Ririn terima kasih banyak ya. We felt so loved.
0: Terima kasih.
1: Ini juga nih yang namanya rezeki lo benar-benar berkat lo, benar-benar enggak bisa tahu dari mana aja.
2: Karena Ririn udah kirimin kita makan, malam kita akan sleep call berempat.
1: Waduh.
2: Jil, Reza, Ririn, dan Agoy.
0: Enggak kalau lo yang ngomong nih, Jil kayak masih waduh. Pas gue yang ngomong kayak
1: Enggak, tetep mau siapa yang ngomong juga gue gak mau.
2: Makasih Ririn.
0: Makasih banyak.
2: Thank you.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Reza Agoy, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Gue pengen tahu ya, kalau misalnya kita bertiga teleponan, bisa berjam-jam gak ya?
2: Ya kita siaran aja berjam-jam.
1: Iya sih.
2: Tapi tenang, karena teleponan itu bisa di mute Kajil. Aku tahu kan siapa yang kita mute?
0: Pasti aku. Pasti aku kan yang kamu mute. Aku tuh jangan di mute.
2: Sorry, bukan pasti. Tentu kamu. Tentu kamu.
1: Mutlaknya tuh yogianya.
0: Wajibnya aku yang di mute ya. Nasib.
1: Apa-apalah yang penting kan biar kata di mute kita tetap sayang. Cuma makin telepon. Sayang kalau di mute gitu loh. Jadi dia ngomong sendiri gitu kan.
0: Aku sih agak seneng ya ketika aku tuh disayang ya.
1: Betul.
0: Tapi kok treatmentnya di mute?
1: Enggak apa-apalah.
2: Itu biar biar coba kayaknya komunikasi sama diri sendiri dulu. Kalau udah terima baru ke komunikasi sama orang lain.
0: Oh, kamu mau ngomongin kontemplasi sekarang.
1: By the way, mohon maaf kalau kita sambil siaran rada telan ludah ya.
0: Ini
1: kita
0: makanan belum selesai
1: makanan
0: banget.
1: Dari Ririn. Makasih loh, cuminya belum kelar. Gue makannya telan ludah.
0: Tadi ada cumi, ayam goreng, sambal dengan nasi ya.
1: Telur asin.
0: Huh.
1: Ah, gila. Okay, kita balik dulu ke topik. Ayo kita fokus. Halo yes. Kajil Kaeja, gue Doni. Gue sama cewek gue sleep call, tapi paling cuma 4 jam. Lah? Gak pernah yang berlebihan, karena sampai berjam-jam itu jujur. Gue pernah kayak gitu 12 jam telepon nyala. Gue ganti handphone, padahal baru beli handphone itu 1 tahun.
2: Ini merugikan.
0: Gak kenapa, handphonenya rusak gitu.
2: Rusak pasti.
1: Ya jempol lah, gak ada lah. Mungkin kalau handphone zaman dulu yang emang tahan banting. But I don't think handphone-handphone sekarang yang ringkih itu di build untuk bikin 7-8 jam.
2: Panas itu tuh.
1: Giling.
0: Apalagi yang mengerikan, sleep call-nya pakai TWS.
1: Aduh, Bu, udah deh jangan cari yang aneh-aneh deh.
0: Iya, takutnya kan? Begitu kan. Jadi sahabat suara kalau mau sleep call, usahakan itu di speaker terus ditaruh di
2: subwoofer, pakai subwoofernya.
1: Jadi kayak sound horek gitu.
0: Iya. Kamu gitu. Pakai speaker Bluetooth boleh, tapi ya agak dijauhin dari kamu gitu kan. Soalnya ya takutnya radiasi cinta itu loh.
1: Taruh depan rumah, depan gang. Jadi biar satu keluarga tahu gitu. Yang.
2: Jadi kamu udah tidur belum?
1: Kamu lagi ngapain nih, Yang? Gitu.
0: Iya. Yang pahaku gatal. Nih.
2: Aduh, garuk lah. Ternyata pacarnya polos.
1: Itu dia. Iya.
0: Masih ada nih.
1: Siapa nih?
0: Rizky. Halo Kaeja dan Kajil. Gue waktu itu kebetulan nemu lagi di kontak temen bandel SMA gue. Terus kita teleponan dan bercerita-cerita tentang hidup kita. Sampai akhirnya gak sadar udah teleponan 5 jam.
1: Nice.
0: Abis itu janjian minggu depan untuk ketemu.
1: Ketemu terus bandel. Iya gak apa-apa sih.
0: Iya. Mohon maaf ini laki-laki perempuan
2: Rizky
0: nih.
2: Rizky laki-laki kayaknya nih.
1: Rizky biar ya.
0: Rizkynya. Temen bandelnya?
1: Oh biar itu menjadi rahasia mereka.
2: Temen bandelnya tadi sih itu ceweknya siapa namanya?
1: Yang mana?
0: Cewek yang atas.
2: Ceweknya Doni.
0: Oh, Doni.
1: Halo berdua.
0: Lo. Kok menarik ceritanya?
3: Kerjaan belum kelar. Peter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jil.
1: Yang mana?
0: Cewek yang atas.
2: Ceweknya Doni.
0: Oh, Doni.
1: Halo berdua.
0: Lo. Kok menarik ceritanya?
3: Kerjaan belum kelar. Peter juga

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jil Reza, suara santai.
3: Yes, 0816 1141014 atau Instagram @iswarajakarta. Silakan diceki-ceki, kamu boleh kepoin karena kamu bisa ikutan rekomendasi UMKM.
2: Betul sekali. Jadi kalau misalnya UMKM kamu pengen dipromokan secara gratis, gampang caranya, ketik aja ke WhatsApp kita 0816 1141014, kasih tahu menunya apa, harganya berapa,
3: yes,
2: dan pastinya kontaknya kemana ya?
3: Silakan.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Cil Reza, suara santai.
1: Yes, sekarang kita mau memberikan informasi mengenai UMKM.
0: Aha.
1: Kalau misalnya kamu pengen coba kirim juga boleh. Tadi kan udah dibahas ya, 0816 1141014. Seperti Juju.
0: Yes.
1: Juju mau promo usaha scarf Rajut Custom.
0: Wah, menarik.
1: Custom inisial, nama atau pattern bisa cek di Rajujut. Jadi gue bisa... Ini ya,
0: apa scarf ya kan? Selendang apa sih?
1: Door. Enggak, itu kan ada ininya. Jill aja ya, Jill Vandis gitu.
0: Jill Step Forward 01.
1: Nah, gitu. 00 kalau Step Forward gua ya. Heran.
0: Retno, selamat sore. Halo Kak Jill dan Kak Eja, mau promo usaha setan?
1: Hah?
0: Maaf, apa nih?
1: Seblak instan. Oh. Gila lo setan.
0: Sorry, sorry. Kaget gue.
1: Emang
0: seblak instan ya?
1: Bukan dong.
0: Seblak instan ya. Yeah. Jadi tinggal masaknya kayak masak mie instan gitu. Yes. Ceknya di @SEEBLAK. Siblak.
1: Siblak.
0: Yes.
1: Orang sekarang pada pinter-pinter ya.
0: Iya.
1: Nyari nama.
0: Kayak udah internasional.
1: Rajujut, Siblak gitu.
0: Ya, ya tinggal pinternya bagaimana Jill sama Reza dikasih aja di sini.
1: Aduh.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jill Reza, Suara Santai.
1: Yes, masih ditemenin, belum selesai. Kembali mau mengingatkan kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati. Mungkin ada beberapa ruas jalan yang lagi ditutup, ada genangan, atau mungkin kamu lagi di daerah Manggarai ya, Manggarai
0: iya.
1: Jakarta maksudnya.
0: Bener, harus hati-hati tuh sahabat Suara yang lagi ada di Manggarai, karena ada proyek LRT dan halte Transjakarta Manggarai ini kan lagi ditutup ya, mulai hari ini nih. Jadi halte Transjakarta Manggarai ini lagi ditutup dulu, mulai hari ini akibat adanya proyek pembangunan LRT Jakarta.
1: Yes.
0: Penutupan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses konstruksi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut alias macet.
1: Nah, jadi penutupan halte berdampak pada perubahan rute serta layanan Transjakarta di sekitar Manggarai.
0: Bener.
1: Jadi penumpang diarahkan untuk menggunakan halte alternatif terdekat yang masih beroperasi.
0: Benar. Proyek LRT ini merupakan bagian dari pengembangan transportasi terintegrasi di Jakarta dengan tujuan sih ya pastinya meningkatkan konektivitas antar moda transportasi publik ya. Karena kan kita pengennya tuh kita bisa nyambung pakai angkutan umum gitu.
1: Iya. Jadi nyambung Transum itu MRT, LRT. Jadi gak heran kalau sekarang ini memang menimbulkan ketidaknyamanan sementara buat para pengguna sekitarnya juga. Nah, proyek ini tapi diharapkan mampu memperbaiki sistem transportasi jangka panjang
0: itu.
1: Dan mengurangi kemacetan di ibu kota.
0: Kalau misalnya transportasi umumnya enak, pasti kita juga pengen naik ya kan.
1: Betul.
0: Udah gitu apalagi waktu kita ingat waktu bangun MRT di Fatmawati tuh.
1: Aduh.
0: Kayak apa macetnya?
1: Gila,
0: udah
1: gila,
0: mah macet,
1: gila.
0: Berdebu, tapi sekarang kita nikmatin.
1: Nikmat bener.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: kembali lagi di Rara di suara bersandiwara.
1: Gue demen nih kalau Rara bertiga nih, kalau sendiri nggak bisa.
2: Emang nggak bisa.
1: Nggak bisa.
3: Pak, musiknya turunin dikit pak, musiknya kayaknya kentangan deh.
1: 20.000 ya?
3: Iya kegitu request.
2: Tolong. Nah,
3: hari ini kita akan bercerita tentang dari satu film, yaitu film dan buku, judulnya Notebook.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ryan Gosling.
2: Gosling.
3: Tapi ya, dia sering banget di ghosting dia tuh sama cewek. Di karakter-karakter filmnya ya.
1: Oke.
3: Oke, okay, nanti Keja akan menjadi Noah.
1: Ya. Yeah.
3: Dan Kajil akan menjadi Ali.
2: Oke. Okay.
3: Oke. Dikisahkan Noah yang sakit hati karena ditinggal oleh Ali. Baru saja menyelesaikan rumahnya dan merasa amat bahagia. Sampai dirinya pun dikagetkan oleh Ellie yang tiba-tiba datang dan menghampirinya.
2: Gak gitu, masa diseruput?
3: Noah lagi habis beli cendol lah.
2: Baru juga datang udah diseruput.
1: Enak banget ini gue ngopi di rumah gue yang gue bikin ini. Oh, loh. Okay. Biar aja deh nanti kalau si Ali ini dateng ya, udah lihat korannya pasti dia bakal iri nih.
2: Aduh ilah.
3: Mobil pun berhenti di depan rumah Noah dan Ali turun dari mobil.
1: Jelek misi banget tuh mobil.
2: Misi mas, enak aja udah cakep banget ini mobil. Mau nanya, rumah ini di harga berapa ya mas? Kalau KPR bisa gak mas? Mas bisa lah mas.
1: Lah kamu kira saya agen properti? Loh. Saya bukan agen properti, saya agen apa? Aqua.
2: Bukan. Noah, kamu kan Noah ya?
1: Dengarlah raku.
2: Pen, aku
3: nyanyi.
2: Ya.
3: Nyanyi.
2: Aku gak perlu kamu yang itu, dia udah jadi Dylan sekarang, oh. Oke? Okay? Kamu gak usah nyanyi, tapi kamu Noah kan?
1: Kamu Ellie kan? Lihat sekarang rumah yang kamu minta waktu itu udah aku buat. Tapi kamu ternyata tinggal. Tapi kamu ternyata ditinggal bentar udah kepatil sama lele lain.
2: Maaf Noah, lele itu lebih gede.
1: Tidak Ani.
2: Hah, loh kok Noah apa Roma apa siapa sih ini sebenarnya?
1: Oh, aku pikir aku Roma Irama.
2: Ada Ani, ada lele, ada kepatil. Siapa ini?
1: Udahlah, kamu sih mau ngapain kesini sih? Ah, rumah ini juga gak akan aku kasih juga.
2: Tapi kamu ternyata menjaga janji kita Noah.
1: Loh iya dong, soalnya kan aku pernah kepatil sama kamu. Aku masih ingat apa yang kamu inginkan.
2: Ya udah, jadi aku sama kamu apa enggak nih? Maafin aku udah bikin kamu kecewa Noah.
1: Serius nih, kamu mau sama aku?
2: Iya.
1: Bener?
2: Iya.
1: Tapi ada satu syaratnya.
2: Kenapa?
1: Ya, aku punya pertanyaan sih sebenarnya ya.
2: Apa?
1: Suami kamu pengusaha mebel kan?
2: Iya sih, so far terakhir. Iya dia masih pengusaha mebel.
1: Nah,
2: kenapa?
1: Kebetulan sofa, lemari, sama dipan belum ada nih.
2: Minta di endorse, ogah.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
5: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi, Dih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum gak dijawab
2: ya, pagi. Pagi.
0: Dengerin sahabat. Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi.

0: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Orang-orang pada emosian banget.
2: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
2: Disapa dulu.
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada
1: kan. Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok ada, gitu. Denger, iya. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo.
4: Halo, Kenafina dari suara.
2: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
2: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
0: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
0: Lata.
1: Ngedumel.
2: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
2: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
0: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
0: Bawa lagi si peci tinggi itu.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
2: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
2: Oh,
1: obat kurap.
2: Gatel-gatel
1: pantas ke apotik.
2: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garuk-garuk. Iya.
0: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
2: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya, iya.
2: Pakainya
1: iya. Pakai obat kurap iya. Buat siapa?
2: Iya kan biar tenang, ditenang biar
0: enggak ke pemakaman umum.
2: Garuk-garuk
1: biar enggak ada yang lihat ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Kemudian
0: Ahmad.
2: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
2: Oh, ziarah.
4: Telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas karena makamnya ini spesial.
2: Oh,
1: makam ini spesial.
2: Bukan orang sembarang.
1: Bukan orang sembarang.
2: Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
2: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
2: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
1: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
1: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
1: Oh, sama ibu kos.
2: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
2: Di belakang kos-kosan.
0: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
2: Oh, laparan. Oh, cemilan.
0: Iya.
2: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru.
6: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Iswara.
8: Suara Warga Indonesia.
9: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Selamat sore menjelang malam. Enggak sih, udah gelap ya. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, hati-hati aja di jalan.
0: Hati-hati di jalan. Dan Jill katanya mau nonton film ya?
1: Yes.
0: Mau nonton film apa?
1: Ghost in the Cell.
0: Besok ceritain ya.
1: Oke. Okay. Siapa tahu berbeda dengan apa yang ditonton sama Ago ya.
0: Itu, siapa itu. Tahu interpretasi terhadap sesuatu itu berbeda dari setiap orang ya.
1: Bisa jadi waktu itu Ago nontonnya di penjara laki, gue di penjara perempuan gitu kali ya, Goy. Padahal enggak ada pemain perempuannya.
0: Bisa jadi gila tapi ya.
1: Jangan gila ya.
0: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam sahabat suara. Welcome to Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Menyapa kamu yang lagi di jalan, lagi pada dimana nih cuy? Semoga selalu semangat hari ini. Dan abis ini gue bakal live TikTok juga tentunya di iswara.network. Absen-absen dulu ya. Boleh kali? Tapi surprisingnya loh hari ini Jakarta lancar. Alhamdulillah lancar gitu loh. Kayak biasanya kan di jam-jam tertentu macet. Terus tadi gue sempat ngetes di jam tertentu yang biasanya macet. Loh, alhamdulillah sahabat suara. Sekarang posisi lagi di mana nih? Dan lagi ngapain? Lapor-laporan dong ke Beril dong. Yang pasti semoga hari ini lo dalam mood yang bagus. Sorry banget kalau suara ini suara gue kayak agak-agak serak-serak atau agak-agak berat gitu ya. Karena abis nge-MC. Jujur tadi nge-MC bukan yang kayak nge-MC suara halus, formal dan lain-lain. Sama sekali tidak, gue nge-MC anak SMA, bos. Anak SMA, terus kita bikin karaoke-karaoke bareng gitu. Ada MC, ada karaoke-karaoke bareng. Terus udah mana gue tadi nge-MC belibet ya kan. Terus suaranya habis. Tapi gak apa-apa, it's been fun. And ini hari ini bakal spesial banget sahabat suara. Ntar deh gue buka WhatsApp dulu. Nah, coba kita cek yang sudah absen-absen di WhatsApp-nya Izwara. Ada traffic info laporan dari Ardi Semarang Panas Pol. Oke, thank you. Laporan dari Cilandak, lancar bang, bener kata lo. Wih, lo di Cilandak, mainlah. Laporan dari Surabaya, agak mendung dikit tapi gagal hujan deras. Sehat selalu bang Beril, terima kasih. Suun cak, sehat selalu cak. Asik. Kangen nih, gue dulu pernah tinggal di Surabaya tau. 1,5 tahun SD ya, yeah, di Pucang. Buat orang Pucang mungkin lagi denger, salam-salam ya. Semoga warga Surabaya happy selalu. Dan Palembang, Surabaya, Semarang, Surabaya tadi udah, Semarang, Banjarmasin, Makassar, Medan, Jogja, Bandung. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan happy-happy terus. Karena kalau lo happy, imun juga kejaga ya, dan jarang sakit gitu. Dan gue malam ini akan menunjang kehappian lo, sahabat suara. Terutama untuk para Sheila Gang. Asik, karena jadi di tanggal 6 Mei, which is hari ini sahabat suara, Sheila on 7 ngerayain hari jadi ke-30. Dan mereka rilis single terbaru. Judulnya, ntar gue spill. Tapi yang paling penting dalam merayakan hari jadi ke-30 Sheila on 7, spesial untuk Sheila Gang, hari ini gue puterin playlist 1 jam full Sheila on

Jadi buat lo, padahal ya, padahal kayak baru 2 minggu lalu tuh gue juga bikin full 1 jam special listening party-nya Sheila on 7, 1 jam gitu ya, ke dalam rangka ulang tahunnya Mas Dudes. Asik. Dan sekarang era gue bikin lagi, waktunya pas banget ya, hari jadi ke udah 3 dekade cuy. Jadi ayo, selain lo bisa ikutan topik malam hari ini, lo juga bisa oper playlist. Kalau lo emang Sheila geng, oper playlist YTTA lo ke gue, kasih tahu di komen TikToknya iswara.network. Gitu ya. Kalau pengen request lagu, biar lagu request lo diputer, tinggal kirim voice note aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Jangan pernah lepaskan. Dan yang paling penting sahabat suara, gue pengen kasih tahu rilis single terbarunya itu judulnya Sederhana, di mana lagu ini spesial dipersembahin khusus untuk Sheila geng sebagai bentuk apresiasi Sheila on 7 ke Sheila geng, karena udah setia banget nontonin terus Sheila on 7 walaupun manggungnya nih eksklusif ya, jarang banget nih ketemu di panggung-panggung pensis, tapi sekalinya datang bab langsung rame membludak guys. Judulnya Sederhana, ini buat lo Sheila geng, selamat menikmati. Baru resmi rilis hari ini, 6 Mei 2026. Selamat Sheila geng, kita nikmati 1 jam full lagu-lagu Sheila on 7. Stay tune di suara, barengan sama

Suara-suara warga Indonesia, saat aku lanjut usia dari Sheila on 7 yang abis gue puterin buat lo sahabat suara. Hey, ini masuk di album 7 Des 2002. Mas Eros, bagus banget tulisannya, ya ampun. Menyapa dulu sahabat suara yang udah masuk di live TikTok, di WhatsApp Suara dulu. Abis ini gue live TikTok ya, stay tune. Sorry, bukan sahabat suara, Sheila geng. Itu ada Dewa absen. Yang laporan lalu lintas dari Gancit ke arah Ciputat sudah mulai padat merayap jam segini, Deo. Selamat menikmati ya, Deo ya. Hati-hati di jalan. Tapi posisinya sekarang lagi di Jalan Metro Pondok Indah arah Lebak Bulus. Mau request lagu Shilon 7, judulnya Perhatikan Rani. Ini juga salah satu lagu yang jarang banget diputerin di radio dan juga jarang banget dibawain di atas panggung ya. Tapi so far sih gue happy karena waktu itu nonton Side B-nya Shilon 7 di Pesta Pora. Ada Grace yang lagi di dari Jakpus, gerah banget katanya. Masa sih gerah, kok gue rasa lagi dingin banget ya? Apa karena gue cowok dingin? Oh shh.

buat lo karena ini spesial 1 jam untuk Sheila Gang. Kalau voice note-nya rame request lagu dan rame ikutan topik, gue akan extend playlist Sheila on 7-nya jadi 2 jam. Mau. Kita akan kembali ke playlist Sahabat Suara. Ditunggu request-request lagunya, tapi harus voice note ya. Ramaikan malam hari ini di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Next up, gue punya lagu. Lagu ini tuh dari album Kisah Klasik di tahun 2000. Selamat menikmati. Kali ini judulnya Sahabat Sejati. Yeah.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Di suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Halo, selamat malam Bang Beryl dan Sobat Suara semuanya. Gue Enda dari Karawang. Mau request untuk perempuannya Sheila on 7 dong. Lagu ini gue suka banget, selain karena liriknya, juga petikan gitar Mas Eros di lagu ini menurut gue enak banget.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: sebagai suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Halo malam Beril. Salam dari Sila Geng Nada Kalsel nih. Mau request dong lagunya Itu Aku. And happy anniversary buat bapak-bapak Silon 7. Jalan terus dong. Yeay, dah. Makasih ya.

Terima kasih Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Saya Duta, teman kami Eros dan Adam. Sampai jumpa di panggung selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Shilon 7 selama 30 tahun ini. Asik. Berasa gue lagi manggung rasanya gitu ceritanya sahabat suara mah. Kita masih lanjut ya playlist One Hour Full Sheila on 7. Ribuan hari aku menyapa lagi di TikTok dulu. Lagi konser-konseran di TikTok, seru banget lu pada yang dengerin dari dulu masuk ke TikTok dah buru deh sekarang. Nih lu yang

Lagi nyetir dengerin radio, berhentiin mobil lo, masuk TikTok sekarang. Ada Kayla, ada Bal yang nanyain Cia live jam berapa dan hari apa aja. Real, lu telepon dulu bentar ya. Gak usah kali. Cia itu hari Jumat, jam 2 ya kalau salah ya. Kau suka. Kita tadi abis muterin Itu aku sendiri masuk dari albumnya Pejatan Tangguh di 2004. Sebelumnya gue putar Untuk Perempuan juga, requestan tadi warga WhatsApp ya yang udah voice note. Next up, karena ini rame banget voice note-nya, gue minta kalau lo yang pengen request lagu dan lagu lo diputerin, formatnya isi voice note-nya adalah alasan kenapa lo suka sama Shell on 7 dan selanjutnya requestan lagu lo apa. Jadi misalkan isi voice note-nya adalah, halo, gue suka banget sama Shell on 7 karena Shell on 7 itu adalah band yang sederhana tapi kualitasnya gak main-main, dan gue sekarang pengen request lagunya Shell on 7 yang judulnya ini. Gitu ya. Harus kirim voice note. Yang gak kirim voice note, yang chat doang, maaf banget aku gak bisa putar, oke? Karena banyak banget nih ya. Dan kita masih di playlistnya Shell on 7 full 1 hour. Dan gue pengen shout out buat PD-ku tersayang yang juga lagi nonton, yang kita juga pernah dipertemukan di satu area yang sama di Pesta Pora, lagi nonton Shell on 7 Side B. Untuk yang Shell geng aja, dia request sama gue sebuah lagu yang ini ternyata dia banget, dan dia emang udah Eros garis keras dari dulu, jojor. Spesial buat Ibu Tika, ini lagu buat lo, from Shell on 7. Tunjukkan padaku, Butika, kalau program malam ini lebih bisa gaspol. Let's go.

melompat lebih tinggi. Sheila on 7 masih barengan sama Beryl, nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gimana nih cuy, VN lumayan banyak lagi. Let's go, apa kita extend aja kali ya? Apa kabar sahabat suara nih, gue nyapa-nyapain dulu deh. Tadi kan lagu terus tuh, tapi kita mau menyapa-nyapa Sheila geng yang sudah absen di WhatsApp. Ada, oh ada ini, ada Ana. Kak bisa request? Bisa dong. Kamu requestnya kirim voice note. Formatnya, kenapa kamu suka Sheila on 7 dan lagu apa yang pengen kamu request dari Sheila on 7. Ini ada juga yang lagi update, gue lagi di Tol Serpong nih, real, bener ya. Tadi pagi juga lumayan lancar ke kantor. Mau pemuja rahasia SO7 dong, real, thank you. Vian ya bang. Pilo nanya, ini sinyalku kenapa ya, masa lagunya temponya tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat. Emang iya pak? Emang iya Pil? Sinyal lu kali yang tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat kali. Gua akan bacain satu fakta dulu mengenai Sheila on 7 yang mungkin lo nggak tahu ya. Menurut Sheila on 7, menurut Sheila on 7. Jadi gini, mereka tuh ada kebiasaan unik ya, di mana mereka tuh nggak pernah tampil di hari Rabu. Rabu tuh day off-nya mereka. Biasanya kan kalau, aduh gue mau day off, gue mau family time gitu. Tapi bukan karena mistis atau bukan karena jadwal industri, tapi Mas Duta itu mau family time. Bukan family time, ronda time guys. Jadi kan beliau kan tinggalnya di Jogja gitu ya. Dia itu emang rajin setiap Rabu. Bahkan nama dia itu masuk ke jadwal ronda setiap hari Rabu. Lo bayangin, aktif nih. Gue akan menjadi bapak-bapak seperti Mas Duta yang aktif sama warga-warga, sama tetangga, sama satpam. Jujur gue orang yang cukup akrab sama satpam-satpam ya. Dan buat saya pengen nanya juga ke lo sahabat suara, kalau lo di rumah gitu ya, di komplek gitu ya, atau mungkin di sekitar rumah lo, lo tuh waktu lo tinggal di rumah dulu, mungkin sekarang udah mulai sibuk ya, mungkin lo ada momen gak sih yang kayak lo akrab sama tetangga, apa kegiatan-kegiatan di perumahan lo yang lo ikutin? Mulai dari gue itu dulu sering banget sahur bareng sama bocah-bocah tetangga gue, ya kan, yang mana gue masih bocil juga saat itu. Habis kita sahur, ya kegiatannya wise lah ya, setelah salat subuh sangat amat menunjang ketahanan gue dalam menjalankan puasa, alias gue main bola. Main bola sampai jam 9, jam 10 udah buka pakai Monty. Monty dan Panther adalah minuman gue waktu SD. Jangan ditiru ya, jangan. Coba kasih ke gue, kasih tau ke gue sahabat suara, apa sih kegiatan lo barengan sama ya orang-orang di sekitar lo, di rumah ya, di rumah, orang-orang sekitar rumah lo gitu ya. Mungkin lo ikut kayak kajian, atau lo mungkin ikut pengajian. Mungkin lo ikut, pernah ikut kerja bakti gitu. Kita harus menjalankan hidup ini seperti Mas Duta ya, dimana kata orang kan tetangga itu kan penting gitu ya. Kalau misalkan lo baik sama tetangga, bahkan nanti tetangga insya Allah akan ngebantuin lo di saat lagi kesusahan. Coba kasih tahu ke gue kegiatan-kegiatan lo bersama orang-orang di sekitar rumah lo, alias tetangga lo.

Suara aku Yunia dari Jogja, Sela Geng Jogja, mau request lagunya Salon Seven yang apa ya, bait pertama. Kenapa aku suka Sela ya, band pertama yang membuat aku jatuh cinta di waktu kelas 6 SD itu aja sih, sampai sekarang udah berapa tahun ya. Ya udah 30 tahun ya Salon Seven ya sekarang ya. Sukses selalu. Selamat ulang tahun buat Salon Seven.

0: Di suara-suara warga Indonesia masih sama Beril di nongkrong bareng Beril. Sapa-sapa dulu kali warga-warga Sheila geng. Apa kabar semuanya? Gimana sejamnya? Udah kali ya. Thank you. Pamit dulu Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa menyapa Ardi di TikTok, Reti, Pilo, Spice and Sweet. Berhenti lu nyetir dulu aja daripada typo lu. Hari-hari komen typo, hari-hari komen typo di TikTok lu. Dasar lu cewek typo. Kok dimarahin ya? Kok dimarahin? Ada banyak yang request lagu Sheila geng sudah masuk di WhatsApp. Kita ngomongin soal aktivitas kita sama tetangga ya. Gue tahu kok diantara lo pasti aktif sama tetangga. Ya gue akui ya, circle gue tuh jarang banget ada yang rumahnya di Pondok Indah gitu ya. Semacam itu permata hijau yang jarang aktif sama tetangga. Gue percaya kita semua orang yang sering berkomunikasi sama tetangga. Karena tetangga itu penting, tanpa tetangga kalau kita butuh sesuatu, siapa yang akan menolong kita pertama kali kalau bukan tetangga, ya gak sih? Hai Renci, gue tuh lagi nyapa-nyapain di TikTok ya sobat suara. Nah, coba kasih tau gue aktivitas lo sama tetangga-tetangga lo apa aja sih? Kalau Mas Duta kan tadi kan ngeronda, itu penting tuh. Setiap Rabu, ya kan? Info aja. Terus kalau gue, aktivitas gue sama tetangga-tetangga gue waktu kecil adalah yang gue ikuti adalah kerja bakti sekali doang karena gue mager ya. Tapi yang gue aktif tuh sahur bareng karena masih bocil ya, hobinya ya sholat bareng. Masya Allah ya, sholat di Korea sih. Kayak gue hobi gue dulu abis sahur ngelakuin kegiatan yang sangat menunjang semangat gue untuk puasa, alias main bola jam 10 pagi. Itu. Berhenti apa? Berharap ini. Nausis pas. Kalau kata Rence, tiap sore ngaji bareng sepedaan. Oh. Jadi lu ngaji sambil sepedaan apa gimana sih? Terus jualan mainan dong ke tetangga. Ih, lucu banget. Oh, gue punya sepupu dulu namanya Moza. Dia dihukum sama ibunya. Kalau dia kan bandel buat waktu kecil ya. Cewek nih orang nih. Dia kalau dia nakal gitu, disuruh ngamen ke tetangga. Itu. Gak boleh pulang kalau belum bawa 2.000, kata gitu. Parenting Nikita Willy, kebetulan. Oh, saya doang, gue tipe tetangga yang sombong gitu ya, biar gak gitu. Gue suka gak bangun pagi, gue kerja bakti pagi-pagi mulu, ngapa ya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, akan ada jadwal operasi semut ya, setiap hari Kamis gitu. Maca udah 3 tahun terakhir ini aktif jadi panitia 17-an di komplek rumah. Sampai jadi MC acara juga. Oh iya, seru banget MC acara 17-an. Gue paling gak suka lomba 17-an tuh yang ini nih, Yang gigitin koin di buah tuh. Rasa aneh anjir. Kasih tau ke gue di topik malam hari ini. Jawaban lo kasih ke gue di TikTok Iswara. Kasih tahu aktivitas lo sama tetangga lo apa. Gak harus sekarang, mungkin dulu kita reminiscing the good old days. Mungkin main-main, naik sepeda bareng sama tetangga lo. Jangan mau kalah sama Pak Dut ya. Ya karena janji gue itu apa namanya, Sheila on 7-nya full 1 jam, jadi sorry banget. Ya mungkin gue kali ini cuma bisa muterin VN doang ya. Ada dari Dom yang request lagu.
1: Hai Bang Ber.
0: Hai Dom.
1: Juga sobat suara. Gue mau request lagu apa aja deh Bang, yang pokoknya Sheila on 7. Yang menurut lo cocok buat teman-teman gue.
0: Seneng banget. Aduh yaudah deh, kalau misalnya kayak gitu Sheila on 7-nya gara-gara kamu suaranya lucu dan juga semangat. Yang lain juga semangat kayak Dom ya. Akhirnya aku extend full session 2 jam listening party Sheila on 7. I got you Dom. Ini buat lo yang terlewatkan dari Sheila on 7.

Kak. Aku dari Sela Geng Klasik Lampung, mau request dong lagu Terlewat Kan. Sekalian mau ucapin untuk Sela N7 happy anniversary yang ke 30 tahun.

0: Buat sahabat-sahabatku yang dulu sering main bareng, sering dikejar sama anjing bareng-bareng. Ada Rizal, ada Alip, ada Lutfi, sama satu lagi siapa gue lupa namanya, Rizky, tetangga-tetangga gue waktu kecil. Ya, sukses dimanapun lo berada ya. Sick. Kita tuh lagi ngomongin aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang lo pernah lakuin sama tetangga-tetangga lo yang di Pondok Indah itu. Raffi dari Jakarta. Gue pernah ikutan ronda malam Bang Ber, niatnya jagain keamanan, ujung-ujungnya cuma malah main ngobrolin hidup, bukan main. Ini karambol, karambol dikasih garam kan bawahnya. Apa sih bawahnya karambol tuh apa sih guys? Garam ya? Si Spice benar-benar pertanyaannya. Gue lagi baca-baca komen di TikTok sekali lagi. Bedak bayi, wah ini dewa karambol. Bedak ya, sorry. Enggak, waktu itu kok teksturnya bukan bedak. Bang, sumpah demi Allah ini tekstur bedak kayak mengkristal-kristal gitu. Apa-apa yang kristal ya? Ya biasa lah, rumah gue kan di Permata Hijau ya. Ada-ada, bukan sagu mau bikin papeda. Kata Reti sagu di TikTok dong. Pada masuk ke TikTok dong. Bacain jawaban topik malam hari ini lagi. Kevin, main badminton. Oh iya, bener tuh, kalau komplek tuh pasti olahraga komplek identik dengan badminton. Lapangan badminton tuh adalah lapangan paling affordable menurut gua. Gua pemain badminton juga dari zaman kampus, jago gue. Mewakilin kampus, wakilin jurusan gua. Spesifik ya Bang Indra ya. Di balik karambol ada bedak Cousins atau tepung beras Rose Brand. Harus merek itu ya. Tepung beras Rose Brand. Gak tau deh sekarang kalau sekarang tuh aktivitas sama tetangga olahraganya apa sih? Padel ya. Dulu main badminton modal sendal jepit B udah jadi kita. Biar masuk iklan. Oh iya. Ntar kita bikin bumper aja Bang. Nongkrong bareng Beril disponsori oleh. Sarung gajah tengkurap gitu misalkan. Dami-damian aja yang gak usah beneran. Main volley bareng tetangga. Wah Reti main volley bareng tetangga. Oh iya bener. Reti rumahnya ini soalnya di depannya pasir ya, pasir pantai gitu. Langsung laut, pantai selatan dia. Cap gajah berdiri, pegel gak tuh? Bisa tuh bikin gitu Bang. Sumpah biar sponsor masuk. Sahabat suara masih menemani kamu. Lo masih menemani kamu yang lagi nyetir, yang sudah sampai rumah selamat beristirahat. Mungkin sambil mendengarkan alunan-alunan lagu-lagu dari Shilon 7 YTTA. Asik. Yang tahu-tahu aja requestan dari sahabat suara di WhatsApp via voice note. Kita puterin salah satunya.
1: Selamat malam Kak Beri.
0: Malam.
1: Gue Oki dari Balikpapan.
0: Ayo, Oki.
1: Mau request dong lagunya Shilon 7 yang Tunggu Aku di Jakarta.
0: Wih.
1: Lagu ini spesial buat mantan pacar yang sekarang jadi istri.
0: Wow.
1: Yang dulu sempat LDR Jogja Jakarta.
0: Keren.
1: Karena gue interview dan keterima kerja di Jakarta, tepatnya di daerah Menteng. Pesannya sehat terus dan menua bersama ya sayang.
0: Oh.
1: Terima kasih Kak Beril, salam sehat dan semangat.
0: Terima kasih Oki. Tuh ya, ini bukti bahwa LDR bisa ditempuh, LDR bisa kita jalani dengan baik bahkan sampai nikah. Seperti Oki yang barusan, tidak ada alasan LDR gak works. Ini buat lo Oki, tunggu aku di Jakarta.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Halo, biar gue request lagunya Salon 7 yang judulnya Berhenti Berharap. Karena setelah dewasa ini gue baru sadar ternyata lirik lagu Berhenti Berharap itu benar-benar menyakitkan itu. Please banget tolong puterin karena gue udah lama juga gak dengerin lagu itu. Thank you. Aku

0: Wah galau banget barusan nih suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Barry, let's go. Sheila on 7 tuh punya energi tersendiri gitu menurut gue. Lagu-lagunya selalu relate dari mulai putus, ditinggal nikah. Semuanya pernah lo alamin lah gitu ya sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan. Sebagai manusia yang hina. Lagu-lagu Sheila menemani kami dan menyadarkan kami bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Menyapa warga di TikTok, kita mainkan topik malam hari ini ya. Kegiatan apa aja sih yang udah pernah lo ikutin sama tetangga-tetangga lo? Iya. Ini ada dari Fajar from Depok nih. Biasanya kalau Depok jungle nih, kira-kira kegiatannya apa ya? Fajar, bantu tetangga hajatan dari angkat kursi sampai jadi tukang parkir dadakan. Tuh kan, jarang nih kalau di gue nih. Bantu hajatan sih iya, biasanya kalau misalkan lo ada acara di rumah, biasanya tetangga-tetangga yang ikut bantuin gitu. Kok jadi tukang parkir dadakan, gue belum pernah volunteer untuk itu ya. Tapi mungkin rumahnya banyak parkiran yang harus diparkirin, itu mungkin sih. Tapi agak ini ya, agak PR ya, Jar, kasihan ya Jar ya lo Jar. Maling sendal bareng bohong lo Nan. Biar sehat gak sehat, iya. Sheila on 7 seberapa pantas, udah tadi. Udah belum sih seberapa pantas tadi gue puterin. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama di TikTok. Kayak lu pada lagi apa pada ngumpul di TikTok deh guys. Soalnya sahabat suara gue lagi ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit sama di TikTok. Abis itu aktivitas yang sering diikutin Bimo from Semarang. Bukber kecil-kecilan depan rumah. Terus biasanya lanjut sampai malam. Kadang-kadang lanjut sampai sahur juga. Ya sih. Kalau sahur tuh sama tetangga tuh beda gitu rasanya ya. Kayak rasanya kayak nyusahin gitu. Enggak bercanda. Seru, gue biasanya kalau dulu tuh sahur di rumah, enggak sahur masing-masing. Terus lanjut sholat subuh di masjid bareng-bareng gitu. Tujuannya ya biar bisa main bola lanjutannya abis itu ya. Kita lanjut ke playlist. Gue tahu lo udah gak sabar banget, lagu Sheila on 7 banyak banget. Gak akan cukup 2 jam. Kalau misalnya diputerin semuanya kita berjam-jam pasti. I wish I can do that. Tapi kita lanjut puterin request dari sahabat suara di WhatsApp.
1: Selamat malam Kak Berry.
2: Hai.
1: Seneng banget ada lagi yang kayak gini. Ampun seneng-seneng ya. Sering-sering ya bikin seneng. Sheila geng. Aku mau request lagu dari album yang jarang banget atau hampir gak pernah itu di album Pejantan Tangguh.
0: Oke.
1: Aku mau lagu yang judulnya Pendosa. Di album ini tuh keren-keren banget. Kalau gak ada Pendosa itu generasi patah hati. Pokoknya ini buat Sheila geng yang side B ya, yang jarang banget diputar dimanapun. Makasih.
0: Sama-sama. Aku akan memilih di antara dua ya tadi ya. Aku milih yang ini aja deh, sahabat suara.
1: Sheila geng yang side B ya, yang jarang banget diputar dimanapun. Makasih.
0: Sama-sama. Aku akan memilih di antara dua ya tadi ya. Aku milih yang

0: aktif tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic.
1: Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout.
0: UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
1: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
0: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Asik. Jap. Kalau lo bayangin kalau Jap yang bikin anak-anak Green Boys pasti judulnya bukan Jap, tapi Bab. Gue udah gak tau lagi ngomong apa, cuma kayak Shilon Seven panjang umur ya. Tetap membuat para penonton dan seluruh penikmat musik di Indonesia selalu tersenyum karena vibe-nya seru ya. Di sini ada yang udah pernah nonton Shilon Seven live? Atau mungkin banyak yang udah sering sih. Yang belum deh, yang belum pernah, ada gak yang belum pernah? Ada juga yang nanya, lagu yang cocok buat ngode-ngode apa sih dari Shilon Seven? Kalau kata Butika, Eros Garos Cross, terlalu singkat judulnya. Kalau kata Spice, Jap juga cocok. Jadikanlah aku pacarmu, itu kodenya oke sih. Gue di PSPOR 2004 gila full. Gue akuin Shilon Seven di PSPOR 2004 itu full banget. Bangetnya banget ya. Bahkan yang sampai di jalur yang gak seharusnya gitu. Orang-orang tuh sampai di nyampe ke lorong yang di tengah itu, tau gak sih lo sahabat suara, yang ada atapnya yang indoor itu. Klodim belum pernah nonton. Apa udah pernah? Reti ini benar-benar Sheila geng garis keras. Karena 2 minggu sebelum lahiran anak pertama, gue masih konser Shilon Seven. Gimana ceritanya sih Red? Ada aja. Uut tahun 98 sering nonton Sheila manggung dari kampus ke kampus, nemenin temen yang Sheila geng banget. Oke. Lu pernah tahu nggak kenapa namanya Shilon Seven? Ada yang tahu nggak? Jawab di TikTok sekarang. Gue pengen tahu, pengen tahu. Nih trivia aja sekali, dadakan aja. Tridak trivia dadakan. Oke, terus ya. Temennya nama Sheila, kumpulan temennya Sheila. Ya benar. Oke. Okay. On Seven ada 7 nada, betul. Spice benar. Do re mi fa sol la si. Loh, do re mi fa sol la si. Oh iya benar sih, 7. Iya. Yeah. Siapa yang ngasih nama On Seven? Siapa yang ngasih nama On Seven? Coba siapa? Ada tahu enggak? Eros, gue harus tahu nih info aja ya. Eros atas kolaborasi dari Sony, karena masuk ke Sony. Karena kenapa? Kan sebelumnya Sheila geng. Geng itu tuh konotasinya tuh agak cukup negatif di saat itu ya. Jadinya karena udah masuk ke label, biar lebih proper diganti On Seven. Terbentuklah Sheila On Seven. Info lagi aja dari gue. Gue. Masa komeng? Masa dari komeng? Gak nyambung, Juli. Gak nyambung. Dari purup. Si Ardi jarinya gila. Lanjut puterin playlist lagi, 5 menit lagi gue cabut lagi. Nih, requestan lanjut.
1: Hai Kak Beril.
0: Hai.
1: Gue mau request doang lagu Shilon Seven yang Shilon ya, Seberapa Pantas.
0: Asik.
1: Lagunya buat seluruh pendengar suara dan
0: sama-sama. Seberapa pantas untuk lo? Salah. Gue belum masukin. Untung aja gue hampir muterin salah lagu demi apapun. Maaf guys, ini buat lo.

0: Wah, 1 menit menjelang jam 10 malam. Terima kasih buat sahabat suara. Seru banget malam hari ini. Tepuk tangan buat Sheila geng seluruh Indonesia. Seru banget malam hari ini. Banyak banget yang jawab topik, banyak banget yang request lagu. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Sheila on 7. Udah 3 dekade, panjang umur, sehat selalu dan tetap membuat Sheila geng tersenyum setiap harinya dengan lagu-lagu kalian. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sahabat suara. WhatsApp ke Iswara kalau udah sampai rumah ya. Biar besok dibacain sama Kinos Gina. WhatsApp dong kalau udah sampai rumah. Real udah sampai rumah ya gitu. Real, gue udah sampai rumah ya gitu. Chat sekarang biar Kinos Gina yang baca besok pagi coba. Ini apa sih? Ini apa sih? Please. WhatsApp sekarang, kalau lo udah sampai rumah, pokoknya atau lo yang udah di rumah apapun itu, kabarin ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Bilang, Real, gue udah sampai rumah ya. Yang baca Bang Buluk. Enggak, Kinos Gina yang baca pasti. Oh enggak gini, aku udah sampai rumah ya sayang gitu. Yang banyak sumpah. Aku udah sampai rumah ya sayang gitu. Aku udah sampai rumah ya sayang gitu. Buram-buram, biar Kinos Gina besok pagi yang baca.
1: Enggak nyapa sih.
0: Ada voice note, apa ini kita puterin ya. Eh, enggak masuk, tar.
2: Mau request lagunya Sheila on 7 yang Tunggu Aku di Jakarta ya. Makasih.
0: Kakak telat, tadi udah aku puterin. Yang ada Kinos Gina ntar bingung ber, kata Dari di TikTok. Ya itu tujuannya. Aku udah sampai rumah Kak Beril, dalam kurung sayang disuruh Kak Beril. Kenapa Dari di tiap jam 10 pasti lose? You see this? Masih nyala, tenang aja. Aku udah sempurna sayang ya. Enggak tapi anjir dia manut lagi. Si Claudims. Tapi bye-bye yang udah punya pasangan, ntar dikiranya chat apa lagi. Kayak aku udah sampai rumah sayang. Udah aku udah sampai rumah ya Real gitu-gitu ya. Gue udah sampai rumah Real gitu chat sekarang. Berarti berharap udah. Bahkan sekarang gue waktunya pamit. Terima kasih buat kamu yang dengerin Berry dari jam 8. Udah ikutan listening partinya Sheila on 7. Dan kita akan bertemu besok di jam yang sama. Beril siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3ryl. Beril, E-nya diganti angka 3 ya. Ada lagu terakhir yang akan gue putar masih dari Sheila on 7. Terima kasih dan sampai jumpa besok di udara. Jangan lupa chat kalau udah sampai rumah di WhatsApp Iswara. Real, gue udah sampai rumah ya gitu. Biar Kinos Gina yang baca. Kita kerjain Kinos Gina besok pagi. Oke, okay? This one is Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki. Bye-bye.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi, memainkan musik pilihan
2: Suara
0: warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak
1: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan
2: udah
3: enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras dan
0: kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
0: gitu.
4: Oh, kok ditato?
3: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Mungkinkah

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Hei, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Isuara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
3: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
4: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Wow, suara seru kembali lagi. Ayo semua kumpul, kumpul, kumpul. Kinas Gina is in the house, yo.
2: Cuy, opening apa? Radio.
1: Itu apa tadi begitu?
2: Bukan ini, minta rapat sama kepala desa.
1: Yeay, kalau opening mah kita harus menyemangati, memberikan vibe-vibe positif kepada sahabat-sahabat suara semuanya.
2: Yang agak keren lah tapi dulu.
1: Gimana harusnya?
2: Good morning, sahabat suara, good morning. Hobah.
1: Aduh, sebel banget sih.
2: Sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina. Selamat datang di Suara Zah.